0: Eliza Suzina Jobeng di Pramantai Ye Sesatu Hati dalam segmen Makan Kari Muaz bersama K2 Ye Sesatu Hati hingga tak sesama Krakar topik ni canggupi tak Ye Sesatu Hati Kas Negara dah kesempatan lagi ke nang tak pengumuman di saru-saru ke nang tak jarang-jarang tak puan lagi ke jarang-jarang ke tak man lebih-lebih segi pengumuman di buku
1: ya betul jadi kadang-kadang ada abang lelaki kita ya memang dakuan Hazel Matik nah mungkin baginya beketnya pimaan ZN membiasa mungkin ada tengah-tengah abang lelaki kita ada memang jarang emaan rasa pelik bagi ada pernah lebih bila lagi ada ada buat Zenzel kita mahmur tapi topik zone ni kita penting ni menjanggupi sebenarnya ada buat ni kalau buat kalau daya Zenzel buat engkala ke kanan buat ni Zal ada licak-licak bangkala kan ada tengahnya menang na CD mara mengjam lah mara mengcheese lah kodinya ya tapi bagi inya ada jarang maan ataupun memang memang kait suka makna memang akan rasa macam pelik bagi ada pernah
0: betul buat engkala sekrek nang kami beti nang buat taang
1: buat taang betul buat taang buat taang
0: kas dia lagi geda pengumuman nanti nang ta pelik saru-saru tak man pas betul ni ati ina pengumuman ali biasa sebetulnya biasa do man kaus i ada i atatip jarak man limun ka gi berdinga dengan ta pengumuman di buku limun ka buat jering
1: buat payang
0: ti de buku
1: tapi ada inya menang kalau maan buat payang contoh na mungkin ira mabuk kan kadang-kadang kita kaping inya menang buat na abah maanahi bin ada mabuk bin ada menang nak imen jadi ada perasa cerewa ramaan sebab mungkin ada inya biasa biasa bagi inya ada kali kai anyap kala maan memang rasa benda sen
0: teruk maan
1: pasal inya rasa pelik betul-betul
0: kas tega lagi ingat dah pinguman sama gemon jering ada inya petah
1: petai ye.
0: Betul.
1: Petai.
0: Amai kita di suka buu i. Kasnaga kami lagi ngera di dehman tipuyak.
1: Tempoyak betul memang baginya ada beken menang tempoyak ataupun buat dian ya sidik sebenarnya tapi ada inya ada kesukaan rasa macam satu ni kena rasa terpaksa rasa terpaksa lepas and lepas namaan buat buat dian ataupun tempoyak and nak ke rasa macam kaitan tu sehat lah dan rasa pelik maan rasa na memang kait sesuai untuk adep nak ada lagi jam sen
0: jadi segi yang palingan tadi lagi sama di Facebook FM dia mai kebet angan bisa ge komen ani ka pinguman adi nang tak angan saruh man pak agi angan agi subaman
1: okey kita ada komen kita za okay. Kita ada Henry Bali menang okey berkaitan dengan makanan dah pelik dah meh neman first time na subaman yera tikosum dot atau oyok kuana do sagu ngelinot kuana apabila ku mana meh muntah kuana jadi so anu inoh ada dapat ramaan pinguman noh kuan allergy kirana mungkin rasa kait sesuai untuk setibuk kita ada berapa kita mungkin
0: okey tapi siapa yang dengar tak dia lagi telefon tak sesat anu hati hello sama sesat
2: halo sama Nisan
0: selamat sesat Mr. Medese
1: yes sama Bapak Aki
0: jadi lagi dengar topik tak sesat anu hati
2: agi aku dengar topik kati bagi topik kati di pal bagi pengumuman di pali ataupun jarak manusia puan apalagi zaman madi aku kedahan hidup ku berarti pengalaman hidup ku dengan kecil Jepun de ana aku berkeman berkeman sawa sedih aja agi manis isok krumboy. Tak lihat ni ada rebus gula mai kadi jiro sana. Kau ati dengi maaf ada ati aku nyebut ati luang grande rayo.
1: Ani mati nah.
2: Digit Bijit pelur babi.
1: Ah, okey, okey, okey.
2: Oh, sedih. Hawal sedih. Tapi bagi dia dehadman ataupun dehman. Deh puanman lah. Bagi dia deh puanman. Atau agi kada ini dua lah puanman. Tapi dehadman. Pak aku mekok subah. Hawal sedih aja sedih.
0: Jadi. Ano first time mengaman ke ni?
2: Ane?
0: First time mengaman.
2: First time ko man sawo sidi amai dengan ko gigi dak dawe aku sawo sidi dia ana bisa badang atau ana bisa gurek mun tiung Jepun ke tiung Jepun ana bisa badang bisa gurek ke tapi tiung Jepun kami banding enggak kurumboy tiung Jepun ni tiung Jepun sidi dia manis manis dia ya agi dengan adik ni anak di sungai ya. Mun jepo ya di nang ami silen silen.
1: Ah okey silen silen.
2: Anak sawo ten sedik je. Nyam beku. Manis isi ni. Bagi dia depan ada piman, bagi dia teruah depi teruman
1: pakai
2: mainang mainang mun jepo pakannya sebetulnya kami tunda ada hana jepo. Pakai mun ni mun jepo sebetulnya mun jepo. Cireun serminang ada cireun. Pak Madin yang betak meben meben aku kris di sungai di kapok kami. Jangan bege. Pak Madin na bara kayu menanak mebege extinct ke Madin na dinang kami ikan stiko ke. Mana ya? Ikan stiko. Tanya anda ikan stiko.
1: Fad.
2: Anak dia bu atau kuku?
1: Ya.
2: Dinang kami terpaksa gemar meting dia. Terus di sini Amik Madin.
1: Berjarak-jarak
2: terus. Lah, ada pak di tempat bukan lah. Pak di sini Amik mati tidak terus. Susah. Susah Madin terus ke mana.
0: Jadi sebunga sekali dengan man pengumuman di pelik hati. Ini nyam asa dengan kedai dengan an subah man kah? Ataupun terpaksa?
2: Ati sekira terpaksa sekira cuba antes antes sudah teri antes sama ada sawu sidik kah sama ada sawu betul kah ni pasti kan sawu betul sidik aja ruang ada rayu rangga ani anak tiung Jepun sawu sidik aja.
0: Jadi dah rugi lah dengan Subahman.
2: Dah rugi. Pakai turuh buah dia. Amai turuh buah. Dia pun ke mana lagi. Lagi dengan kongen dawe anda kerja di ane John Crocodile. Dari ingin. Ingin taruh dia kuk pak aku mati amai. Kami tu tak beraya. Tak ada man.
1: Ya betul-betul.
2: Tak ada man buai. Turuh buai kah daging buai kah.
0: Asal lebih kait ke buai.
2: Ya, amai lagi dengar agenda tak enggak buai. Atik betul tak ada kah pakai sini banyak dia lah. Manyah ada. Tak berdaya manyah ada lah. Tunda aturan simuk babai tak ada hari kakar. Jadi dia ko nikman. Ayo kongen, ayo bu, aku terus mepek. Mepek ke kira buai ni.
0: Ya. Amai dah nak kami neman buai tek ke kami ni ke sungai. Buai dapat kelek seke.
1: Kelek seke.
2: Ana jadi mangsa ite dinya. Ana ditaruna.
0: Ana ditaruna. Pak depuat ana mitos ka betul-betul de.
2: Ati mitos susah le nang ati mitos samai dayak bege ge kedah nang tet nai manyah tak berdayah man buai.
1: Ya betul.
2: Pukul rata eta berdayah kata aku dengar hang dinda ni tak beriah deh man buai.
1: Perih.
2: Manyah man. Yeah. Perih. Sebab pergi agreement. Agreement jahat ni. Agreement jahat di sini. Nyambar nang dinda nana. Dia refer kat surat sini nyambar nang nana.
1: Betul.
2: Ya, ni kadi. Kadi. Turang. Semua. Tuang. So ni kangen tuang ngendi kangen buat ayam nak kayu menarik. So nak ayam. So nak ayam. Tak ada mana ni buat ayam. Ngapai ini. Asal dengar dengar nenang lah ha. Tak berdaya. Susah-susah dengan mite tak berdaya dak dogman buai lah. Apa boleh buat kami dogman buai lah. Apa boleh buai.
1: Setara tidak sengaja mungkin boleh.
2: Ya lah.
0: Ya. Depatu rata terdep di buai dah.
2: Ya, betul.
0: Okay, terima kasih Mr. Menesih. Mama yang pergi bersama dengan atas sasaran kakar minjang upah tak sasaran
2: lelaki. Aku akan cuba. Dah aku paksa sesi. Ataupun tak. Dengan dua DJ Linda. Dah aku dengan mohon ane gula ane dengan aku teja lang ane ayo ane kiyung Jepun.
1: Kiyung
2: Jepun. Ubah kambingan si Dortman tak ini dengan tadan. Ubah ke dekadin. Dan ubah ke dembit nak kena rebus. Rebus. Rebus penunggu kena gureng. Oh, sedih, sawi sedih. Manis, agak manis dia, sekurang boy.
1: Rasa liat-liat ke kait daging lah?
2: Dia, nyam manis gaya.
1: Nyam-nyam kerumboy?
2: Nyam kerumboy. Pakai sedih dia, manis dia. Manis dia. Sawi sedih.
0: Okay, terima kasih Mr. Mersem.
2: Okay, bye. Terima kasih, bye-bye.
0: Okay.
1: Izan matik na sebungan sekali kutubek keping ya menang tukoi Jepun. Tukoi dah besar, dah bahas Ezel ya.
0: Betul.
1: Selalu na tukoi N, penuh tak jaran. Tapi kalau kita tubek ya, kalau kita tubek macam negara Thailand, negara Filipina, China, memang ahi makanan kenaan dah exotic memang jarang kita tubek. Kadang-kadang malah timaan kala jengking, kala pun kita ia pun boleh taan. Kalau kita ati tubek kala pun kita muterwe.
0: Betul. Jadi kami tak tinggal ati nang ta pinguman di pelik.
1: Pelik.
0: Pak depuan kata berani kata tak subala.
1: Ada lagi kadang-kadang aku tubek ada channel cerita-cerita Filipin kadang-kadang pada mak tulo. Ani tulo, ani kon balan ni dalam tu masa atau anak tulo kan.
0: Betul.
1: Tapi bagi balan nasi di tapi aku tubek nama macam lagi ada buru-buru.
0: Tulo siok
1: lagi. Dah marah menjadi.
0: Mereka jadi pakai peram turuhana menjadi ni agi turuhana.
1: Ada kena nak.
0: Okey, kita sebab jiran. Okey, lagi bersama dengan tak Ronald Dendy senang buat kepayang di jekai biasa maan pak harus cuba lagi
1: betul memang betul. Ada ini ada
0: baik sebetul buat kepayang ti sidik sebetul dah bagi bahasa cara tak tenek buat kepayang ti lebih sedu kami agi dai gorengga ti puyak agi gorengga samar bing jadi nang tak agi dengan tak di nang tak saruh-saruh mah buat kepayang ti pas betul buat kepayang ti sidik sebetul
1: nyaman kacang aku pun bau-bau ti aku kira merasalah kinyam boleh lagi lah sidiknya tapi terpulang dengan cara pinanek lah semua adanya manang naan boleh tepuyak pun sidi adanya manang goreng tapi aku lebih suka naan dah timpuh menggoreng dah pusu bawang budak pun kita
0: jadi nang tak piuma pelik pas sebetul dah pelik sebetul
1: okey dengan Nur Azira Ezra menang hati menang bagi ada pernah pimaan dah pelik bagi ada pernah seencek pernah ada pernah maan ani kotik buat petai dengan buat kepayang sebab ada inya nyenak kalau salah maan ada ira ubok kan betul aku pun ada keping lagi sel nya menang kalau salah pinanek ataupun mungkin buat
0: salah lai
1: buat payang sen kait nurom betul-betul pun irak ngacak
0: petek
1: ubok
0: petek mesti kadi betul-betul petek kas nega lagi gan nang tak pinguman di nang tak exotic di Sarawak di dah umai
1: betul
0: sushi bidaya sushi bidaya Sarawak sushi Borneo jadi gig berata di abah mana sushi umai ti mai i dog nice so ikan di mata kau sina rimu kadang lagi dan sapu suka jadi nang ta yena kami tak tinggal gaya isi ikan ada nimun tadi baru masak. Jadi artinya beda gaya Abah Man.
1: Betul, ha, betul. Dengan ni lagi bagi bala kita dah mungkin pernah maan ataupun mungkin pernah ada dengan iban dengan ban pim anti ya binatang sen kalau dia tubuh-tubuh marameng anak kura-kura.
0: Oh,
1: anak kura-kura. Litak keganan litak ke. Apa nya iban menang sidi bala na boleh guna sup dengan cangkok manis kuat na. Tapi aku tubuh kena macam anak kura-kura ada juga. mungkin berarti kita dah nak kongsi ya maan-maan sen sebab bagi aku bagi bala na tip pemaan de jarang urang dapur sebab na cuma ada da umah padi zel da timpu yang ngut padi.
0: Kada ia gini kawasan tawang-tawang. Okey tapi sebab dengan tak digi bisa mengatai sesat nanti. Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi DJ Hajar tu DJ Angie
1: DJ Linda.
0: Selamat pagi. Semua gerinas ni abaringan.
3: Pagu.
1: Okey, keping topping pagi timo.
3: Aku pakai ni no ni nah. Suwa-suwa motosikal renang DJ Hajar no. Motosikal de ni ke taya nak suwa ke tu.
0: Mau gi reset kan yo?
3: Okey, reset nan eh.
0: Reset
3: sebab
0: nak
3: taya no. Kerja kan. Yo, biasa juga sebab taya ni no tolong babai kakak bata.
0: Iya. Lagi ingat lagi topik tu pagi ti.
3: Ya pasal pengumuman dek perik dia dapat mana ini waktu tu ya. Aku dah dek dapat mana dek pernah aku mana le. Obol-obol no, obol-obol niatnya acaranya anda yang no mata-mata.
0: Umai.
3: Style.
0: Umai.
3: Yo, umai. Umai.
0: Yo.
3: Yo. Tapi apabila aku cuba ya mana masa aku dek kesempatan dek dengan aku deh. Ambara dengan dayuk no besok serah kau no. Tapi sidiknya tapi asa aku was-was yang ku yak man sebab jaku yak ngutak tiak ka oh ni ke jaku mabuk ke ku mau tahu rumah ni ku macam maaf tu jauh bala ni itu aku itu aku tahu man tapi aku belum pernah makan
0: yang kurang
3: berang yo jadi aku tahu mabuk ka ngutak ke tiak malu mereka tu jaknya anang adopnya dah suka pengumuman tiak doga pagu jadi tapi ku ingat sedap lah DJ tapi sapu agak cuka agak ciri
0: agak bawang.
3: Yo, no. Yo. tapi aku macam entah dapat rasa tapi put anu memang agak repot ni no obor-obor so sungai no. Tapi ni ada monok mana tu mesti dapat be dengan. Jadi puang pun ni mana tapi aku sebab nyatiak-nyatiak ni. Okey rasa-rasa okey sap masuk mah okey sap musi aje.
0: Ini sebab lagi mau cukup dia.
3: Yo. Dan no le de ko puan atau ko mana ne kada no re mau de bokot no okey re sebab de nuku man de tak de bokot. Ni ojo tik de bokot boleh re tapi no ja ade. Nah, pertama kali aku ingat bala dengan mana bala dengan desah kau serah kau kan ini dah yuk mengono.
0: Iya.
3: Jadi, no, aku dah dapat mana nih ini bokor. On sejak cuma
0: serat nang
3: nanti asin. Kalau yang buai no, maunya ada aku mana lagi madik aku sakupo serapit no. Sem no. Pak Sem kemoga nih no pada Sem no. Bayar tak aku mana paguh nih. Mani yang ini terkasih mati paguh. Baku pikir-pikir tak salah dimin luak kang kaya.
0: Yo,
1: pada terawak dah.
3: Ya, aku mati pikir nak okay, kalau lagi put bu air tinggal nanya tinggal ni mana pernah yang mana tak kali yang tarik odopnya nuna aurud di sini nang nanti ya.
1: Iya.
3: Nak tahu rune, tapi punya barang munok memang okey bah mana ni amrok nang sedap.
0: Podo
3: coding atau
0: podo ino mitos sejak kan ni ke?
3: Mungkin lah.
0: Kau dah di mide sem nang ogi perjanjian atau bidoyo dua buai.
3: Yo sebab bara ni nang perjanjian atau nang ul dia bayar nang bangsa iban. Yo di seorang man mana asal dia mungkin tahu rune tetapi in asal dia mana. Namun no akan dendam mana no ku mojit no ku mo doria ku
0: boleh terus pada tahun dulu jam dah. Okay, terima kasih semua gerita sebab kita pagi
3: pagi ni.
1: Yo lagu ni.
3: Dalam pun Mak dasak-dasak ini.
1: Mak dasak-dasak.
0: Okey, bye.
3: Okey, bye.
1: Okey. Memang ada pun kemujian Zul ya. Obor-obor ya. Kadang-kadang ada lagi aja Mami Cikgu Esther menang teruk telur balut. Telur balut. Masuk Filipina, yeah. Kuana. Dengan Angela JB menang.

harito. Ano hepatitis sa dunia? Dok sita nga dipromay ano brang Julay brang sawa yan kadaan kaday ratus pasal enam hepatitis ano ina karadangan atin aditaban enam atin adibena. Hepatitis C adibena inastigabas adibena cancer atin jadi ka hepatitis G ina enam bejakit adiskasin begut taban binikabus. 250 jutaan an biyan hepatitis ka begut sok ngara dihredanang adab ngara dok hepatitis amay begut dikai enam ati dahkiren tanda-tanda. Tema penyita ano hepatitis sawa ati ina hepatitis mari kita hapuskan halangan. Kai jadi pengatat in kadi tajuk stika di berdaya ratus dah dapat si perkhidmatan adi dapat nyeramat asenggera. Dah pau mereti, dah bian penerang adi betul ka stigma berdaya ratus susah re dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak ka donguri. Madin ati, pemeriksa begaut rawatan adi demar saman vaksin adi ngasi. Kira nang enam ati dapat donguri. Sama-sama atas siroh penerang adi.

0: Ragu Pramata bersama dengan Tony Peace Band, Napa-Napa.
1: Lagu penghibur kita dalam pagi ti.
0: Jadi Napa-Napa Man Buai.
1: Tapi betul Zal ya, kadang-kadang ya adab tubuk buai pun merasa tirawa Zal. Apalagi kalau ada pemaan walaupun yang menang sidik, tapi macam rasa tirawa pun masih ada.
0: Betul.
1: Mungkin ada lagi bila kita ada menang nyipah Zal ya.
0: Nyipah
1: ya.
0: Betul. Nah. Nyipah dia ke berani manda. Amai kemeta tinggal sungguh nang tak merdayak kadi kulit
1: na
0: kulit jipah ti tetap agi.
1: Agi ada corak-corak Nazal. Tapi mungkin bagi bila kita ada suka makan nyipah ya, mungkin rasa ti memang sidik sebab kirana ini makanan eksotik kan kita. Betul. Ya, dengan jarang jarang menu jarang menu and
0: betul. Okey, nyebut ke pasal topik hisasan hati gitu dengan tambah komen di Facebook yeah. FM dia Veronica set enang selamat pagi. Inang bagi ku pengumuman dah pelik at man pak deh at merut. Anina umai. So pernah pengumuman di nai so umai ti. Inang pernah subaman pak pejat deh at merut. Inang bukan sapi sungguh leh nang sidi pak memang deh at merut.
1: Betul sebab kadang-kadang ada inya ada kayak dapat makan ikan antah ya ataupun mentah kawan kita. Ada bila kita dan mungkin rasa mungkin cara pengunah na perlu betul, betul sebab kadang-kadang si kena resih Zal ya, si keresi kalau kai ngunah dengan rempah dan sedek kawan kita. Mungkin dia seleranya dah kai sesuai lah. Okey, dengan Tia Marvella ti menang. Okey, pertama first time kau nak pertama kali makan sen mah buat dabai kau nak belum nak rasa pelik. Kai dapat meret tekak nak, tapi kedua kali nak makan dengan dingin nak nerendam air panas lepas en kuduk kicap manis dan sedikit gula baru menikmati lunak. Kirana mungkin first time nama anda mati, mungkin nama anda mengsek saja Zul. Memang rasa akan pelik lah. Memang rasa nak pelik.
0: Kan sedikit lagi kita hantar di komen pasal pengumuman pelik Jackson Ritan ni. Aku pernah man daging buai tanpa sengaja masa melancong di Cambodia. Ia ingat fish fillet nang pak de buat man senang baru kakak idat nang ada daging buai. Pasal terus meting mood man senang di ke toilet terus ruah. Tapi memang dapat ruah dia memang sedih rasai, tapi mungkin kerepan. Inang anak lah pengalaman man buai di Cambodia.
1: Kira maan tanpa sengaja.
0: Pak irat nang dah sibukkan sekali man ini dah sedih.
1: Sedih maksudnya kalau nak kepuan sen buai, aku rasa sampai tok itik nak pun kain kepuan buai. Memang nak akan menang fish fillet sen Cambodia paling sedih.
0: Ti bahaya ti.
1: Okay, Christopher susah menang. Firman anda pelik. Senje kasam dengan tulok ke kasak? Tulok.
0: Netumbit masuk bumbun.
1: Bumbun.
0: Kasak ti.
1: Ani nasa?
0: Subi.
1: Okay. Genureng senang pul sungkoi. Okay, tulok subi rasa aku Zal ya. Ataupun bumbung subi.
0: Sama. Ayinang dengan tulok sekali.
1: Kira nama macam bumbun. Sarang. Kira sarang. Bukan sarang. Kira nama macam
0: tempat
1: kira na macam kalau na banyih sen ataupun lebah kau kita ada jadi na kira mengsen lah Zal.
0: Betul.
1: Okay. Aku pun pertama kali keping lah.
0: Kesak.
1: Oh, tuloh kesak. Kesak
0: dengan tuloh sekali. Jadi nang kesinapun dengan sungkoi siti. First time ku dengar dah.
1: Aku pun pertama kali first time pun tuba keping lah inyam
0: nang goreng ngatu bi.
1: Pertama kali sebenarnya. Kadang-kadang ada lagi bila kita ada menang ya ikan buntal ya. Ikan buntal ya.
0: Dapat dokman.
1: Ini pemaan de pelik lagi sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab pemaan sen inya ada pandai ngunah na saja ada dapat ngunah maan.
0: Kami de pandai naik ikan buntal ti dapat nang daya rasun.
1: Dok racun.
0: Agi rasun. Kas lagi agi gedai di de dapat mani ikan buntal ti setegar elegik. Jadi agi ke pinguman-pinguman di tanang subah-subah mampak an berjaga-jaga ke.
1: Ah, betul. Boleh kongsi kita ada pagi ti 2560 2564 ataupun the Facebook live kita ada berupa pagi ti. Anika pimaan pelik kuan kita. Ya.
0: Betul.
1: Pimaan pelik. Tapi sebenarnya kaya dah pelik bagi setengahnya.
0: Agi keliman kesak ngaturah tetejah. Ainang dapat dokban pak atak di saruh-saruh keninga atak memang nang sibuk sekali tak keninga
1: memang rasa macam pertama kali kita makna kita ke pakar ni rasa mendekuan Mr. Minda Semi Jena ani ko mati na ikan cilen cilen ataupun macam belut ya belut, ya.
0: Belut.
1: Sebab belut ni sebenarnya jarang dapat kita tapi inya menang belut ni sebenarnya city tapi aku macam terawak pula aku makan sebab dan marah mengipa
0: Okey, sebab tak bisa mengingat komen-komen berlingan tanda sebab tak kajin ke dengan telefon tadi konti tapi problem dia bisa
1: marah
0: sekali imak mudah santasa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.

0: Grupan tapi sama kat Tonis Poci selalu gaun. Harta happy-happy rami-rami gaun aseng tak senang saat sopra gajah pengenai tak dapat kandungan itu.
1: Ya, yeah, betul. Dengan saya pagi-pagi bila kita ada tengah nyihap dalam pagi ti, selama nyihap berapa pagi mungkin ada pelik. Ada penyihap dah pelik dah berapa pagi ti. Okey, ah, betul. Pasal penyihap dah pelik ataupun pemaan dah pelik ya. Pernah ke kait kini nyihap kopi?
0: Sapu turuh mata.
1: Ataupun campur dengan mentega.
0: Betul.
1: Aku pertama kali cuba dah ini shopping mall lah ya. Kopi pare-pare
0: sapu dengan mentega.
1: Sapu dengan mentega. Mentega sen ku dok tertunduh lepas sen
0: gaul.
1: Gaul kan jadi berlama-lama. Aku rasa macam kayak dapat merut sebab
0: terlalu berlemak.
1: Terlalu berlemak. Biasanya kalau kita nyep kopi ataupun ada campur inyo sikit inyo icek dah habis kopi sen, kita pun merasa kait selesa.
0: Betul.
1: Apalagi kalau mukudo mentega dengan umok sen pun berlemak kong kita. Aku rasa macam kait dapat memang
0: dia
1: aku
0: dapat terima.
1: Kait dapat terima. Aku rasa kalau nyenggon pilihan lah 1 hingga 10, aku rasa mungkin 1 atau 2 saja lah. Memang kait dapat ze, kait dapat terima.
0: Sebetulnya dah Kami pasal nak kopi sapu mentega ti. Aku imagine ku ina sakir adi deh dog ngu nggak bising.
1: Pasal nak kopi, ada lemak.
0: Agi gi lemak di tunuk
1: kopi. Betul. Mesti rasa macam kai dapat terima aza. Ada lagi nya kadang-kadang makan kurma dengan madu. Kurma dengan mentega, betul za?
0: Betul.
1: Aku pun rasa macam pelik lah sana.
0: Dia dapat terima. Rasanya gak lagi ke rakyat lain kopi, sapu dah turun mata.
1: Memang rasa pelik lah sebenarnya.
0: Okay, tapi
1: kita
0: dengar
1: dengan, pasal.
0: Okay. Okay, bisa bangga dengan tali gigi telefon tak? Hello, selamat pagi, sampai sesan.
2: Hello.
0: Hello, ya, asyik dah telefon ti.
2: Dayung timun yun, doa kita.
1: Ayang boy. Ayang boy.
2: Mutuhal, kunyap John bong, kapung. Ano ba ako suwa? Ay kayo daga ko maana ya. Lauk ti tanang ikan kali ko kaya lauk bangku.
1: Bangku. Okay.
2: Kan ni ngan kada dapat maana masugipot. Nina ladap gireno kayo nakahu. Ini aku ingat buat majin wang dapat memang kan. Tahu nggak sih di ulang tibu nggak dapat tahu kan dia memang ikan temu tak. Coba aku lah nak makan. Aduh kada dapat ku makan aja ni linda. Lid mu ababa aku tu panu ingat. Bukaknya merasa nemu kayu biasa ni. Aduh nggak mau. Nenek je asal bukaknya mu kayu semurut na ababa aku sendiri kan jadi melau kali seno. Ang utek ko po mo, kado ko dapat maan na niya at na po. Managti sila kaya dapat ko maan.
1: Sampai itin, memang kaya dapat maan ni kang buka.
2: Macam, macam ni, o siya selalu maan monyet kan, ado.
1: Ado.
2: Bani ni, o ira maan monyet po mo niya.
1: Ayo.
2: Coba mo, mago na muti. Wang tangan mo mago na muti, musiko na po mo. Aduh, muni na maan, ii, bekuga ako. Bini lah, wala kaut ni ban lah. Amin mu ku sini. Naan beti ku mu ku menang benang sih kan. Tega ku mesti kamu suka kali ini. Ini tangan ku tiu. Ya, ku maaf.
1: Daging nasi ke kah? Daging nasi ke?
2: Ngan si ke, ini uang untuk megun apa tangan tapi ngan sikap ini ya lain macam lah. Kalau sikap buuk, omongan sikap ni kagak, sikap mesia kan ni kan jen.
1: Kalau
2: buat isi sih kan, cuci-cuci mau tangan nepungan dakwah omongan sikap ini. Karena sikap buuk, sikap kasih sih yang lain macam ni. Aduh, kada dapat.
1: Kayu ada buat anak jenis cie ya. Kayu ada buat anak monyet ya. Kadu kayu buat anak monyet. Ela ada buat anak lagi anten ya.
2: Aduh, resi suka makan. Tapi aku nggak kada dapat lah. Kayu sentik. Ngemen ulo pun ya.
1: Iya.
2: Selalu lah ada pipet mang dap nengah bela ulo ni kau ulo bingung ya. Ira aku makan pelit ku. Kira ku jenis cendah. Dini ke bentuk, dini sekurit.
1: Aku lihat ya. Pada si Don maot maan niya.
2: Gabasa ko po. Uda ko bata. Gabayan tapos gipot. Nini ko. Si Edna sira ko maan sa amin. Tering lamang ko na nga. Ulabing ulaw tawa.
1: Yeah.
2: Manong ako malancong nag atapuraw sa rayon ni Bunon. Bunyo. Srono lah. Kaya bala jalo-jalo. Ait bala ula-ula. Dahil lagi lah. Sukup po kayo ah. Program bo boy sila dini blackout office. Dini sa pa mo bidak dini kalak gagain. Oh, bahas o mo ah. Ah, dini sa na akabig ni ang maso mo na po timo butanduk. Ni ang wit po to dengan dok tak mabuo ko.
1: Ayah.
2: Sama merumput ni po mo.
0: Oke, terima kasih ya, Ayang Boyo.
2: Terima kasih.
1: Saya nama Tina Ayang Boy bersama kita pagi ti. Anda menang adab nak kita dapat maam beku, kuan kebeku. Okay, dan kami kurus, kami kurus. Menang adab nak kita dapat maan cap. Pelik kuan abang adab nas encik maan linut minan leman tak sagu mulong disampur dengan ikan kembong daun kantan dengan beker-beker ramuan lagi kuan betul kadang-kadang ada inya ada kuan nyap kalak maan linut ataupun sagu kuan kita nyagu ya bagi bagalah kita ada suka maan sagu memang ini pemimaan da kesukaan kuan kita tapi bagi tinggal-tinggal inya ada hanya kalak maan sagu
0: dah biasa
1: dah biasa sebenarnya bukan hanya kalau kayak biasa sebab mungkin biasa. Kawasan balan kai maan sagu kuan kita ya jadi mungkin rasa nak pelik bagi balan Sezal
0: Okey sebenarnya kita dengan tak dah Frank Henry ti ayi nak kongsi info enggak anu nak mati ni anu berat mai dog anu nak masih si berata di payas lah sama mendek ke anu bijagoy ataupun anu bung jagoy
1: di dewan
0: tupuak pinomu orang Serian sempena ondu jagoy ataupun ondu bung jagoy semoga sekali ke kudengar ondu bung jagoy
1: ya juga. Selalu kita tebak kanu bung berata kali ini kita tebak ondu keping bung jagoy
0: terima kasih dengan tadi gig on si info kasih juga ya data kesimpulan ni dah
1: kesimpulan
0: pinguman nanti dia pinguman tak kena gi barata nang pinguman adi saruh exotic pas baturi ati nang tak pinguman lagi nang tak pinguman batang asar
1: betul ataupun pimaan ti sebenarnya biasa bagi inya ada memang selalu maan tapi mungkin ada inya ada memang jarang tubek ataupun memang kai kal anyap kalak maan memang bagi balana ini maan de pelik sebenarnya
0: kami tak tinggal di rais-rais beken lagi pinguman-pinguman ada pelik
1: arabi
0: sehingga kami tadi ke Thailand beken pinguman-pinguman ada tak dah tak man ni pun kak agi maranik ngeranik goreng agi man belalang
1: agi man ni kalau kita mati na mihang ya bagi kita binatang dah kelebihi senza mihang ada lagi bagi kita maan walaku kalah jengking
0: ngeripipat lagi kebaran naman jadi hati nang tak pinguman
1: pelik
0: amai kami tak tinggal pikir guys dah dari segi ekonomi rais berarti kurang sokta kena kurang sumber pinguman jadi kembali lagi pinguman ada dapat doman berarti jadi pinguman
1: tapi kalau bagi kita Zul ya juga ni dalam saya aku rasa sanggup aku kaya maan Zul aku tumbuk pun cukup terawak Zul ya
0: Okay, terima kasih yang berdengar adik bersama tadi Facebook lebih-lebih juga berdengar adik apa salam minta maaf aku makin ada dapat bahasa salam tak kerakak pasal
1: bincang
0: upi tak sesuatu nanti terima kasih berdengar adik bersama ke DYFM terima kasih berdengar adik bersama di RTM klik kasih juga siar radio di 0.2 MHz.
1: Okay dengan nama saya aku Lina Jagem.
0: Aku Hazelius juga terima kasih kasih perlu kembali kepada pasal titik yang bisa mengajar Raja Pantun WFM berdia.
1: DJ Chess. Okay bye.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetNesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam di televisi dia kata bayaran awal ni dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum, kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil mengifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Diaren para kandu sepukur pri isanisan nepukur semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Yang tadi ragu semangat setelah pagi ti bujang slow and steady. So, roll on the layers. Okay, sama pagi sama lagi atau dengan segmen ya dengan diaran atau di pagi undur dua. Di dapat tenangin juang beranju ya. Dua permainan beranju sewa 2022. Kerja di Nabar, sobra penguji atau YFM Doyo di Ngaji Radio pagi ti. Harap sobringan tetap kesehat, tetap keceria, tetap kesemangat. Naik kerja pengguna itu di pagi yang dua itu. Ya, terima kasih ya untuk sobringan di agi bersama dengan Iso Jaya, agi bersama dua pengarun ke hidup tugas pagi Jaya. Kerakal pesan topik pagi, adik terus ketemu lagi bersama dengan DJ Jazz. Dan taruh jam itu ya, terlebih hibur. Nak kenjuang segmen tetap pukul semua dua tengah hantu. Okay, jadi sambil kisi segmen yang dengan diaran untuk pagi itu, yang nak pukul pria setengah pagi itu. Atau ya, sama-sama ngejit program kita ya atau pagi itu. Okay, jadi kalau di biasa, setiap dua pukul semua pagi, nak pukul semua di setengah pagi. Ha, masa terlebih hibur, lebih pantun, lebih saan bah peminat-peminat pakar-pakar pantun pagi ti, rana suap lebih pantun, masa rasa dapat terus pantun dengan mungkin di agi pantun minggu lepas ya, di dari support ya, pahit dari support ya bahasa, ke dapat ke pahit pagi ti, jadi pantun atau pagi ti terpakai tema. Gaji ha, ini sebab apa pilih tema gaji sebab ya dua pemain yang berat naju kerana nyuang bulan eh. Acara nyuang bulan memang akan fikir gaji ya. Kita harap pasal berengan nanti hibur ya terus bersama DKI dan segmen ini dengan diaren selamat bertugas nuduk berengan nanti ya bertugas apa gitu baik dengan bertugas di mutah berkuri ataupun bertugas naik kerja adop ya tetap ke semangat tetap ke nyenang senyum-senyum semua pun nanti nyuang bulan ya. Ya jadi sama ringan nanti berehat ataupun kemisi yang nanti sama kemisi sama berehat untuk seberingan. Okay, jadi tak hibur lagi tu ragu pinggir hibur seterusnya dia pagi yang dua pagi suku pepagu kena di pasar kucing gaya numang suku pepagu daw is so of Larry Tia majok di YFM Radio gerak bersama.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh balik dengan jadi boh tadi pantun.
2: Maka jom pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Dukadutun, kata ngerasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di beton.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nastop onak kobok mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Okay, jadi nanti ragu pergi berita dari pagana se Dino kerana supaya domen di minit ada dengan pukul pre-e setengah pagi. Terima kasih duduk seberingan Robi Sandi gitu yang lagi ngajit radio yo. Kiranya tuang pagi teh tuang poya Robi Sandi teh di selesai kini awal pagi teh dia jadi adina tuang dan gebori tuang poya tuang lagi ngajit radio buka session radio YFM radio terus musik frekuensi di ke FM 96.1 ataupun 90.2 MHz ya. Jadi ruang sino bapak ngajit tau pagi ti ingat dapat pergi ngaji siaran radio atau pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bedoyo. Okay, jadi ingat dino jatuh sama-sama dia ngaji program bitoyak atau pagi ti program dia berpeluang ada penyusun ada pernah bita Lady Cimon. Jadi ingat dino jatuh sama-sama ngaji.

0: Ya, selamat pagi. Wassalam Malaysia Madani. Duduk balap pengojik radio YFM Bidayu. Dan program Bitoyak Pagi Iti, aku teman dengan kikupu opar bau, bidah po doh incik hasli bintua, demo jadi usahawan tani bijaya, diri buat bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Bau. Samping kepuan dengan topik Bitoyak Pagi Iti, iyoh leh pasal pimunuh likuk. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Aku Leni Jemuan, penerbit program Bitoyak. Ini terima kasih duduk dengan Encik Hasli. Demok sedia kajuan pengundang koi desok RTM. Dopis Pertanian Bau. Sebenarnya saya aku yang sikian duduk dengan. Waki wat ingan penai minat puluh liku.
1: Aku Hasli Bintua. Asal aku sebenar so Limbang. Di dia aku sebenar. Dari kerja aku di dia ni. Ini oleh aku adin aku minat. Jadi itu ini. Pertanian nadin eh aku ndai toya ndai liku sorai ani no leh ku ani no ndai kerja adin didio gile kerja iso iso ano tapi itu no untuk sampingan leh betoya ndai liku
0: jo ni pernah minat puluh liku
1: minat liku ti sebenar liku ti yogi pasaran sebenar.
0: Kudu ayu kebon dengan iti, daki so ingin naik pemurah likung, dua mok kudu sowak ke ingin pura likung.
1: Ku start pura likung ti dua sorai, start so 2004. Adin likung ku adin di Jonjang adin.
0: Oh ni bahasa likung dua pura ingin, dua daki so ingin mit anak likung.
1: Likung ku ti ada ugi talu jenis. Jenis ni bilia, mopu, tia. Likung ti ku mit so dengan ku aku milih eh. Mili likuk ti RM2 ni kilo. Inole ku mit so dengan ku ni ku puluh-puluh wat nol.
0: Ingan sapa na ingan puluh likuk. Wat ki wat ingan puluh likuk ngan oda brisin. Dapat ingan mirang sok mula ingan puluh likuk no nun hasil.
1: Puluh likuk ti sebenarnya itu dia sekia susah le. Puluh likuk tu yang penting ya gi masanya puluh ogi abok. Cukup masanya atau ngabok dalam masa ni bulan ke dua bulan terus ngabok leh saya laju ya baga
0: simo ingan mo nun hasil pimulua daki so ingan jual ikung
1: koi ti asal koi indun ni sebenar koi lagi langgan koi lagi nya tukang pemborong biasa leh koi kalau asal lagi asal leh telepon koi telepon pemborong no ya mit likuk ti dang masa ni no dang ni guni do guni yo no dang ni minggu kau indun dua sidoh leh no likuk teh dang kira 4 guni leh
0: 4 guni ni sidoh dun
1: iya
0: kira bungkuk geranyam asir leh doh
1: kira bungkuk leh
0: jadi mok nun nak bulan sok mula puluh nok nun asir leh doh nak kudu bulan kan
1: ni ngak jenis ni no tanah ti punya tanah ti pagu dang moy bulan tri bulan no no leh
0: setakat itu mungkin mun asir sok pimuruh likuk ingan ti sok segi hasil jualan dua kudu kiang anggaran hasil pendapatan ingan dang ni sowa podo ingan ogi geh jual di tempat bekon
1: ti bon masa ti kai dai kai jual di bekon kai jo kai ogi pemborong kai hasil no dang masa ni minggu no kira dua sido kai jual jaya dang ni guni no ogi ladang 20 kilo no uruga pasaran ni no baru talu ringgit ni kilo leh.
0: Jadi ingan jual sekitar di pasar bau je lah.
1: Sekitar pasar bau je leh.
0: Sebagai ingan lepi murah likuk, aku puan nang perlu modal. Ju kuduk yang modal sebunga seh yang ingan naik pemurah likuk.
1: Perlu likuk ti sebenarnya modal itu leh bogok ni. Paling-paling bogok leh. Dang RM50 wad no leh. Modalnya milih biniak likuk leh.
0: Paling utama ogi tanah, benar?
1: Memang ogi. Yang penting ogi tanah kawasan ni.
0: Ogi ke ingan dapat pinulung desok Jabatan Pertanian Daerah Bau. Simo ogi, oni mun basa pinulung ino?
1: Di dia, ti koi memang ogi obwa leh. Penulung so pertanian so Cikgu Beblin ti. So ano yo ngin, ogi ngin dang 2025 ti. Yo ngin koi baja, kul likuk na, bakul jayu, jindu, pasit, rasun, sentepong ni suat leh, bogok leh, yang ingin koi.
0: Pinulung no, Jabatan Pertanian, ingin nak kudus awak?
1: Itu dia tertulis punya bahasa Yogi peruntukan no, ya akan ngin deh. Ni ya ni ngak keadaan tepat atau ke dan no kada koiti. Ya ni ngak kawasan no dia betul ke do adapnya Yogi likup ke ni ke. Ah memang ya cek dia. Ya cek dia apabila Yogi ke ya ngin ngbonar eh. Ya ngin bantuan wan no. Ya do dia sebarang-barang yang ingin sebenarnya.
0: Sebab you ingat naik pemurah likub. Udo ingat ogi odi khusus.
1: Khusus ti koi doi khusus ti tapi bagian pertanian cikgu koi ti cikgu Beblin ti yo akan maat ke toya koi dang masa kadang-kadang dang 2 bulan ni sido ya maat ke ti ngajar koi cara-cara pulua, cara-cara ngabuk, cara-cara ya kan masa nyandun pun akan ya tanon deh. Kudu-kudu kaki masa puluah no, kudu kaki.
0: Maksudnya memang Jabatan Pertanian sentiasa monitor pimurah likub ingat tidak yo?
1: Memang. Memang pertanian
0: mana. Sentiasa ingat lah. Sentiasa ingin bimbingan dan nasihat.
1: Ya. Ya bukan ya sekadar ya orang tanonnya ingin bantuan abu kaya ni do. Ya ingin bantuan no. Cara mengajar apa kira praktikal lah anunya yo mengajar cara-cara pulua
0: ju oni pingarap do sina sebaya ingan harapan ingan
1: harapan ti kada likuk ti dia akan sentiasa lah sentiasa cuma akan sentiasa maju lah likuk ti memang aku akan menambah lagi ada ogi ni kawasan deh tepat. Tapi masa dia din aku alo dia dapat pulua sebab yo kayu koyu yo alo at koyu no alo edip sebab likuk ti yo memang ya dai at koyu ni ke pagu likuk ti sebenarnya doge susah sebenarnya janji ogi tepat ogi tanahnya kawasannya kosong lapang punya likuk ti sebenarnya do dia dapat SK besapur punya dapnya pulua likuk ja. Jangan sapur-sapur lagi.
0: Yo, terima kasih Encik Hasli Bintua di Mosul di Kerakal doa ke pagi tidang program Bito ya. Arab nang cerita pulah likuk. Ada so Encik Hasli Bintua inoti ya. Dapat ngit semangat duduk anak muda doa balak ingan deraan ya naik aktiviti Bito ya. Pagi ti ngantok ya puan lobi turut pasal pemulah likuk. Aku bersama doa Puan Bebrin Baim menolong pegawai pertanian Desok Jabatan Pertanian Daerah Bau. Ya, sebab aku sikan soalan, aku ambil peluang ini. Terima kasih, Bogo. Nuduk ingat Puan Bebrin. Dengarun Jabatan Pertanian Odi Kekupo Opar, Bau, bisa mahdoku pagi itih dan program Bitoya. Jadi, aku sikan soalan, dan kawasan Bau itih, Bogo ke yang ada naik pemurah likup?
2: Dan Bau distrik itih, Ogi ni naan nyaas wa kupo serasut, Ince Jumat anak nobe, yuh puluh likug baga so itih lah kia robi so duhikar. Yuh memang yuh mutu yuh puluh tiak lah dang soa 2004 15 puluh. Ju production yuh memang sentan ke bogo. Sadi yuh de boken ogi puluh ngak sici pak de baga ke dangan Ince Jumat nobe, duh Ince Asli Bintuah itih.
0: Oni kriterianya ada buah pilih molat skim pulau likub.
2: Nganya ya buah pilih jagin peserta likub. Cibayu buah pilih aku project in charge atau di cek tanah. Suitable atau ide. Likub ya di tapud tanah sumat, di tapud tanah liat, di tapud tanah gambut atau peat soil. Tanah lom bisumat, mineral soil asin pagu, doyo ide di tapud tanah bisa atau tanah pinteng atau tolong. Jum ide di tungang ye obuh ba sebab diku giti ye di tungang yo obuh ngurum tapi tui-tui. Menuruban si bayu nyai pilih jadin peserta ia mesti melalui kriteria kesesuaian tanah. Duh ni ia mesti men dia enai ya un emoh sigah ogi production hasil ya dua peserta itu ya si punok masa na ya ide di naik kerja bogok-bogok saya tapi fokus kriteria ini hot kriteria ada min duduknya ada ya oboh peserta likung itu
0: ya saatnya ada naik pemula likung di kawasan bau oni mun basa pinurung ataupun khidmat ada sok jabatan pertanian
2: kada ada pada mo oboh pinulung kada inci hasli bintu Haiti dikasin tu dia ingin nah pinulung advice services khidmat nasihat ngajal ngin training hands on training dan kaya working nyaya start uru ngosa jamak bohonam working ngabu working naik pruning cantasan kada daun rusak wakinya jaga duha, duh wakinya ia kai abok, bahasa abok ki depaguh, kainya nuna umur lah. Dua, nyak misi nyak puan, tat nyak puluh, nyak nyak ngutum, raizom liku giti kudutian umur tu misti puan. Timing nya penting. So, pinurung dah bukan lagi ngin input pertanian, kada denangnya ngin rasun fungicide, ngin insecticide, ngin weedicide, ngin abuok, ngin weighing scale, ngin oni bus cutter, ju ngin oni ga, kada denangnya bakul tanah, harvesting basket, saat sonang mid rhizome, tempat pari ke tepat proses ya. Itu bahasa pinurung do bohongin lah.
0: Iyo, ini mun tanah de pagus an puluh likung. Podo no nak jenis tanah ke?
2: Likung itu, yo di itungang yo puluh dang tanah ada un 100% pas sumat. Di sun tanah liat, di sun tanah paya. Ida gede sun dang pit soil. Tanah de kasin pagus de kaya dang mineral soil. Kau dah denangnya loam soil kasin pagus. Sandy loam kasin paguh do amut kamu tanah anu ye kupu atau tekstur tanah anu ye halus ye hido di lebih batu munyuh pasal tanah de paguh soknya ye puluh likung sebenarnya
0: ju waki wat gaya botu puluh likung dapat ingat nirangnya lebih turup sogi jarak tanaman kuduk yang tengah likung de dapat puluh dang di ektar
2: kodak likung itu si bayuh tu ye puluh ha tanah tu mesti terpilih pagu-pagu, mesti terkadi ad-ad koyu, dua atau puluh pakai baris, nuna proper planting distance, pat kaki suo osah tongun likung inuh dua boken, sebab kamu terpakai proper planting distance atau tungang wan kiangki yield rhizome de dang nipuun, dua ngante zaman abuh onam. Zaman abuh Picasso, duh takal tak ngabuk sonang, takal tak kadiduh sonang, takal tak terima sonang. Wat inuh rubat ha, wat gayanya puruh ha. Jutakannya puruh tiak dan anunya puruh inuh. Aku tanun duduk, partisipan inuh, warkinya puruh likug. Duh, bokoknya puruh ha. Lepas ni bulan, batiknya puruh ha, oni dia patutnya naik ha. Atau ngabuk, moko ngabuk, atau naik mounding, ataupun nimuk tanah, ngan tidak raizu merikas. Oni expand ataupun dimokit ataupun ya mokat lah. Duh terjaga dang duh. Atau jaga dang pikasua. Duh dekasin diguna atau puan timing sini atau ngabuk. Atau di sebarang ya nuna bila-bila atau ngabuk di tapur tinu. Umur liku kita puan start 10 sampai ini dia ngutuam atau mesti tu puan yang ki maturity period. Ini rupanya itu mesti tengah tu dang dan management ngabuk. Dua sini tak kadi daun lah, janak jahat-jahat. Mungkin tak puan nang likuk itu sihat. Monam ke oni, teringat suak oni lah, suak daun, suak tangun lah, suak suk muti. Dua, duh di sen bagut dang, sebab kamu tu ngabuk tak duh deman, atau dari dakwa tinu. Ju, atau naik anak parit ah, kamu ladang ayuh, tu mesti naik anak parit, dia bingung lah, dia un lah. Ngan terkadi piin de teung takal jan atau oni weather de di menentu lagi onu jajan rai jan atau zaman ni teung inuh ruban atau puan tu management nemuti. Puan inuh hot gaya ju takalnya mo ya bit osin nanti anu te mesti te puan mungkin osin rhizome likuk de matured. Pokok inu atau ya kadi ad atau mi mami ya dak bisik-bisik pokok te naik grading ah. Grade kudu sebab takal temit osin nanti anah dan tanah anu te mesti te pakai special tool ngan te numut rhizome disen mit pakai sakul tolong ye pusak rhizome tolong abu sakul te mesti te puan worki teknik atau ye numut osin rhizome likuk iti saya dirusak. Buat ini buat anak. Tema mokok tu shooting kadi ad kadi tanah atau memami ah nak bisi ke mokok ini tema nak kita kutus ah saya di bisa saya di kayak modu. Mokok ini tak kaya mu bodoh batang bodoh mun mokok tu mulai packaging ah mak tu ya ganda packing ah tak kaya bisa di kayak modu dah anak. Aku orang pemborong atau retailer nak ningat kualiti bagus hidup ni, ya efek roga ikut gino.
0: Cerita pasal likug, aku pun anang likug iti ogi basa-basa untuk eh. Dua ogi kelebihan setiap jenis likug ino. Dapat dengan nirang, oni basa likug iti dua kelebihan. Setiap jenis likug, dua munki mun basa likug de paling nyaminat eh.
2: Kau nak dengar sedati, inci hasli, ya puluh likug ogi taruh basa dati ino. Ogi de moku budak, rhizome, ogi de sia pucat ju ogi basa de birih ogi ping-ping mun nah kamunya ningak de taruh itih nah hasiat asuk sama ge pa dan kepedasan hotness de kasen poras de basa de birih itih duh ye doras baun doras wangi kamu teningak de taruh itih nah ogi remoku ogi de batang sia pucat-pucat mun duh de birih hati ye doras oni smell aroma bani dua bahasa ini. Jum nya ada pulau bau itu dua orang miri pembolong suak-suak bahasa mit ke. Pak ah kuninga ada bau itu bagoknya aran miri bahasa ada bilah ping-ping itu. Dia nang dia doras polas. Kemunya masak dua daging oni dia kuat oni ah. Kuat nyorap dang daging ah. Ju kemunya mantu oni flavor tetap paguh nyam sidik nyam. Bani dua mokuk dua sia anu. Ia kurang polas lah. Wangi pun sodang-sodang ke. Ida di paguh nyam de birih iti. Inu de pulunya puan. Nah. Ju de birih ping rhizome baga. Bani do de mopu de sia anu sodang saiz lah. Rhizome sodang. Pak de baga de birih basa ping iti.
0: Koda pimurah kudus de pokon. Biasanya likub. Mungkin ogi ge penyakit. Oni mun bahasa penyakit selalu ubah pimurah likug do wat ki wat gaya de botul nganye kadi penyakit ino.
2: Dang likug onam de gia obuh tong likug obuh oni kulat atau fungus. Kulat ino yo attack dang rhizome dang rhizome likug kiti dang isin nah do yo ogi attack tongun nah do yo ogi attack daun nah. Kada daun nah duang dang tongun nah dang iti inu fungal disease dua atau ninga ogi suk do layu ruban bakteria tenang bakteria wild nya ruban bakteria inu neg so rhizome neg so tanah do neg so environmental factor ju onam do biasa no do gia attack tong likug fungal disease bacterial disease dua iti ha onam the critical dang tongun likug iti. Pak ino. Jom Picasso na ia jek stem bora, dua dua rhizome bora, dua tukang ogi ora, ogi osiat itu kang man rhizome, dua man botang ataupun sud ataupun pucuk dua muda ino. Picasso dua ino.
0: Kudu yang hasil dapat ngek nun dang di puun.
2: Dang kena ada nang roti asal tu pura nuna spacing proper spacing, pat kaki baik pat kaki. Dang ni tangun iti untuk menumbut atau mengkadi ad atau mengkadi tanah atau shooting pagu-pagu dan taruh kilo ke 5 kilo dan ni pun itu pidoi-doi pun taruh kilo pak ogi tanah ada subur the fertile ye nak juk kilo ogi ka aku ogi nai research ku dia nai observation ku ku ningat difference ah ogi sampai nak juk kilo de ni oni pun
0: oni mun pasaran likug di daerah bau
2: dang bau district iti likug market tetek paguh teninga anah kada inci hasli da adin nah ye ogi pemenan buyer pemborong tetap ah deut nah deg mid nudu inci hasli iti jek ni cukup supply ya boga di mana pak supply di cukup sebab di boga nyak puluh likung jum market ah potensial betul-betul cerah masa depan nah
0: maksudnya boga permintaan likung lah
2: pimiti ah tetek boga pak ah di itu hang supply boga sebab di boga nyak puluh ada naik debaga toyak kedai iti.
0: Ataupun nang bogoknya ada masak memang ya perlu pakai likung. Pakai bogoknya ada puan hasil likung. Oni hasil likung.
2: Likung itu teringat ana kada ada sebut kudeti ena Thailand, Indonesia, Malaysia, China ada doras pakai likung dang masakan. Dak kira dang tom yam, dak kira dang sup sup, dang dak rempah hatus dorang karin munu. Hasiat. Hasiat ya tetek paguh. Kada oginya ada ogi bad cholesterol. Ye meat extract. Iku ginu. Ye tanuk ihnuwa ayah kadi. Pimuun cholesterol terdejat dengan ni. Dan mudua ha. Kada glukos. Robih dengan nanti. Kada gula darah ina tu nah. Ye tungang. Kadi glukos robih dan doyak tinu. Atau meat extract ah. Dua kada dari. The important. Ataupun the kurang subur. Sperm ya jadi sticky ataupun pekat ya meat extract galengaliti ya tonuk ihnuwa ya tungang da sperm ya boga volume dua kada agi dari de di iskia subur di fertile sperm di aktif di jagin fetus so asai ihnuwa iti ya tungang da sperm ya aktif. What inu dua ni ada kada otak de ponu lagi anaman korup te onam korup onam bukan turang te tinu atau tolupin ya tungang da korup te zaman otak kawak do zaman otak krem kasin paguh ha ju kada otak de dayung atau ogi menses te ide de sekia monam dua jadi oni balance atau nu inu itu ang da balance oni tu hormon tu kasian pagu ha duh kodaknya ada odi ke laut dega mabuk laut duhnya ada kai muto long distance de juo pi monua dia ge mabuk soba ih nu inu cebayu ponu ya tungang kadi kadi soba ngan zaman ni mabuk pagu cukup pagu ha duh de research dabuh naik dang negeri Biputis, negeri Tuan. Ya ogi tanu nang kada dayung ge abuh cervical cancer, breast cancer, colon cancer. Ya nuo dang toin osan. Ya tonuk bangun-bangun ha, konsisten. Ni onun isi deh. Ni umur hidup ha. Ya takut kadi suo. Sel cancer de ogi dang gonan otak dayung. Tuk-tuk oni ngasi de pernah. Inu hasiat ana. Bogoknya adik puan ah. Luban nyati kinang je enai dang pinguman dang masakan saja pak nyadi puan. Pimagu tuk-tuk bogok. Dang liku giti rhizome ah. Inu nya ayo perlu puan.
0: Yo, ino tito mo ngaji bugo hasil likung. Jadi, oni pingarap do supaya ingan tuduhnya ada ogi skim pimurah kudus atau pelikung.
2: Koda inci hasil bintu haiti, demo oboh projek likung. Aku biarap nang ye nimal size toya likung gak baga ada sebab dah adin ye puluh ni ikal setengah. Kemudaput pijat-jat astaruh pat ikal. Ia puluh pakai takah, pakai stages, sa arit ogi income bilang bulan, sa production liku gedi potud, sa arit ogi, dua, kamu dapat ngan Encik Hasli iti mo bi umur da ona ah sambung yeh kaku legasi puluh liku iti kadu ko ona ah sukun akah tanah yeh tuk-tuk pagu kuninga potensi tanah yeh iti aku bialap nang yeh di akah tuab di akah di legasi puluh liku iti sa liku dang bau iti di musuap buat inu sija aku zaman nang yeh yeh kosan timur liku iti inu pinarap aku dua ngannya ada bau iti di abogo puluh liku da buka ada ladang de toya albokun sebab ia bukan ogi dati ada tempat bokun ogi tanah da ia ni mal da ayu duh kemo dapat dia mogan anak muda de kupo opar iti mungkin hidup ada dai mun pemenen joba da adi ninga toya iti ninga situ wakinya puluh likub waki situ ia pimaju da mujur iti duh sa bala anak muda muda de muti buka pikir lah. Saya hogi prasang so hogi minat ayo puluh liku. Yuh tanu nirang dan oni koi dupagu nang liku iti.
0: Ya, terima kasih nado ingan Puan Bebrin Baim penerong pegawai pertanian desok Jabatan Pertanian Dara Bau demuat nirang pasal pimuluh liku di kupua opar bau dan program bitoya pagi iti. Berapa lagi minggu bau dan masa dona desama. Salam Malaysia Madani.

Ayah nanti temu sama-sama dengan kita program Betoya atau pagi ti. Terima kasih untuk sepringan di orang yang ngajita saran radio YFM Betoya pagi ti. Apa sobrenang sehat ceria-ceria saja di pagi ti. Ya selamat pagi, terima kasih duduk dengan Tok Ronald Dennis segi sama Tok pagi ti. Ya nang selamat berpagi anda geng awak pingaping YFM Beraya, harap kita semua sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih duduk Johnny One agi sama Tok pagi ti. Lain ngoji teragu joget nanju ikan atau remang debi his Feben M Derek Asin selamat pagi. Gedudin Gubes selamat pagi. Ya nang selamat bertugas yo sama-sama Jenny Leno lebih sama Tok pagi ti Peter Kilan Cali Chung Tizem Lime Ki So Semenya Selangor Rana Jita Lagu Jobong ini tuju yang sobra geng-geng awah. Selamat pagi Nudu Henry Bali sama Abu Pantun yo terima kasih. Okey, jadi terus selamat pagi Nudu Paul Sekin nang selamat pagi Jan Ngandiaren semua pegaping YFM Raya dah berpagi ti ya, harap kita semua sehat dengan terasen ya nang Jerebu andu ami ada kawasan Tebedu. Okey, terima kasih Nudu Paul Sekin menurut sambringan di Debokon di rana sua bipantun dapat terus sedia pantuningan berkaitan dua tema atau pagi ti dan pakai tema gaji. Jadi sampai menat pantun bakal pantun pagi ti mo mediok ge gi nyusun pantun nanti kidin pak mungkin ge nyana ane nguruk do ma dua talu pantun lagi pada support masa ingan atau tuang ge mulat dang program live jatuh bi pantun to pagi ti. Oke, jadi sebayu ko ya terus dengan program live jatuh bi pantun to bibul dia doh di atau ngon ragu pagi ti ya noso gobelan snipers Mr. Sanu.

0: Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih Nudu Mr. Senu. Baiklah, so Serian, so Perawan, so Siburan, so Pasar Kucing, Bau, Lunduk, Terbeduk. Okay, terima kasih Nudu Seberingan di Agi bersama dengan kau pagi tidak segmen ya dengan di Aran. Jadi Adin di studio berpukul semoga pagi tia ataupun memerot kadang zone interaktif ya dan program live aja atau bi pantun. Jadi sampai minat pantun, pakar pantun di Aran Suwak bi pantun. Berkusi do boleh dengan Nudu berapa ngaji dari pokok sebandingan tu bihibur dari pagi yang nudu hiti dapat terus sampai tempat tu dengan ke orangan Facebook tu pagi ti ataupun dapat terus telefon ke konti ya ke nombor 0225.04 ataupun 25.05.50 baik pun pantun dengan di dianggap kursi hiti berkaitan dua tema tu pagi ti yang pakai tema gaji ataupun ruang seno pun dapat dengan kursi jadi sekadar dengan tu hibur saja di pagi ti ngibur berdingan tu lebih saat berapa pengaji-pengaji tadi naik kerja pengguna ya di body ke luar body ke ataupun aruk ke nyekoh tiang tunggu radar kena kaiti pakai so juga dapat ngajit siaran radio sebab apa dari supir ngajit program lah jatuh bi pantun. Nyokat bedat porong bibagi ngajuk dipoh di tungguk sapi. Mokat-mokat musim pagi ngusuk Jepun terus nukupi. Raun dio dikupuk Jepun nyokop ikian dikaru uramun. On radio tu takar kungon cukup jam segmen yang ngandi aren. Jorak bisusun di un sungi, bisusun di hari aman keranji. Jah bipantun di sum pagi, bipantun to temai gaji. Sabun gurang di daun kerusi, simongi musuh nyatuh di posi. Pantun hiburan doh nuju osi, prami odopto sama to bikusi. Okey, jadi sampai minat pantun, pakar pantun. Rana suap pantun dah bagi ti. Mungkin lagi nanti nama bak bergurut pagi ti biasa deh nyong bulan ya. Asal nyong bulan mesti nyong pikir gaji ya. Itu sejak di nyong bulan. Nah, tengah bulan pun membedio nyong memikir gaji ya. Bak mau tajuh lenang bak bergurut deh. Mono pihak ini deh stiker warna mopu deh segi patah di orok deh. Okey, jadi ini udah catat ngajet dengan tuh sebungkas segi telefon konti ya pagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, bro.
0: Selamat pagi, Ketua Awah, ni abar?
1: Dia sihat, ada jerebu.
0: Aduh, ada pakai mask tadi gaya tu?
1: Iya, meja aku pakai mask, tengah pakai mask, amai keluar meja. Jom bertambah, ingatlah meja amai sebab aku keluar dia nendu. Bro, sorry ya, sebab aku dah pakai tema gaji sebab minggu dia aku dah dengar pak pantun ada beken lah.
0: Ya, boleh.
1: Tak ada pantun.
0: Okey, jap terdengar.
1: So aku start lah ha. Mone ati sama dai betul atau dah kena raja pantun di konti ani puan lah ha. Okey. Tiap sewak di layumah, layumah di tanah beradau. Isan-isan hati aku bayuh mamu. Bayuh mamu sebab sabun dog tinggi di balai. Man kolok mi di kedai bisina. Rasai beken sok mi Jawa. Isan-isan hati tiba-tiba ubah ku bergorot-gorot. Ubak bergorot nga pikir lubang kaya. Betak keterut mesti taban buku. Sebayu penuh buku andung ngasa. Atau udip denyah dak pikir bitu. Mun atak taban pikir mun anak. Secara handuburan tak bisa jadi gira. Jadi hati dia pantun ku di tapi ku kedahanah bro. So aku anggit na selamat isan ada bro di konti Madinah wajah pantun ku menebara geng-geng awal ku menebara peminat pantun di beket nah. So selamat isan-isan harap barah di jam senang kak damai remisi di tu cuaca di harap bara de pare expose lah ha mun expose pakai mask sebab pati je buat ti bahaya bo. So terima kasih lah bro ang.
0: Ya sama.
1: Aku dapat dengar nando beken nanti ni.
0: Okay, yo, bye bye. Terima kasih untuk media saya menteri tengah pantun. Pak Sugumono, dari pantun apa kaitan dua tema atau bagi ti Pak Sugumono. Terima kasih untuk media saya yo. Pantun dari sebungkas memang cukup mantap. Umoh, mamu di umoh setegar sabun supaya dibalai lagi emai. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih untuk Clifton Cliff nyadi sebungkas pagi ti pait pantun di Facebook terbagi ti itu baru pakai tema gaji ya pagi ti ayuh nang tukang kayu pakai gergaji tukang semen pakai sakur nuti anu gaji kalau mau gaji harus bersyukur jatok botna jenang gaji ayuh gaji so tetap bersyukur sebab so gaji noh jenang pakai tulang jenang jadi memang cukup bersyukur kecuali lah mun hasil noh labu satu nolongit inoh bekon lah. Okay, terima kasih untuk Clifton Cliff lagi sama Dato' apa gitu. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih kan untuk si Noel yang nang selamat pagi ini yang nang ada dapur ada suak naik pantun Adin sebab perbak bergolot Adin ini pakai noh yang nang salam kan untuk penguji radio WFM Doyo. Okay, terima kasih untuk si Noel mau kudu-kudu dari selaku minggu lepas lagi okay, suak bipantun pak minggu ti dari suak di hal dari ngulu ke dia pantun mungkin minggu bau tau dapur bipantun lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi Robert Jawas.
1: Iya.
0: Ani aga.
1: Aga mu.
0: Pagu, pagu.
1: Aku pun pagu, sehat walafiat pun kira.
0: Pagu, pagu. Ada pantun kita berpagi ti.
1: Ada.
0: Iya.
1: Dua pasal gaji. Ini pantun pasal dari temungan, ya.
0: Okey, ya.
1: Nemeni dekat pindai, ya.
0: Ya, terus.
1: Dia atur kayu ahi sebi. Kayu dapat lawan ada batang nyeri. Oh, bala kebandingan. Gati bahawa kita ngupi. Ingin anuti, anu gaji.
0: Ya.
1: Terima kasih. Nomor dua, na. Palap sidi si buah rimu. Pagu lagi si buah pedi. Kalau masih niti hadapku. Umbok buruan, umbok lagi gaji. Aduh, kasih duk-duk. Dengan ti, bukan pasal gaji, pasal dayung ti ya.
0: Dayung tebengan dia.
1: Oh, anda, oh, emang, ku minta dawe. Tinan kabut, ipeh pinganan. Oh, anda, oh, emang, ku minta puge. Tinan kumuge dayung temengen. Aduh. Saya ketih saja ajakku ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, okey, ya, bye-bye. Terima kasih untuk Robert Jawas. Terus tengah pantun bagi ti. Dua tengah pantun. Berkaitan dua gaji di tengah pantun. Dayung temengen. Okey. Cukup mantap, terima kasih untuk sambringan. Jadi sambringan tadi bukan lu nyusun lagu, kalau nyusun lagu nyusun pantun. Lu cukup pemasa ya, dapat terus pergi ke Facebook tadi. Okay, jadi semai itu kajian dengan tu nyusun pantun. Mungkin ya ada kawan tu lagi taruh pat ke limau dah bawa bogo muak rami dah muak makin kadam kini dah makin ngelojing kini nah atau kajian dia dengan tu naik pantun. Jadi dengan dia tu bibul tu ragu pinggul tu seterus sepagi di bintang. Jangan di WiFi bro, yuk gerak bersama.

hari tu. Anu hepatitis sedunia. Dok sita ngaduh perumai anu beranjulai beransua yang kedaan kedai ratus pasal enam hepatitis anu indah keradangan atin adi teban enam atin adi benar. Hepatitis C adi benar indah setegah bas adi bedak kanser atin jadi ka hepatitis G indah enam berjakit adi sekasan begut teban bini kebus. 250 jutaan an biar hepatitis ka begut sok ngera dah redanang adep ngera dok hepatitis amai begut dikai enam ati dah kiren tanda-tanda. Tema penyita anu hepatitis sewa ati ina, hepatitis, mari kita hapuskan halangan. Kai jadi pengatat yang kadi tedut setika di bedak daya ratus dah dapat siang perkhidmatan adi dapat nyeramat asenggera. Dah pau mereti, dah bian penerang adi betul ka stigma membedak daya ratus susah re dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak ka donguri. Madin ati, pemeriksa begaut. Rawatan adi demar, saman vaksin adi ngasi. Kira nang enam ati dapat donguri. Sama-sama atas siroh penerang adi betul, nyentak enam hepatitis.

Okey, terima kasih untuk Marta Baldo bagi bersama Dato' PGT di tanggal pantun. Okey, baik tenaga pantun pasal tema atau PGT pantun pasal gaji ke ataupun pantun pasal anak kopot ke pasal karat baik di body ti ke ataupun kena dinang tiang pakok te ubat gigi di body pun mau buat ke dapat ke jadi pantun kisah ini ke de berlaku di pagi ti. Ayo di gaya nu suka apa pagoh pagi ti yo kena di pasal kucing mungkin lagi di berniat lagi ke pasal kucing apa pagi ti penuh penuh kini na semadinya nang nu kimisi sungguh punya nang anu biasa pakai mang sengaja miti kimisi kini nu ti mungkin lagi plan lihat di ngulu onak hati interview kena di pagi ti jadi kini gak gaya nu masuk apa pagoh mungkin dipikir lagi jadi pikir nang nengah gaya nu di pagoh dia emo nang dusah nengah mit payung ini tu saya kira dan kereta pak dah baik puat tunggu miti mungkin ini yang dijaga gaya nu tak baik puat nih tahu dia lama terpali dia mungkin mungkin dia tak ijan dia mungkin kaning lagi baknya pagi pagu nyenang sungguh pun gaya nu pagu di pagi ti nyenang si dia le payung dia nak dan kereta ke munya dia pakai motosikal no rajin rajin nih mulut baju ijan nih nak itu nak di dalam bakul tahu dia akan tunggu miti ijan jangan bisa bau nyalang. Okey, jadi lagu penghibur tu satu sampai gitu yang aja tu joget dia ngaji lagu penghibur tu jogetan najuikan.

0: dosa dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mongki rotong idogem tungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Muh repiem ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Muh lemah toka ti oma, bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limau ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ketih. Titih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Segmen Yengan Jiare Barangandu Sepukor Prii Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Bersama

Okey, jadi nanti ragu mengenai berita seterusnya bagi itu akan mahu sawa so kebelan blackout kerana supaya 20 minit atau dengan pukul semang di pagi di nyama bila itu dengar-dengar kira kurang so ni jam lagi atau bersama dengan program live chat tu pantun pagi itu pakai sungguh mana ada ke support Robi Sabringan nanti ada ke nyusun pantun dengan pagi itu yang dengan pantun ada ke tepotil bayu ke cun yang dengan bayu ke betul-betul dia nyusun apa kasih guna halau ke support ya masa ingat ada suara bi pantun jadi saya berikan dan bagi pantun lemah-lemah mak malu-malu masa dasa terus sampai tepat pantun dengan ataupun keringan atau dengan bahasa dapat terus telefon ke dua nombor tadi kontiti 02-25-04-3 ataupun 25-05-0 pada dua tema pantun pagi ti jono gaji pasal gaji asal nanya pasal gaji memang semangat sungguh pun hanu duo aru agi nang mani-mani nyang mulai buka pak bila natong dom kudon duo lagi dia terima gaji ataupun onuti dia terima gaji memang semangat jadi saan bayar bala pengaji-pengaji tu ataupun yang disapakan ni aru agi gaji pak sung munoh tetap ge semangat ya memang dang pikir nang di botot nang gaji lebih menyong bulan ya mo dia mo pikir bila mo gaji ti alik meliti bayar lino bayar iti memang suka pebogok lah dia perlu fikir lah jadi saya boleh nyano dia bayu gaji kita hapat tetungan patun nguruk bosi di daun lori tipoti labu di karu roi guru tun krusi di un boli pari ku pikir ku ponu sini ada gaji riuh mit isin roi pakai graji kopok dak bisigi bayuh gaji otin moh berai pikir gaji elek luah tepagi gat taji di poon ribo uh manuk kinari keman kulit boyuh dah le gaji gi bayu guru man kari ku ut kulit koyu itih reda atin makin meradang lah dah song yang kajuk-kajun gaji man kari kulut kuit kuut lagi kuut kulit koyu itu mungkin nang badang kali itu mungkin kulit ni lah kayu manis lah rempah-rempah okay, jadi seterus rakit ayuh nai pakai koyu tuuh so batu taruh kulit koyu puat buuh sauh bak nyam le blasu okay, jadi patengon pantun di soku berkaitan dua bayu gaji memang ibu gaji memang pokok cerita lah bayu nang tiap mau gaji tiap asalnya nang mau gaji tiap nyenang memang senyum lebar leh nyenang senyum nog nokojit nyenang sebab memang cukup rami pakai jadi jablangan dia bayu gaji memang sama-sama leh jadi pantun saya terus tak pasal dia so dengan to teringat dia so Lauren Mike ayo nang jaga buru pagi muhun aji ira madang iju bijanggi adih amukai jaji kecewa aku lalu kubuhu aduhai mau kecewa titi pagu dang berota pantun kecewa tina kecewa tambah merana okay, terima kasih Dudu Lauren Mike. Okay, jadi seterusnya Nur Azira. Ya nang selamat pagi. Semoga sehat Dudu geng-geng awal dengan semua peminat Station Radio YFM Daya dah kenal aku ini. Okay, jadi yo di sebuah pantun pagi teh ya nang kalau salah tolong ngatul lah. Okay, terima kasih mogi ingin kebenaran dah aku ngatul. Okay. Jadi tiin pantun di so Nur Azira. Aku maka terus maan mi anyap karan. Bayuh mahanu gaji. Harap sabar di ujung bulan. Okey, dan gaji ragu. So, alun lupeng joget kulit bis. Ataupun mung padi demampa. Okey, terima kasih Nur Azira. Okay, jadi pantun seterus so Lauren Mike ge yang nang anu iti anu dua hanya perasa pagi nu taruh mingkir anu iti mana peras kaping suara DJ lalu muka radio terus okay, terima kasih Lauren Mike
Ya, memang tu betul lah gaya tu memang dah musim monsun berada ya timang ada itu tu ya di kawasan mondi kada sumi ya lagi di kawasan Serian ya ya mencapai IPU di takah itu sehat semua dan bacaan 100 robis lah. Tapi anuti pagi itu aku ninga indeks pencemaran udara IPU di Sarawak di Agi Papua ada NREB you know di seluruh kawasan di Sarawak modang keadaan paras indeks pencemaran udara IPU di takah paguh duo sederhana jadi mudah ilah nyadi kawasan di kadang Sarawak itu dang paras tidak sehat pro kadang keadaan di paguh setakat titih di kogi ninga dia di paras pencemaran indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri Sarawak sampai pagi ti okey di Agi Papua ada lembaga sumber asli dan alam sekitar negeri Sarawak okey jadi kira Agi tersebut ada lembaga sumber asli dan alam sekitar negeri Sarawak daki dang fasa monsun barat daya di bermula so semangpat nubran rimoh nog ngijaka abu nyuang amburan priiti jadi dang tepo iti rantau negara dia mungkin ngejaka dia terima sobak yang secara konsisten so arah barat daya jadi iti mungkin yang moda para sejerbu dan masa diri endog jadi iti so ni gerakah di dia bumi ada pihak NREB you know kemungkinan reaktif bilik operasi jerbu rondaan lapangan kemungkinan dia idong ibonar permit dua pro audio peruah permit pembakaran secara terkawal jadi ratus pun buah kesebaya itu dia naik opui secara terbuka di dapur ada berlaku tiap on dua berasuh ya. Jadi semari tak kajian dengan tu justru pantun pagi ti atau bibul tu dan ragu bibul tu seterus so Sheila Francis Sinasalah di Sinasalah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tu joget terpahang. Jadi yang peluang sang berapa pengaji tu pagi ti di mina teragu ti joget dia sungguh pun nyenang di tiri, sungguh pun nyenang bakor bonam. Sekali lagi nyenang mina teragu ti tetap kena nyenang berjoget ya. Sungguh pun nyenang berjoget sadi sadi ya. Anak anakku berjoget tadi punuk body kena terlalu nyakili nih terlalu dasa. Ya, jadi saya beringan tadi tuang dogo body pada esok kita ti ya kini nih saudara kita kiri saja. Ataupun lagi nanti niat dari ruah sebori di kekede kedit nah lalu di ke klinik kedit nah jadi harap ada kisah pemenuhan apa gitu harap selamat dan juga tepat di tujuingan. Yo, jadi saya beringan tadi gitu angga buka radio tu angga poyak pagi ti terus ada ngejit program live jatuh pi pantun tu pagi ti ataupun ada puan ke ni ke tema pantun tu pagi ti ya noh terpakai tema gaji apa gaji memang cukup penyenang berkait tu dua nyuang-nyuang bulan ni kalau itih nang terus saya nyuang bulan tengah bulan pun kadang-kadang berpikir bisa gaji lagi nang tengah bulan tengah bak lalu gorot di tengah bulan deh nyenang boh mopor pun lain yang boh main kira-kira tiada supaya cukup pendek genjuk bulan cukup lagi belanja nong yang diterima gaji bulan baru. Pakai sungguh noh mu nyenang mohon nu gaji neh inoh nyenang senyum neh inoh di kajot-kajotnya lebih saya nutih nyari terima gaji pakai mungkin 2 minit dari pukul 9 pagi aluk bayi gaji mulut kini namo papali ya cek kadang account aluk bayi mulut pakai munus umnoh tetap kesaba gajon tetap ke naik kerja dengan semangat dengan botol dengan teratur. Jadi dua tanggung patuh disaku berkaitan dua gaji masak kudus di dang kuali sipun banduak manduah kari mokat boo senyum di bori puan nang anu dia terima gaji di supermarket terus mitroli inoh tanah mau terima gaji anu gaji doi tiak di bori ponu anu mau ngarom ke ya pari ke bori. Ayo dang anu gaji memang yang senyum leh memang semangat. Nang sekali mo gaji sejak anu ngumi tiap hari kerja memang dari tempat terbokot memang di ke KD lah nang top up balang dapur lah ada lagi anak esok memang yang top up susu ke nah bukan masam lah balang berguna lebih se balang di body ya. Nogi anak sekolah memang jika pikir pasal tambang ben tambang baso nak ke bila susu mau settle begitu bot nah ino no mau pernah ngatur gitu ya. Oke, jadi saya terus sepantun di Marta dan dia Toninga si dia terus. Oke, jadi so Mons Kenzuro yang nang sebab pagi DJ sama pantun bala dingin-dingin pemenang pinat YFM berdaya ya. Oke, jadi itu tongon pantun di soyok rasa itu Mona Kenzuro itu ya sebuah bunga segi sama Marto bunga segi pantun. Oke, terima kasih. Oke, jadi tak terus sama-sama ngoji pantun di soyok. Manggang siwak manggang oyu opoi dora rasu sau terima gaji rasu abu terpaksa kajon bulan bau. Itu jak bonal bu kadang lagi berlaku kadang titih dah bukan abu setegalnya belanja ke tapi setegal nyebayar ke ini diguna kalau berhabis nanti lagi kereta dan bulan itu cun-cun ke terima gaji, cun-cun ke lihat servis leh, lihat bayar rotek insurans lagi, ni nang inoh leh, inoh segala nang kau dah dinang monster Kenzuro ti, terima gaji terus jauh buat. Makasih cukup menop syukur guys bapa gaji nanti luah di tempat nanti benar leh. Okay, jadi pantun saya terus so Marta Bando yang nang amang senuh muhun aji nyasek anak manuk kai dapat dakep tiap pengan buran terima gaji pak nakai sukup-sukup. Okay, terima kasih nudu Marta Bando disalku mau dua tengah pantun nanti ada pagi tis.
Okay, jadi saat peminat pantun, pakar pantun di kudu minggu lepas memang aktif bagi semua. Mungkin dah wayak ke dia minggu itu. Sebab mungkin lagi tengah terba, tiga itu dah pemenu reka-reki saja. Mungkin dia berpuan. Ini ke tema pantun tu saat pagi itu. Pakar di semua bipantun. Dan mungkin dia berpuan, saya dapat menyusun pantun. Minggu bauh, saya dapat sesuatu itu pun ada gehar. Bisa berikan tadi tengah guru dia tengah berfikir madi ngoji radio kali ge idea mungkin nyama dia apa itu pantun sebab ya betak begolot nyambak pikir pasal tema itu bila ngoji pasal dia nyusun pantun pasal gaji pikir lagi gaji lalu lebih molot jadi idea pun potil luah pali so bakat ya. Okay, jadi sana peringatan nanti halo nomor bak begolot ke pakai modoh bak begolot ya sebab ya bila meninggal account ya duit gaji yang mau molot ya atau bibul dia ada orang yang bibul terus apa gitu bak begolot saat di gandes band jok di wifi bro ya gerak bersama.

0: segmen Yengan di Arer Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Okey, jadi nanti orang mengikuti portal penyertaan masa Meili. Kira supaya 22 minit lagi atau dalam program live aja atau pipantun pagi itu. Okey, jadi banyak peningkat pagi itu dia mau nyuakkan bulannya cu. Jadi sebenarnya program live aja atau pipantun itu sebenarnya mau biumul ni sawa ya. Jadi terima kasih untuk seberingan di sentiasa gunyukong session radio YFM Doyo. Sentiasa gunyukong program live aja atau pipantun. Jadi dari tengok mau ni sawa ya program itu di dang stesen radio YFM Doyo. Terima kasih untuk seberingan. Jadi dah ni sawak dengan mau bersama dua kok bipantun. Jadi atau pagi lagi dang program live jatuh bipantun apa dipakai tema gaji atau pagi ti. Jadi mau gaji memang nyenang asong rami lah. Sebab ni sebab rami berapa dari di KKD KKD Fibre terkini lah. Hari di mana ni kadi mutui yo pikir-pikir dua ke dua nu dirapas. Mungkin dapat dia nang balik tiak ke boli tiak mau bogok lah. Punu-punu peristi kagok tengah tiak. Okay, jadi dua tengah pantun berkaitan dua gaji muhada asong rami. Ponu adi ke kampung Tommy nya abogo man buat kroni. Anu gaji ya oleh asong rami gaya ponu pun watak doremi. Manuk singaji paman di sungi kopo gratis sok botang bosi. Anu gaji modoh man mi morot kede odi mancushi. Mau gaji mancidi le dio. Ya, jadi pantun seterus kuningat nanti di ruangan Facebook tu. Terima kasih lagi kedua-duanaan lagi apa itu pantun apa gitu. Berkaitan dua tema apa gitu, tema gaji ya. Ya nah, seterusnya so Veronica Set ya nang Chauan. Okey, Chauan Veronica Set ya nang selamat pagi yang seporog nang harap pagapago saja. Okey, jadi itu pantun di so Veronica Set. Panu-panu di pasar baki ke pasar baki meris ikan cukup tui kajon gaji gaji ruah cukup cukup man. Ya, terima kasih untuk Veronica Set. Seterusnya Dania Marco yang nang sama pagi yang nang itu pantun di soyo ikian seluang ikian sepoit sama-sama naik tikasum. Bilang ko nu aku biji it gaji pun aru mulut suam iti siti Daniel Marco alo ge kajon gaji alo bayi mulut pak sugu mono tetap ge semangat biji it bagi ti. Okey, pantun seterusnya Nur Azira yang nang ya cuba lagi abi pantun. Okey, yang nang steady dari Gapi Konti maan siok tanak kinari abak selalu mikir gaji harap sabar semua si en rezeki ayo tok demai. Okey, terima kasih untuk Nur Azira Azira lagi suara tu abi pantun bagi ti pakai tema gaji tu ya. Okay, jadi harap tiada lagi ketinggalan tu apa itu pantun apa gitu sebab diingat tu kabur program belas dia atau pantun apa gitu tiada ya. Okay, jadi ingat ini tu bibul dia tu ragu pikbol tu seterusnya. You know, ragu di okay pemiti ada adingan tu apa gitu. You know so Dennis aku dah sekolah Dennis lagi dengan tu si bokong tiada lagi apa itu miti ragu di pagi ti ya jadi harap so beringat tu terhibur jadi ragu tu pinggir pulsa terus terinjijot asong bercinta so kemulaan Aldi M di band.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga pinihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawai dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Enak lagu menghibur, lagu ibantas pengasa bagi ti menyatakan licita so, penyanyi mawat ya. Terima kasih untuk seberingan di nyama untuk menuk nyuang program live jatuh pantun pagi ti. Terima kasih berbuka untuk seberingan di lagi suap bersama aku ngatuh ngibur berpengaji tadi bakun atau ibur bipantun pagi ti dibakai tema gaji. Sungguh pun lagi nanti bikusi pantun ruas so tema gaji bak. Terima kasih berbuka untuk seberingan nanti dari support bipantun doktor pagi ti mungkin dapat bersama minggu bau rarubis nanti doi poya ayo memang doi poya legong pen atau pensel kali kertas bagi ti sebab singaut naik kerja pengenai pak gigi radio. Terima kasih Bob Gon untuk seberingan dengan kolega kuat program lain jatuh pantun bagi ti taruh tengok pantun di soku berkaitan dua tema gaji. Seluar baby mini sebetong-sebetong pari di kematang, takar moh gaji wajib to natong wajib dibayar utang. Tikarak ipit di umbiah bori, naka bisabut di daun lori, pikara wajib takar moh gaji, madanya nusud no kebori. Samar sang piin kasang panjang dawan jarang, bayar utang semakin kurang, utang kurang asong do gapang. Jadi no, mahu boleh pergi belajar topi pantun nasaan pagi yang dua hiti dua perumah ini beranjak sewa 2026. Jadi maga komut di anu dua masa di sama di minggu bau atau lebih boleh pantun lagi pakai tema di bokon. Jadi harap sok berangan nanti boleh. Jadi terus bersama aku di dalam segmen aja dengan diaran tadi pagi tindakan juang segmen di tiap pukul semua dua tengah anu.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran aji drebai de dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan ka len hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yen jaga atau seramat adepta samen gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Harap kau pergi berita dari Bujang Seriana so penyanyi Vivian G kalau supaya dua ma dua pro empat minit ada atau dalam segmen yang dengan dia untuk di pagi nudo itu jadi selamat pagi ke nudo sobringan pagi ti ataupun selamat tonok ke dan beringan di mo so TM dari kepaya ro di Boriabu sedia pengumuman tengah tu selamat tonok nudo sobringan. Kawasan peringan di Herod yang kawasan kota Semerahan ataupun udah jua sok kawasan ini jadi ngipuan udah sobringan ni untuk bulan nemoi hiti jenuh dua miti ya lagi program vaksinasi anti rabies ruas yang apa imatan palesena pasang microchip bayar pendidikan kesehatan penyakit rabies sudah mengatur di taman belian kota Semerahan yang di shoplot sebelah supermarket dia mengatur so pukul pre-i pagi untuk pukul patengumi jadi sambringan di kedip kosuang di moh lebih soni sawa gi terima vaksin anti rabies sebaik ti ataupun gi kosuang na moh bi umur taruh bulan ni kau sebut ya sehat adopti dapat keingan amit peluang nunum iti di ke program iti ya di taman belian kota Semerahan dah kemut sepukul pre-i pagi untuk pukul patengumi jadi dah kemut ataupun IC dengan ruang IC nombor ni segera kosong ataupun ya kosong dengan nombor ti lagi kad vaksinasi dapat ke taban ya jadi terus ke atau naik di mana tu sana atau ada di lagi kedip kosong terus ke tu ngelindung binatang piara tu ngelindung ke komuniti tu sa ona merebi seti doi yang makin papa dapat ke ngurang ataupun peringkat nak lagi sa doi ialah dia ona merebis di negeri atau Sarawak.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, halo-halo saya Ngelarah Brado men telah lalu mengedau ni men Miri FM men telah kayan apa moda.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ayah ada program Man Behet Lok Kayan Bladoani Emana Miri. Lagu langkanan Ezra Music Langku Mak Mitos. Larang luanin hapan pejirin akan Merdo Kayan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Hey, halo-halo, saya ngelaraha belak doman ni tamlim dan dengar hamai tama baji ngwa aku usunukong geritam tak lem jam tamlang undak lah belak doa ni dalam segmen ngelaraha ngeluanin hapan mana pukul belak doa belak doa atang pukul telok lewi aku pejadi naik kelok asan hado tak jauh nak kata hado tak jauh hado dalam doa ni tak aktif ha Facebook Radio Kaya Namir FM kena hadang mai jiawang alang sayu awan tama baji ngelaraha baji din kami alang teh ha Radio Kayan doa ni. Ya talam kelara dua-dua nundengah hamana telok saya ulang ngelado saya lebut dan saya kena menaklok lang majusu pejadah yang hat live Facebook Radio Kayan Mera FM saya kena menaklok lang majay pusu halam lahu nundengah hamana telok gaya do mana kami alang teh hujat ngalang atau emirin tak barang lasu bi talam nak ngelidam bi lasu tulah hanah lasu nak

0: Kina kalau dah kata dengan bara tira bara dengah mana dalih awan natal olem menlim radio kayaan Mir FM lang teh kelanghi nak tua dalih bantam teh usun tanah saya kena maya
1: kelanghinah radio kayaan Mir FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan Radio Kayaan Nepji Ita.
0: Ya nak lima kalau langgan tangan dan pergi di hendak kami radio kayaan lagu ni aku tuju mana kalau lem.

Iya, jika tua buah kenap kui lagu alang kedua dalam berkelara hati telok belak dua ni happy jadi nak kami alang teh RC Emiri mana telok kaya na pemoh dah ok dalam berkasut lagu nak loh aku usunukung pejit hina kelok antang berkala telok lebih ok apa yang tamah pejit hina telok lima alang ini lebo pejit hina ke belak dua ni una barah dalam berkasut dan program tam dan berkala belak dua NG una habis tamah pejit ngeriang ada una dah alang ayak kita mampir peji ngeriang ngua dahun yang berhormat Datuk Dennis Ngau Haji man ahli jatuan kuasa saya alang ngau puboh barang mergata dalam jendara uani deh wana ni ta ma peji ngak pejoh dalam klarah tam apa mau lagu nunan pelahu mana kelo alang peji di nakam Facebook Radio Kaya Meria FM kena ada ngatang petua ada pekiso ngelanyat darun tolo ngelara. Pona nak bekal je ngak doi tama pihak peji ngeriang dengar halang ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Okey, apa yang tampeji tak lama dah telok ngada ni teh au akte ha Facebook Radio Kayan Mir FM kena kalau dang na kata dah au teh jadah ado ni je dah alang ngemale. Aku ngiu ajinun kata lah puhu kayan ni lingok teh dah anan korang ah. Okey, bukan je junang dah tangan pukul 2 lebih tama peji dalam program kelih ada dasar tam. Pukul 2 junang, 2 ni halam sejarah. Wana ni tak menjauh kelara tolak ngawak peji dalam mendengar usun tanah. Apa yang mekah hafah mana di jelipan? Langkiri tamat dalam segmen PDK peji dihina kelak mata pukul tolak lebih. Ya, minta melim, nuna ni tak peji dalam kesut anu program dalam kelara tam. Belak do, do 2 ni 20 saya ada bulan dah tusu. Ngap no pengakai dah hari ni tolak. Apa yang nanti? Sayu ngarah belado man hari na telok polis jok sayu ngedo DJ sayu papan deh melu kelanghi RTM tah makayan kena so kena mandi ka polis jok langsung lidam do aneh kena ada kaya unge kena DJ tenoh ya ke lagu lang kena lepas sebau nunun tua lagu kena so kena mandi ka polis jok tak lama klarah nak lebo pejadi na kami hari do kaya nak Miri FM ngabji itam ya lagu lang kena ni bojang aku ngeji om.

0: Ya, aku yang ngejauhkan ni bawah jangan untuk pengakai dah hari ni telok alang PJD ni telok alang Facebook Radio Kayan Merah FM. Okey, minta beli tak lama kerana tam hari hati tak lama dah leh. Kerana tama patrung ada yang dolang jantar tu pada orang adik do pada ngusan. Antara barang nah adik do nyaman nak memberam busan nak bawa. Bita melang itu hari hati tak lama dah leh pak lah pati jauh keselamatan tam lahu. Benda ni tama pihak PJ tak jauh kio layan do ala tam tumun dihen lah pati nyaup ampai antara meleka. Mano hadi urip tama potong do tak lama dah leh. Kita menyenang lebih ni anengi bahui belarik ha kuri-kuri awan lang tak talam badalah lirin dahin nama malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tak talam badalah lirin dahin negahan kesudo he nama na 24 atau ngah 34 darjah Celsius. Jema do telok 20 pita na do bulan na tusu jema an ngio do megang lebih an ngio bahi belare ha kuri-kuri awan lang tak talam badalah lirin hen malam ni usan ha kuri-kuri awan lang tak talam badalah lirin dahi nagahan ke sudo hena mana 24 atau ngah 34 darjah Celsius. Wana na 34 do bulan jema an ngio usan ha kuri-kuri awan lang tak talam badalah lirin lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awal lang tek talam adalah lirin dan malam aningi usan ha kuri-kuri awal lang tek talam adalah lirin ada hina gahan ke sudo ihat nah mana 24 atau 34 darjah Celsius. Ada 5 30 ji do bulan talam do lang bayak loh talam bulan na tusu ani jihma aningi usan ha kuri-kuri awal lang tek talam adalah lirin. Aningi bahi belarik ha kuri-kuri awal lang tak talam madalah lirin dahin nak malam nak aningi usan. Aningi usan ha kuri-kuri awal lang tak talam madalah lirin dahin nagahan ke sudo. Ya nah mana 24 datang 34 darjah Celsius. Dahin tak menyenang tak jauh ha kiok layan do ji dahin ji do bulan saya atang dua do bulan saya ane do nam dahin nak do minggu kita menyenang pihak tua balut nak kiok layan do ane barang usan ha kuri-kuri apaan dalam dalam lirin nunan pelahu lebih nak dahin malam nak ngiok tak bahui belarek ha kuri-kuri apaan tak dalam dalam lirin pihak tak melapa tak jauh keselamatan tamlim hui nak menitam melang teh reti talam adale kiok layan do nanti akan pertemu halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia dahin dah pihak kemantul lim kelunana bangun talam dale alat ama paan heriak dahin ngian kenap dan ngete hak meds Malaysia alat jam lim tak jauh ude-ude layan do alang ngetubu talam adale alat am dengan sediaannya upampayan tam legak mano hadui tam teh reti talam adale.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Ya, saya juga harap berada man tolong lim kamu pengakai dah hari ni tolong lang teh awas saya kena man tolong lang teh kucing. Okay, lagu nak kenan Diana ini lagu Libang Kuih.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa nikah, Rin?
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman, tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nabantu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Im nana, listen ke di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau noni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni, oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi pa jadi teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni asal kena do kena kadi teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, ulalo man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

0: Iya, telah ngesan. Lagi oleh kena rosan orang langgeri tamah pihak peji ngeri yang ngadhon yang bermada tu dan sengau cara mari yang ngelang ana teguh regata merudik hangun ani deh.
1: We want to maintain the semangat of barang regata di mana penyataan daripada komuniti setempat adalah tarikan barang regata. As you know, barang regata yang telah dikonsider sebagai mother of all regata in Sarawak. So 1980 something. So we want to maintain that.
2: 63 buah perahu bisik ngau masuk.
0: Iya, minta beli mana tama peji ngeri yang dahun yang bermak dato Dennis ngau tejo kuri-kuriin acara mari yang ngalang ana soka tak lama regata Sarawak. Kesi regata baru di alang ana. Murdi te ujung miku anide. Ya, saya nak mana kelak langit temu pejirina kami. We nak mana kelak langit lebo ha Facebook Radio Kaya Amir FM. Dengar haman tolak lang ulang majusu. Teman hang tolak ulang majusu. Selamat tengah hari DJ kan Iba Vincent. Ya, saya pula do mana Iba. Lahu nunang pelahu mana Bunda Babe Hawaii. Selamat nerang DJ kena. Salam maman. Miss Margaret Ajang alang teh ha Uma Bawang Tinjar dehin family salam rindu kena. Dan pelahu ubang imang sayu blak dau manita melim seulan dau ini ha miri ni kena. Ya so kena mana tolak lang teh ha miri lahu. Okay, nak kalau lang lebo puji di nak kami ha Facebook Radio Kaya Amir FM kena ha kalau dah ngatang majusu sayu ngado mana jau anyak lahu. Nunan palhu man ulau John ya alangan hari una lo miti dahau na kata hati jo dahau ngedo ani de ti dahau lang mele tak lama dahun na tolok kayan adahin jan hado lahu edit apa hari ini ya kena dang edit na dahun kayan pejirin nak kame tak lama kelarah sama beladoa ni wi nak man kalau alang man netnik rupa community community alang ngabe alang pejirin nak kame so kena payak man kalau lem.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
4: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antamna. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, so kena mana kalau lang ni lebo, ha kena hatumu. Hani pijirin na kami, ni mu halam ka, kena juri jangan. Ya, sen hadu, baru dengar haban dalih haban telok. Hina haban telok ngelarah ngadu anil lo. Mentolak lang ni tak usun ala naya padah sayu.

Iya, nyiwu halam kan. Jadi jangan mentok lim sampai tama pejuh-pejuh ngabdu pengake telok nguak dalam karah tama belo ado ni. Aku ngi utem banhang tok lekam manglara sayu. Ya man harin telok bundau babeh wai ngab de. Ajan nok terang ku basa sayu bot do DJ kena salam man Miss Margaret Ajang Uloi. Alang teh uma bawang tinjar dahin family kena salam rindu kena. Ya so kena menikah bundau babeh. Tibisik masa. Teh pano-pano uma bawang tinjar. Ya. Okey, mana telah lim melang ngepiji di hari do kaya nang ngua ngedoni tak menang telah lang ni lebo. So kena payak abin apa ana piji di hina kami. Ya hari na telah Venus sayu pula do. Meneka lahu alang teh ha. Kampung ngebiar bakong ngabara masa kena pawin apa ana piji di hari do kaya Mira FM. Kinah talam karah piji dan kami ngunu pengakin hari na telah ngurua. Ni lagu lah kena nak naik. Dia nak main kita nak naik. Ni lang pahan ni kena bangun. Tunggu malam kelihatan nak marudik. Ujung minggu ni deh.

Iya, aku janji dua ni tejo janji ni hana haji tanggungjawab alang bahat adang antama peluang hiti ji tanggungjawab alang aya. Ada hen haitam jan tutu kenap nure pahaji nun kejujuran. Ita maklunan sangat susah sangat peluang amanat nure janji ti dalam urip tam. Haman pula di jusun pihun mentelo bola doa ni ha. Kena dalam higam masa itu buka dah hok telok pintu buka dah hok dalam murid penaji terbuka dah hok Allah ngayak tunggu jawab dan antah magri dalam murid tam tak kah dalam murid tam tak kah dalam hadui tam tak kah dalam ageh tam melahu ya saya kena men kelak lim puji dina kami hari do kaya Amir FM dan perlu men kelak lang baju usung atau dah hok men bake-bake telok alang dah nyagah keropok ke men mesta keropok dah hina bake-bake lang teh long lama long bambang teh long laput okey nanti akan dahrin telok ya. Saya kena mana telok nona perlu mana Afia Mahyu selalu mana mampang Kalimantan Barat saya enggak do ceria selalu mana baki halang teh rido kaya Amir FM makan nak hidup tua apa nak kalau teh kena kalau melupakan saya belak do maya saya kena mana DJ saya belak do kena ya saya kena mana kalau lem ngahap deh aku janji lang kena nak dai dinamik men telok nengok je lagu lang petera tu je ure palang aman nuna halong kan tak lemu ure palang hipun lengap Hayu kun Rosiana ore asan ada bukan jingga do peji dalam dengar halang pemoman pun dengar radio man kalau lumpur.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Said Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan Syed Saladuddin Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, dongeh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan Bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Datuk Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzaliza Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya talam madun tama kaya na doani heti ji daho alang akapi heti ngelurak berapa lurak ani ji daho alang male kena talo jan hado ina mo talo alang anak-anak kayan talam uripai kerane kata hadaho kata yo daho ngelurak ani na ngelurak tua be hungi kenan unya ni alang kedua ana hendang tersa tak lurak sabunanan ana na ji kata daho alang male akna man talo lem. Saya nak mentok lang lebo tak lama kelarah telok ngedo ni nunan palhu man ulang jon alang ana kata dak tak jo dak ngedo ni ya bai melaku lurak sabun nak do hanan ke kena nunan palhu basi kaduten hungi ana nak ne ban do lebui la kahum ngelurak manyunan kena usi ka te ngejala ya kena jaka hungi ban sayu deh kena. Lorak ketua balunanan ke duyu kena lebak sabun kurang ah lebak obon pakai ah ya palus jok ke saya ngado saya kena pejidin kami saya menjok lah hunda kata dah hok tejo dah hok ngelorak ngelorak ketua bo ketebak laki lebui kena sempu follow me arek sekah kena. Bosi kan duten na kata dah ngua tek loh ka lurak ka sabun ujung bok ka nampa tipong kena timah tua ka ke kena sang teh nok ka lalek do kena. Aduh yang maram apui kanan nak koreak bosi kau duten. Mengguai Mac Joyce dalam Clara kebenci di tolok berdoa ni kahumlan lurak sempu nampa ung ala ok tua pakai nak kena jadi dah petok jadi bu pakai lebak ha. Pakai oktua. Bosi kadu ten usik lah kalau nyam mana nak peduli duyu tu duke kena ngelurak ketua apa nak doan nak kalau petolong te awan nande kena. Olah jan nak mang pah duyu ngeluan nak muah aku mau te balon nan tua ke kena. Bosi kadu ten usik kalau takut ya te tenananan ada kayak lan lurak ke peju je made. Lebih yang liat kah bulok tekuk kui tekjat di mana kena. Tak aku ayak nyemur tak bahaya unge aku dah kebosik kau duten. Ya anana tak jauh dah aku telok ngeda ni hati ngelurak berapa lurak. Langhaga nak antama pakai tak katalong maling ngelurak macam tok nak sabun ke umo ke payo lang antami pun. Padong dah lurak dah ngelurak ani dan hui nak dah ngelurak lah tugu dah nyam jam tok nak kurin kata daun dah harin telok alang una kata dah pakai dah ngelurak ani na dah ibun bahasa kiasan ala tek balik kelunan alang antam tuju dah ati dan nak api kenap dah lemar menjam tok kurin ngelurak tua kelok melok hawanan jok jam kelunan tuduh hamin kenta ngelurak tua kelok penyawan tini jok jam kelunan bayat tengaran ha awah teh ken telok pedong ha ani naji dah ibun. Alang na itam na mayang na na pi lembar ok duan kelunan alang tebeh telok. Teman hang telok lang mai kata hadau ngelurak dehin lurak sen hado teha da gabar ngelurak dehin lurak tejo dau telok ngeda ni kinah telok tumun tak dahun telok kaya nasen telok hado. Minat teman hang telok lang ngejapan telok ne nomo halasan Facebook kami di FM kaya saya kena mana kelok lem. Yaman telah langit tak usun oleh yang pada saya dalam mana utama terakhir itu. Kena ada ni dang naik tama tumun tak dahun tam kaya nak men ket alang antam hinang men hadui alang antam hinang lahu.

sang ane te dang an telo klang he ngwa den hanya nang mambe dah dah bara menadah kelunan kelunan tam alang utek ngeriang dahun akan pakai channel Astro Saya Tu Suji terang kena lawi nak tegu lebih tegu jam tam kayan te lo kamu sang jadi kena dang bara mena kami ngerwa jam kurir hun kayan terang an telo keriang abin talem jaka alang u mutam madu mana ni deh pakai my review tu suji kosong mana pukul telok lebih atau pukul lima lebih tua abi telah majak ala ude Astro channel saya tu suji anan ana dah kapan jaki tak teme-teme alang perlu anda dapat me tak jona abi nanan dalam kuri do ni deh telok deng kelengking wa do nakayan pakai channel Astro saya tu suji anan deh nyojaka alang apia. Ya, anak naji dengan saya man kalau lihat kita anggap nu pengakita makrona na bangu tak jo. Ani hendak jadi tokoh langgeng saya te kalau tebah bara tak lom nyoh saluran nalanglan dah sedang pubuh nak dah hendak saya hendang apa tu tu nak. Saya kena mana kalau kruna bangu alang apa antek pejirin nak kami RTM. Okey, saya ngelarah belado mana semua lahang dunan pelahuman ulau mering. Tak lama ngelarah pejirin kami ngedoa ni. Ya Allah, nah, tak dah aleng nada pun ada masap ni ulu. Lain dah aleng mesup tu ya. Ini nyebong dahun na telok gak tak jodoh ngedoa ni dan ngelurak din, lurak din ha. Aku nyui dahun hari na telok ulau ngehap deh. Aku nyui ha, lain duyu mesup kak. Anda pulok tu ada pun ha. Saya kena tak lama kelara puji din kami hari do kaya anda Mir FM doa ni saya ulan kempulan tak dan

0: Ya, saya belanakan tak dana, tak lama lagu nak mana. Tak suka nak mana, kalau langit Japan, kalau perjalanan kami, Pius Paran Irwana Mulyadi, saya kena payah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online, men pukul 22 ngedau, atang pukul 6 lebih, ha rtmblik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
0: Okey, asan hadu tumbuh na tak dahun tolak kaya anak dua ni. Kalau deng na kata hadu hawa bejoh, mina apa jaka anak pukul 25 minit berdua deh. Bila kalau pa anak temuk deng na kata hadu hawa atau jodoh hawa tolak ngeda ni. Kena deng apa ni, pejit dina kami. Ha, RTM Miri, tak lama kelara tam, putung jaka. Ya, ini dah barang mentolak anak-anak orang ulu, alang ikam uji bakat jadi penyampai TV. Ni hadah tak dah hinang hadahin dah section TV RTM Kuching lang puboh hadiah ni tak kekusik nak pelalu Facebook Radio Kayan. Jadi kena haman telok anak-anak orang ulu alang hipun bakat ikam jadi pengacara. Kerana dah pebeh telok alang hipun bakat. Asan kalau pengah dah lang pebeh kalau lang ngatubah teh bara bakat kalau mesti berani hilai awak ang alang teh. Dahin kalau deng betulah bukti kalau hipun pekes alang deng na dah api kalau jadi pengacara TV. 20 saat 2 bulan matau dah ni 20 pitan 2 bulan hin telok puluh 2 bulan tusu. Kena kalau deng teh seksyen TV RTM Kuching. Dengan haman telok anak-anak sama orang ulu lang teh Kuching kena hadang nyelimah api apa hani pihlek api awang. Hui nak teman hang anak-anak tam malang minat jadi pengacara seksyen TV RTM Kuching elo dak krane asan hado geri after set sije nerepa sije lang hipun mesti te salina na anak kelok geri dahin nak dah putah nak mesti geri resume. Tunggu kalau tena nasan kalau ngedawan tong bela lek. Mesti kalau ngyo dawan alang smart daripada smart casual. Alang dang mejat kenapa dah alang nyinang kalau teh. Ni tenjat nyinang penampilan kalau daripada keteria kalau. Ya nan dah baraman telok anak-anak Sarawak kui nak mentok nang jelang dahin RTM Kuching nah hari ni 21 bulan 20 pitan dahin telok puluh 2 bulan tusu ya nah uji bakat pengacara anna bahagian seksyen TV RTM Kuching. Pejauh dina kami berdoa ni ngeriang lagu irama retro blues tak ada duit lengkenan.

Yang arang hudo kan bahala nanti gang mana telah lemen hinan hari ngado ni mana telah lang tak tahu utara Sarawak kamiri hiana hate jo kejohanan olahraga pendidikan khas MMS peringkat Sarawak alang ke 23 mutam talam madu mana 2026 mana dan hari man 21 bulan datang 32 bulan tusu avan nak hiana stadium mamiri dan hiana 2 bulan avan ada penangguhan kejohanan olahraga pendidikan khas MMS MSSS peringkat Sarawak ini yang nahi wang telok pulji dua bulan tusu stadium merta tutup Pak Miri nun batang dahok nak kurim kasih gegar tanpa gentar nan batang dahok dah anak-anak telok alang berkeperluan khas alang ngio sukan kejohanan olahraga pendidikan khas MSSS peringkat Sarawak ini. Dalam tentua kena dah anak terolong peng dalam berpendidikan khas ini temuh peju sayu dalam sekolah nunan palhu keliah alang anda ngiau. Okey, mendah hari ini terolong lebo peju di sini terolong hable ke lagunya di sulang kena leksihan. Ini dah men negeri sembilan alang ke lagu ini deh. Men negeri sembilan ke? Men Kuala Terengganu. Mana Kuala Terengganu kasi ya. Nunah na palahu mandarin telo alang nelebu majusu talam ma kelarah tam blok do ni saya blok do man lejo lejo makro lejo makro fik na. Nunah palahu doli tawan jok imang busika duten ding ingan lahong jau Jang Jau Uyo Ubung Imang Iba Vincent Jawanya ya so kena men kelok jen hadu men kelok lang maknya pun suhala men aku ya konti doni so kena payak men kelok lim Jijan suku lima kami alang teh hari dua kayana

Ayah saya tak dalam lagu nyadisu kena hadang mabada kena pelibang telok dan naik tamang ngelarah jaki pejin hina kami jarun telok ngelarah aku mando blok doa ni ok mantra li malang pejin hina kami hari do kaya Amir FM kita menyenang tak jauh tema do kebang saan dahin do Malaysia dalam maduman 2026 ni dahin Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dahin nak men tolong langit tak talam dalih Sarawak lahu

0: Iya, kalau ingatkan Christopher dalam lagu Nak Adin Nasan Hadu, Mitam Lima tak pukul dua lebih habis tamah peji tak lama program Kelihatan Asatam. Itamah peji tak lama dahok barat tujuh program. Alangana dalam Dalitam Sarawak, dalam tengahat alat tuan bayat tek bayat nuranak deh tanah-tanah pegan bayat tek tak lama Dalitam deh. Sarawak kerani usang dang te atang peluang kelangat nak pahkanya nak Hati atang ji juta hektar tuan itong tanah busang long alang alabat dapa kawasan perlindungan sepenuhnya TPA. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan Tek Bara Aman Peluang Hadiah ini Perintah Negeri Timhat Lahul Kuri-kurin Antuk Lehin Tengah Hadui Masuk Nak Balayang Kuasa Tanah Alang Na Jadi Tuan Long TPA Dihin Estate Hutan Kekal PPPFE Dahin tidak program penghijauan Malaysia Dahin Greening Sarawak Campaign Tak lama temui Pumbuh Harib Tuan Dahin Alan Alang Marong Tak lama tengah alat dan maju inisiatif karbon hutan Anak-anak ji tengah alang ayak Alang nangayat alang sang anak pulong Tak lama dalitam Sarawak kerana Okey, ngoi tambah peji tak lama dengar. Dengar hani hana dengar halang ne men kucing. Ji ma ani deh hata ji kelunan lake. Anak-anak bara amayan teguh ya tusu motosikal nak tepuk kalau enam jema ane deh. Jadi kena kalau nyutok tangan te pala Facebook berita RTM Sarawak ala kalau jam te jauh apa te dah kelunan atau orang anak telok nerana. Tak lama tu sahala anak bara jadi pukul enam jema ane deh Selangau. Ji kelunan alang tusu motosikal anak bara amayan uya jendang maang motosikal nak gak pedang ya dap. Hak kilometer saya putelok alan pen Borneo Bintulu Sibu Selangau kira pukul nama jihma ane deh dan ngi ada hok baralang ne men ketua balai polis daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias kunalan ni umur nak 35 duman bangsa halo ana bara mate parhatinan kalau seng jam hadin dalam jauh tira-tira kunalan ni Facebook berita RTM Sarawak Nuak telah mendengar hati jo operasi marah matu satu tong hak lasan awan dah mabat luhu hak lingga kerana muta mak dua lang ketelok. Dahin anabara tu satu tong dah anak nak dengan puboh dahin lem nak. Ngiad hok bara lang ni mana jabatan bomba dahin penyambat Malaysia JBPM Sarawak. Kerani semua lisun alang ne menapananan alang menbarah-barah luhu alang ne nyemu alang apa mau lisun menapananan lebih dalam nuti dah apa nak na hadi lawat ala tokanan jan ne tubuh dah nak jan te nyarap Adihin dah men majlis daerah Sri Aman Limkah Tulong hadui maramatusah tutonganan Alak dang nyalalang bihi apui te nyarap layang pala awan-awan langjak dalam do-do alang uwa arede. Ya, nunan tamu peji dalam dua dengah dalam mengelarah tam melebihi ni senhadu tubuh peji di na kami RTM Miri dalam segmen mengelarah ngeladin hapan aku usunukong peji di na kelok dalam mengelarah tam telok jam melangu nak long belah doa ni.
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ya, teman pejirin kami dalam kelas tamu tam bergala dua lebih ya dan kira majaka temo lalu tak lama kelas telok dalam tubak telok peji dalam kesu telang guna lah program telok belada ni jadi kena kelok dang ngatang bara dengah nurepa bara kelok ni pejirin kami lebo mejusu pejirin kami Facebook Radio Kaya Maria FM tak jauh tusah maaf kenali sun dalam dari tam Sarawak atang ngebuka lapita najih ma ani deh asap tak alam di IPU tak alam dari tam Sarawak kena tak alam taka alang sayu nerepa normal nuna na dah bara alang ne men laman sesawang Jabatan Alam Sekitar Malaysia te Plutelok Station aban dah bahasa IPU asap tak alam di tak alam dari tam Sarawak ni pat mena ana bara tak alam jaka alang pasak menjam tok na kucing serian semarahan dahin Sri Aman dahin na pita na kuasa na lang jaan bara sayu bara beda 50 asap dalam di depa 50 IPU tehang na Sri K Sibu kapit mukah miri bintulu di Limbang Yemen hadu hinang ada RTM temu sangat tenyenang apa-apaan alang anabara jelang ada hina kucing menjam tok na Srian anabara ne sayu lemkah IPU na hati-hatang saya 26 IPU nak jema ani de. Jadi anan nak dengah mariang tejo asap tak alam di depa perkenali sun IPU tak alam dari dalam Sarawak tak alam jolang apa staka kerane. Saya nak mana kelolim alang temu pejirin kami hari do kaya nak Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Yami tamlim no nanahe tampaji talama program kali hadat asal tama ngariang tena pelakan na marong adat asen nalang kena na taman telo amengau dahindang sape do dak sape angi no repa baliang lang kena na pendalan rojas jam mana telo lebih ane o ane hapi tampaji talam do ane halam sejarah. Kena lagu ni dang mabal kodoh di naik tama tu mampu sayu. Bengka nah hadui telok lebih aneh.

Pedu dalam rame do Perlawan 2026 mana lahu. Tipun batang dahok hati mengenang jasa mengukuh pertahanan. Takji hadu ayah alang sang anah peringkat kebangsaan sang anah nah dataran Perlawan Negara Putrajaya Kuala Lumpur. Terpuji do bulan tusu lim kado lima. Nahri pukul saya Jihma dah sang pemohon pelalu hati wikji. Jadi men peringkat tata Sarawak dah sang nan Kuching menjam tok al barang hab dia pukul tusu Jihma atau pukul pitana Jihma. Dan nyenang membe atu cara program Tadhana Kawalan Kehormat Utama, Tadhana Penceragam Angkatan Tentera Malaysia ATM, Dahina Polis Tentera Malaysia PDRM. Dahina tak kuri-kuri hadui depan rame alang ja anna. Teguh dan Hari Pahlawan telah maduman 2026 ini. Jan hadu sama Hari Pahlawan men unit-unit anggota Barnifa ma tak lama dari tamne. We nak men terok leng nyadui sedadu. So kenap awi na paen mengguna keselamatan adale denak daleh men o denak loong batong din keselamatan telok setiri talam amin.

0: Iya, akui kalau anak tua kan Rosiana Urai telah melagu nak. Alang kita mah peji telah mendengar mana orang dah lebih ampan sih. So kena mana kalau orang berjusu peji dah yang kau berdoa ni. So kena mana hari ni telah naran dah langgai Japan. Ini lebih peji dah telah anggap deh. Alang ni meje love dalam perkara puji din kami hari do kaya na mere FM saya kena ayak men kalau lahu huina men pita tingkau kujam ya saya kena pabin telbo dalam perkara puji din kami alang te RTM mere andina san hado pukul telok lebih puji din di Jelevan. Dalam program tam lebih ni puji din di Jelevan macam to kalang ana pemo Facebook Miri Hati Radio Kaya Miri FM. Peji di Naji Hake dalam program Sanggun Lebihani Hati Seren Uyang Tejo Sarawak Children's di program Sanggun Lebih Tak Lebihani Hati Arts and Literature Festival 2026. Anan terbuka dah tam Lebihani dalam program Sanggun Lebih. Ikam jam dah dalam tak jauh kena nolong an dah dua long dah hari telok pasangun lebih ani ya pukul telok puluh minit lebih ani. Okey, dalam mendengar menawang dalih dalam mengkalah tam lebih ani. Ikam pergi dalam mendengar mana dalih Beijing tak kuri hal tusah tanah tegan. Kita dah mana dalih hati tumbuh dalam adalah Filipina Tonga dehin Vanuatu nunan kurin dengar ha min danau Filipina tusah tanah negat tegan magahan 5.3 magnitud alang ati penuh kuasa nanan tak buka 80 G 6 minit malam duk G dah dehin tusah tanah tegan nanan ambara dalam nak 10 km dehin ha Tonga tusah tanah tegan magahan 5.5 magnitud dan bara jadi hak selatan dalehanan tak pukul 10.22 minit malam. Adahin hak Vanuatu tusah tanah tegan kita nah megahan 5.0 magnitud ana bara te panoh daleh alang te dalam mabusanganan tunggu pukul 10 minit malam. Ya ana ni tampeji dalam tusah tanah tegan alang an bara jadi hak Filipina dehin Vanuatu. Dalam mendengar hangwa lebih ni heti dengar halang tiap bara pada 26 halong kelun halang nyadui ha ji kapal heti kapal Vietnam alang ana barang ngene jelang dehin terumbu Yongsu ha Busang dan Sa Laut Cina Selatan deng an selamat tiap pukul lapitan malam de minggu masuk nak jilong alang selamat ni ha hana dah aman be dalam Vietnam. Dalam pukul saya 5 minit malam dah langa kuasa dalam medalah kena temu di 40 jilong kelunan dalam dengan selamatanan dan hadir selamatan ni anak paksud pakai akit penyelamat men kapal penyelamat dalam kena ngoi telah mendengar halang tek bara dengan halang ni men Istanbul ji kapal taki mudah ninyak an barang ngetui ha, Selat Hormuz u kapalanan ambara metong prio api tegu ya mude luna talam anona tegu ya te usun banget alang te ha Selat Hormuzanan nunan kurin dengah men dalam Iran dalam dengah halang anusang dah halam de dengah nang beloh lebih ani hendak dengah halang ne men Kuala Lumpur dengah hati jo lakek Malaysia halang anabara mati talam tusah panok alang an barang jadi hak Korea Selatan dehin jingwa an tahan. Polis Korea Selatan dang nahan ji laki warga Malaysia dejo kes nikem atang mati ji rakyat Malaysia. Dalam ji halapano dalam berkumpulan ha Yun Siong ha wilayah Chong Chiong ha utara daleh kena. Dalam tusah halang an barang jadi tugu buka la telok jema ado telok ji penggunaan komersel tegu pelul ong kelunan mendua kumpulan nabara setuju ikam seng pelawan berapa panok petek tehang ji dahin ji ya minta melim donai tamah peji tak lama dengar suntana tak lama kelarah tam lebih aneh dengar suntana ampamong ruak tek jaga alang ngapiah nguak jimam.
1: Hello.
2: Miri FM.
1: I like.

su sika hui sayu kan trisi dok talam lagu nak langgri tam talam madu lagu an lagu langgan roman cok lagu ma amin hin lagu langgan insya ngau lagu ma putih halam ka ini dehin ada peto kalang ne mana dah langgan kuasa talam de tam hui nak mana dah alang nah hadi bubat ani man telo alang hipu na diabetes alai ta manyuto ate persa age matan tam ya man telo lim hari do kaya na Miri FM talam ma kalah tam lebani so kena paya abina pa na peji hin kalau talam kelarah putung jaka.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

mau sungguh dah saya lebih sang larah mitam lima lang tek lang hire dia kan Mira FM Jakani kerana ni pukun tu pukun telok tu su minit lebih ya anu dengar kalau bakih-bakih lima lang tek lang hire dia kan awak nak lo ke barasa kena mandi je usun nalang umpah panita matoh man pukun 22 blok daudi atang pukun telok lebih ni hati ngin jelas segmen ngelarang lu anda hin hapan kerana ni dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok dah ni peji dahik livan 20 saya ada bulan tusu Duman 2026 ya megak tedo dua yang pantang pejong ada bara no program tamuna tino pukun telok junang am lebi ani hitam pejoh peji ate alam program sangun lebi ya ngan lui program surat dengah abin lebi ni teji hakai halang sang peji dehen telok ngejeloh program sangun lebi onai ke pukun Pat Levin ai tam larah jaki klenghi dan kelunanaya alang mayak daleh tam. Pukun 40 minit doni da dua peji te alam program age. Onan pukun pajunang klenghi dengan lebih alangan pahamau men radio kayaan Miri FM. Pukun 45 minit aku sengbara dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam. Pukul 5 lebih, kita melengdang kelihi radio kayaan. Amat atang pukul 5 lebih na. Kita peja-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang pukul 6 lebih. Hui nak mentelok alang teh ha miri. Nunam pelahu mentelok alang teh ha kuci. Umaru. Ha Umaru dahin alang kelihi radio kayaan. Ngejeloh channel Astro. Saya tu suji. Ya. Bi menita melengdang kelihi. Teh atang pukul 6 lebih. Hui nak mentelok alang teh ha kucing. Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Sri Aman. Nunam pelahu. Sematan denghi dengan lebih alangan pahmau manamin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 junang pejita alam dengan sukan menuh dengan sukan ke pejita alam segmen bis on A dahin program radio kayaan Mira FM lasi te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejauh peji ngeluak dahin dalok YFM bidayuh alangan pahmau man RTM Kuching. Ya nunana, nunana program tam lebih ni. Nina lim nak dang mok inform, ok dengah halang maring. Nunana pelahu pahlaw pahpan kenap tam lim. Alang pahan sukung radio kayaan, hinok tu pah ngawan telok tek lebih ani ya. Mina tek balai alang tek alam amin. Tek pembalai alang tek alam anau telok. Nunana pelahu tek pembalai alang tek alam hadui telok. Hak lidah ke? Hak ngawan telok nyadui hak upis tika? Hak kilang-kilang ke? Nusik salah nak telok on radio telok. Nunana pelahu mengkelok alang hipun kedai kuman ya. Nusik salah kalau on radio kalau jasi dah halang ni aku mana kedai telur tiket kadang kelahi lagu kayaan lah ok tam pecah kelarah tam lebih ni menghadau lebih ni teji hakai alang anai peji dah telur ngejeloh program sanggun lebih telur lebih ni hati Puan Sharon Uyang naik bara teja program alang andalok pustaka negeri Sarawak anau hati Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026. Ya, tini aku ngena papan telo alang tek lang hire dia kayan lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma Tabit Inam mentelo lima redo kayan alang paan ngepji itam.

0: Bay, busy lang jam ka Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy masparan kuy. Koreo mun kuy la huna tay lubun akan.
0: Ne, mo imasam-masam scammer si nando kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nu si lana ni iminongkrong inang lubun akan ku ni nang imrete sin masuk ke nan delang matu masin masuk ani.
2: Kurido anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na du.
1: Baun, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tena jihangu na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin daok aku ikrasin utong di lah. Kunhana aku eti. Apnana tua. Tena jihangu na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalong. Sita dalong na nyemaw. Ak misis, nusipa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nusipa, dahan yung ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka. Ako pa ubaray ka di, skemanan. Nanopay kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nunsin na tegunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nunsin na kujamlaan. No kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Okey, nona najil lagu langkanan Alexander Rehan lahir dahin lah hoji lakuna lakuna langkanan rindawa DJ Baudman Adi ihati marung scammer ya pak antam lava tejo hadi pluvat huina tejo scammer nuni dahin lah ho ha mang telok sang melay tekla awi telok ate ane anda hauk meses ka barat telok te utang ka telok te saman ka nunun ke sayu telok matang man pihalang te kuasa pihana anda hauk mata kluna nati man polis ka man custom ka nunun tu ke sayu telok ngat nang tu kati dahin pihak lang te kuasa ati di aiki nunan ni tapaji ta alam dahok tangan repaji lakun halang paan pihito kitam tejo hadui pluvat scammer. Ya tini aku sang bara tejo lun kio dao alangan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun darat lok dao toa doni hatang dopan ha. Doni do persaya do bulan tusu lebi ani an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima da telok 20 pitan da bulan tusu. Ok jima-jima an kio sang tagak nu sitik usan. Lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Onan malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Dapat na telok puluh da bulan tusu. Jima dapat an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lahu. Malam an kio sang usan pelaan. Kuri-kuri ngavan hat dalih hudik. Okey, hanah lasu dau jarun telok dau ni an kio tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Adahuin lahu jarun telok dau ni an kio sang teh bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan hat dalih hudik putung-putung dau. Adonana kio lun dau langan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nono tu ha ngavan kelotinan bake-bake. Barat dengah mengapain keloti jasi tampih pihak jam dengah mentelok alang teh ha umar ruhudika mentelok alang teh halampasan ka nunan pelahu mentelok alang teh ha hawang daleh Sarawak ni hawang daleh tipel anhu anginah tampaan pahabung ngejeloh radio tam radio kayaan Miri FM. Etam pejo klara tamlaan menuah nina etam pejo peji dahin harin telok puan Sharon Uyang. Nebara tejo hadu yang lang anda lo pustaka negeri Sarawak Miri Anau nusi daralaan ni hati tak alam migu maring. Dan aku nginah ke itam dang piah-piah peji. Apo ai minat tek tang telo marung anun to kalang sang anak barani ngejeloh radio tam lebih anih naa. Ya lagu rasa naura ya lang kumak liwang te ika mentelo lima radio kayaan Miri FM.

Yan ko. Nuno ito itam sang duwan ataw na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bungat daha. Awi jam katah na itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awi kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau beh ka ika dang bara manju ka. Awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan beh im. Alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako nih kelunan alang dahik nih kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako nih kahom jiak nak man batung tam jilaan tam

0: Rohman Pustaka agri lebih ni. Saya lebih mereka Seren.
1: Saya lebih mendekat lah DJ.
0: Dan nak dah hona ni lo. Dan ha jelah kat ni. Okey, dan dengar kat lebih ni.
1: Ayuka.
0: Ayuka dengar ka. Okey, dah nak tu kan dah kan dah host ni mana dia ayuka ya.
1: Ayuka.
0: Lebih ni ATG program malang sang anak bara menita malang sang andalo ano migo ni kan nilan ko mujung migo ni salah ko bara menadi migo maring kak nun adi ha ati marung ji program malang andalo pustaka negeri Sarawak Miri tu ada ataupun seluruh Sarawak kan ni
1: Miri
0: ha Miri tu ya dahin laho ani ati marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Okey, dangkah bara nunkah program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 ni.
1: Okey, udah lo saya lebih men dah men kelo alang kelenghi radio kayan dan ni ja sangun lebih ka di jadi hati marungji hadui alang an pustaka negeri Sarawak Miri sengna men dau nam lehin demiguan ni ihati program Sarawak Children Art and Literature Festival. Okey. Asen program ani ihana ji program men Bukaru ihati Festival of Children Literature men nemen India dah benchmark kun dah diket menduman 2025 an pustaka nanah ji program alang ihati ben 2025 ateng 2027 hati program analah Bukaru Festival of Children Literature nan. Nainah menduman 2020 saya and hak nana arana na kenunti dah ngalui nak ke arana tay Sarawak Literature Festival. Kurangun pun ngalui arana ni sebenarnya di menalam 2024 anda tabah pah arana tay Sarawak Literature Festival Children Literature Festival lah di alam doa duman ani yang uhan ni dike anda lo
0: ngalui pula
1: ni ngalui pula ana Sarawak Children Art and Literature ana
0: okey nana ji program malangsang anda lo no te ji dahin dua ada bulan ha pustaka Miri do
1: pustaka Miri
0: okey dahin lo lim program ni te lim ka tema no repa datang dah hok nak nun tema Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 di mana ni dah hen nabi nak nun kelo mili tema nan
1: okey tema duman ani ihati read play and explore nunok kuseng akan ada translate read de bahasa ngeliah play te ngeliah dah hen explore ti kenunde
0: awi kira nunda tu tak pekalai na ya
1: pekalai nunda lah avin pustaka ni lebih menggalakkan dah apa tu kenundi dah nyam terutama na menggalakkan dah budaya membaca ni lah dahin nangan dahin pituk dah ja rajin bahasa Vin bahasa anana dahin bahasa menambahkan ilmu kurin hari ke
0: dahin Vin dah nyam kerana kita hui te gadget nerepat te telefon te tab dah ti mina te ke balai lang inang TV tu lah dah nyam lang ampan te telefon dah tiket lah te TV padah ya dan marung lang ni ke ani hati pakalai dalo na bahasa nuna pelahu ngeliah kata lang an te andalo sedia titih te alam aktiviti lang andalo sedia dahin lah pakalai te jo nun tua aktiviti lang anda sedia lah dahin haut program atek ka tujuan na dan entam manau nak ke dahin na objektif na ti amen be penganjuran Sarawak Children Arts and Literature Festival ni ke dan objektif na kelok pustaka negeri Sarawak Miri ni manau program ni
1: okey kenun tema na ti samakan hak samakan hak lain objektif nak ke kenangan hitam jasi hitam paget hituk belajan usi kira umun atang hira-hiran ke sepanjang hayat awi kurin dah de orang ke seng pituk dah nyam ni lahu te minat te paget minat dah seng explore seng belajan ji ketike terutamanya te buku dahin anau program ani na bin hak te lim lim kuno di blue dot spaces an akat tu nang lumarungan ang kurika
0: na ka humay na jeng lara tu jaki na pa ja marung objektif ani na tuaring
1: anan dari ko
0: tangin no nan den dahin tejo promosi kalau hukum promosi ekspresi seni ni no no tu kan ni haut-haut pro anu di space ati
1: taklim aktiviti nan
0: okey ngelarah ja kiri ngedahin men ohanin ka home tu kalang sang anak bara tejo spaces ka home na ana lang ruangan na lang anda ha sedia mandalo nyaman ni win ka home palho bengkel no repa sekolah halang tabin te alam haduinin tolong larah ja kiri kalang hiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kuma nyimu halam ka mentelo lima radio kaya Miri FM.

0: Lenghinah Radio Kayang Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji ita. Okey, pejabat-pejabat kita dalam program Sangun Lebih Tam Lebih Ani. Hayati pejabat Henda Harin Telo Sharon Uyang Alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak ya. Dan lalu Lebih Ani di Habara Tek Joji program Alang Sangan Dalok Na Tek Ujung Migu Ni Na Ji Dehen Dua De Bulan Saya Hayati Marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Ya, Tek Alam Dua Dau Program Ani Nun Lim Aktiviti Nurepah Keluan Alang An Kelok Na Men Ada ha nyam norepa men hihi tua alang tek tawin tek alam festival ni na. Ke.
1: Mas pra.
0: Oh, hada aring ketai dai te nang korek em betai bet. Okey. Dua nona na em taring. Tapi te mesti saya yo headphone nanti re ya. Okey em dua na tu anak naring. Okey.
1: Te dua ada wani na te 22 spaces hati kategori kun aku sebut kategori telah. Abin contohnya te story space, market space, maker space, artistic, performance, gastro, flora dan fauna, reading seat, sensory, writer, game, health, analah 22
0: kanan okay, mina dangka para okey doklah marung tejo kategori-kategori ni deh.
1: Aku statement story space lah. Okey, story space tak pertandingan entah nalahu. Ihati pertandingan the next storyteller. Alam sepanjang 2 daun ni naa te storytelling session jam dah hinjaka anak ke ha ha pustaka nan
0: okay.
1: And then seterusnya ihat tim maker space. Makers ni ihat lebih ke STEM lah, macam dah robot-robot robotik nan ke lebih senang tak aku baral. And then ihat uhanan ke te artistic. Ani lebih ke art and craft lah, hadu-hadu yusu. Next ihat ti performance space. Tarian, etnik kreatif, lagu tradisional, pakaian etnik trial. And uhanan ke te gastro ani menu-menu aku ber menu-menu alang hanyam sengna ihati pinaram onde-onde, lipat koci, sagu mutiara dan lipat pisang. And te jengke flora dan fauna, te mini zoo kalau nai te mini zoo hapustakan
0: ajakan ni dah geri kading-kading dan ni.
1: Te ular te nipah ke. Menang ke te sensory ani mendaha special need lah. Ani kalau kolaborasi dahin PDK uhanan kete writer space ani hihi alang minat untuk menulis buku tek bengkel penulisan dahin bengkel ilustrator buku ani tek sendiri lah awi sigu-sigu nak dalam dua daun ni. And then tek game space pertandingan Mobile Legend, market space dah bejuan makanan dahin craft lah. Health space ni lebih ke awi dah pameran dan demonstrasi klinik-klinik kesihatan lah.
0: Alang te nei jakanan Okey, ada lah okey te jo kena ni di petading Mobile Legend ni mendah nyam lang te sekolah rendah ataupun nono umun dah ni.
1: Sekolah rendah
0: tu ha. Abi ni kita je nak kata minat lem ke dah hanya make nyem doh lang abi hati ke. Abi dah gi bah dah gi oh dah lah. Okey, minat te alang maring jam ke marung program ani menuh ka baran anu ni dah hen ngendap geri anak-anak dalo ni ngio aktiviti alang an kelo na ati nuno dah dang ala bagi no repa tapi te alam aktiviti pihak nak bengkel petading alang an kelo na ni.
1: Okay, menhihi hinan taman alang senggeri anak dan akeh alam dua daun ni deh. Ujung minggu ni, an kalau inang ha Facebook Pustaka Negeri Sarawak abin alam kami promote na loh kani promote registered hak ke lilim activity na di kalau tay halam Facebook lim abin tap lim ka Google form nak ke telo register lah anak telo free saja free tu ha
0: ya deh minat tak petadi ngalang kanyalan penyertaan nak kena nalang paling kanya lo tini jadi dah mata anak nak ke pihak lagu ke kena lagu tradisional ni deh
1: tarian mungkin dahin performance sali lah memang memerlukan kat lah dah nyam
0: no perlu dah si payan kahum penyertaan
1: si payan
0: ni petading lima lang ni deh lang pihak nak lagu
1: petading lim
0: tak apa pakaian lah ni pakaian unik kan ni hamal lim dah lot dah hina na ni na basung pun anak dah lot na nasi salah na telok peji tak alam program alang anda lot na ujung minggu ni yang kalau na ji basung kajau-kajau mendah anak telok ti nuna tuk basung ni dah antak na sendiri ni dah
1: pakaian etnik ihati E3R alang tak kenun di reuse recycle lah nanti
0: ke ha biha ha pakaian tam Sarawak ni sayo ni tepa lagu tradisional lah ho dahin persembahan alang ate andalo nati ni ja an kalau ni nang ha Facebook dalo Pusaka Negeri Sarawak avin ate lim marung ni andalo te titinan ate ano alang mega te anak-anak telo ti anya te na matan dalo tu ajakanin okey tejo storyteller no repada lo alang nai nak lung jakanin benda nya mani hilim alang uan kelo uwi no repala lang an kelo undang ke nai mano program ani deng kelo
1: okey untuk storyteller pencerita ihati kalau duan kalau invite kalau jemput lah nai man Philippines Brunei India Indonesia dahin local lah Malaysia nai man Kuching.
0: Wih dah halang menawang dah leh ni kan dah dahun orang putih
1: dah. Orang putih dah.
0: Wih dah nyam kerana ni dah dahun orang putih dah dah kum.
1: Haman.
0: Ite balai lah kum haman dahun Melayu kerana. Makin dah kaya ni. Okay. Okay. Tuk marung dah halang enap naik peji tak alam program jarun dua dawan ni ke. Teka bayan dah masuk ke atau nono?
1: Lang pihak Baram Adi free tu sang masuk asalkan register register dalam link Google Form kami lah
0: awi dah ne walk in ke dang ya
1: dang loh ka
0: okey awi telo amaman abin kahom ka teh hang tambah ni abang amaman pakai Google Form mana ni ne jakan ni pelalau ke dang loh ka kurin harin telo share nani ya di dalam tamano program mendahnya malang an kelo nani ke tek ke agensi NGC hak be halang atawi no repa langgam hadui te alam Sarawak Children Art dan Literature Festival ni ya.
1: Okay. Awi agensi alang peji dahin telo alam dok dau hak ti terutamanya PPD pendidikan pejabat pendidikan pihak lebih ke pengurusan peserta lah dalam beberapa peserta juga dahin te Yahos Yahos ni sukarela lang kalau ala tulung lah tulung alam hadu ini te awi contoh flora dan fauna ready kalau jemput men animal Wonderland Miri MNS Animal Wonderland ni jam kelo taman buaya lang hak kula baram ni iha ni te dalohan kalau jemput
0: Wonderland arah dalo
1: sakit ni anan to lah kahum loka ha ut na ha ut kena di kahum lan dalok ni
0: kita nak kira ut kategori ni ke dah lo jaka Sarawak Children Art dan Literature Festival ni anan ke te dah alang ne juan-juan kata lang mina piah pengumuman ka dari piah kata lang dengan juan jaka ni ke bahi te alang ngendap ne ni nang dah lo site sedia sin ke no ke
1: okey dah berjuan memang tek jaka ni memang tek vendor dalam berdaftar dahin dalam berjuan nampak dah nyam lah
0: dah nyam lah
1: dah nyam lah kalau
0: anak saya lah kira hadui dalok nyam hati nak langan dah jual nanti lah ya atau no
1: hadui dalok dahin dalok lah yang mesti jadi penjaga kena dia berjuan
0: dalam juan tek kapan nanti nah ayo ni jasi dah apa kali tek dalam hadui dagang kan ni lah pa lain minah lang bayar lah nanti ke nondah tangan ka kira maweh kelunan bangu winah hinan taman jagri dalok anak ada anak dalam tiki halang sekolah rendah nore palang ampen sekolah apa kurik dang lo kan ekom
1: empat atau puluh dua
0: empat atau puluh dua duman jang yo te alam festival halang an kalau anau jong migo ni
1: ja itu kalau te dau ji dah hindua de bulan nani dau enam dah hindu migo man pukun pitan atau pukun lima lebih naik lo ha pustaka negeri Sarawak Miri nang yo lim aktiviti kalau ni free tua asalkan kalau register lah naik tua naik inang naik klik ah ke kedai kalau dahin kira kena dida menina taman kira no screen time lah ujung mingguan ya naik nak lo kahum aktiviti abin tak perlu dua spaces ni dahin hialang naik kenundi dah nyam alang nai tek kalau provide kenundi do tek kalau nak
0: passport cebutan betul
1: oh ni aduh ku barai ka tek passport lilim dah anak tek ji passport mesti setiap spaces ani perlu dua adikan mesti tek perlu dua cop pernah halang passport dah uri dah entitle jadi cebutan betul lah
0: Dahin anak lang sayo lah nuna kita teh program-program maya dekom dan yuta teh alat cop haut kata nana dah perlu dua kira perlu dua ngapan nana deke teh nah ni dang yo cabutan batuahan ni lah okay ni program malang anak no dua daw tua lu sehat darah ya teh nah gerid anak telo matoman pukul pitan jih ma atang lebih di daw atang lebih pukul lima lebih tua ha dahin lah minat teh kad anak telo alang teh minat dah ke teh alam nun tua kategori alang anda lo nani bin ke home kategori nanti pa bin perlu dua lo kategori ni pa anak telo am kena basa ke teh kang ngapan dah na stem ni di nerepa anak robot-robot ni di home lah anak lang habeh ti na hadiusu pete onan ketanan basak buhu pete dahin lahu nginang dah nak long ani di norepa storytelling ani di okey anana aji program kira program maya kan ni halang anna mendahat nyaman ni lahu dahin lahu marung petading petading anan di tai negeri dah nyam telok ti tua hui nak mentelok alang kayan ni ke ha jasi telok petading dahin bangsa habeh lahu kum yang ni jasi anak telok ti ni tulan norepa bangsa telok ni tulah lah tak hang bangsa-bangsa alang habe okey maksud kena man kalau pustaka negeri Sarawak Miri alang umano ji program alang sayu menitam huina men dahanak anak tam abin mijat lankah program mendahanak ni abin agen program kita mendahalang lagu dahalang takaya-takaya to telem miri ni ke mendahanak ni ke mijat aya deh lah ni nah ngawana itam tegeri dahanak tam ja apa kali peji deh dah kelunan alang habe lah okey ngina pesuk lua te program malang habis lah an daripa te alam nun tu hadir lang ang kelonan lah dan kelonan barana bani tamle malang te nalang te klengi radio RTM ni si ha kaya an tu kenyah ka bin do ready dalam dahin hivan dahin Melayu ni ya pasuk lo te jaka lang habis lah an mau sekena man sharen lah bin hawah ne peji dahin tam lebih ni ji lagu lang kena rasiana alang kuma tangan marung sekolah petangan dahat nyam telok te jauh sekolah

0: nan di ugri telote pala pukun 4 6 menit lebih. So lebih sang lara mengkelo limba ke halang te peji dah Henry do kayan Mir FM lebih di. Au so lebih man sutuyut Paulus Jok, Ulau John, Miguel Maijo, Kitan Uban dari Usun. Sa yu lebih lah man bosikah du dahin Asfian Mahyus salang te peji dahin tam lebih ni ya. Dahin leading Facebook tini harin telo Paulus Jok Barat. Hello DJ, dahin bakeh-bakeh kuy selvi menlim lim itam kena ya. Tuhan Yesus memberkati tamlim. Hello Num, Ulo John, Pidawan, Nona kelok di Nana, Nona kelok di nah pahabung te RTM tam kurena ya. Te DJ kahi lagu Mendrosena anak umak aru saya kena menikah. Oh nak aku ilau nak menikah ha. Abin ona dak ji lagu Human Adim ya barat ini. Ulo John ne nyemau tini. Polus juk saya lebih saya oka dengah menujut batok lung pilah larem lain hudik jarun ini kena tinan ya. Ya beli hai ke barangnya nak apa nak open adol. Jasian ni sayu si. Ya barat tinan lah polus nona didu kerana patut ka ku si ben dang ka dong ka metetaran ku ikah kena tinannya ni habara polus tena kua pidowan metuk buwo ilo ketip tuyo kena ti ha polus bara manihalaan ulo kena nusanan dekai ahungai lahu kena no pidowan nyu kena ne neutro. Ni ho na metuk bubo na di kena tinan. Okay, saya kena mangkua alang habah nei pu ai pakisok te leading Facebook telo tini rin telo sutuyut lahu hane lebih ni barat ini so lebih di Jelivan menlongwat lasu Malung buat ani lasu landau dani di kerai ni pahanit loh ke dau ni halam kelenghi radio kayaan kan ni kena ya. Ya saya kena menikah lahu setuyut. Nah bara dengah malung buat ya bara lasu halung buat ya. Dah loh lang teho ujat batok man adil lahu larum lain dah loh dikti kena ya. Nuna pernah nak hanunan ke pedung nuna binitam su man pasen ni. Teka jaka am tek lain nurepah lain ti te am sayut noh nanuti. Okay. Man ohanin ay tam pejo-peji te alam program tam hati kelenghi te jo segmen ageh tam delewe ni aku sang ageri telok kelenghi te jo perah sin ipa dahin kesana te ageh tam dan alang bara marung program ageh tam lewe ni hati misi zalihangau. Nanti no program lagi dang antang pelanghi putung do dua hak radio kayaan Miri FM. Okay, mengkelo alang hak be alang te alam manau telok ka leh sayu alam manau kelo ti mentelo alang te alam kelarah ke ahi pun Facebook dang pelanghi anu repah dang nyuai bara dengah menyaban kelo tinan men aku ilang te hakun ti ni jasi aku petira dengah halangan kelo barati menitam lima alang te pelanghi radio kayaan Miri FM lebih ni. Tam pejak kelarah tam kelenghi program ageh tam lewe ni hawi langkurek mana adih hati marung perasi ni pak dahin kesana te ageh tam so lewi seng larah mani tam lem
1: kelenghinah radio kayan Miri FM online men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya radio kayan nepji itam. Peji Kelenghi segmen ageh hak Radio Kayan Miri FM.
2: Saya Levi dahin salam sejahtera man itam alang tek Kelenghi siaran Radio Kayan Miri FM Levi ani. Alam segmen ageh tam Levi ani, aku Zali Hangau man pejabat pegigian bahagian Miri sangbara man itam limarung pera sin ipa dahin kesana tek ageh daha alang gakna. Ampayan aku bara itam alam katuk ani unak lo aku ngenap nira man itam marung ji kajian ihati National Oral Health Survey for Adult NOSHA Duman 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia atau Opis Menteri Ageh Malaysia tek bara pitan laung man haut pulu kelunan alang dekaya alam dalih tam Malaysia tek gak perasi nipak nuno tekah itam ngihau ya. Bahi itam na ji menhang dahak pulu laung men adianan. Nainah, akui kahi ja itam lim kelenghi dahin tangan kelenghi sayu tek katuk ani ja itam jam lebih dalam marung perah sinipak. sin ipa alam daho sains na ihati gingiva ihana ji sin atau tisu alang lemah alang ngavan ipa tam da lepat tisu-tisu alang gam ipan tam ani dangga pra sekiranya te pelak gigi atau urap ipa alang te ha permukaan gigi alang am itam musu kenun urap ipa. Urap ipa ihana ji lapisan alang ipi alang penuh dahin bakteria. Urap ipa ani boleh terjadi tek gigi pasu, jelantam dahin tek hang ipantam. Urap ipa alang an kelong darah alam batam boleh sangnai mahing awi batok di. Ketnun perah sin ipa. Perah sin ipa ihana keradangan alang nai tek sin ipa atau gingiva dahin tek periodontium alang ngavan ipantam tagang alam batam. Tek dua naan jenis perah sin ipa alang lubunji ihati gingivitis dahin alang kedua ihana periodontitis. Gingivitis ihati keradangan alang melibatkan gusi dahin alang unak lo nai nyemau tek perah sin ipa. Periodontitis ihati keradangan tek sin ipa dahin alang melibatkan struktur periodontium alang habbe awi tulang alveola ihati struktur yang menyokong ipantam. Kesan perah sin ipa alang unak nai nyemau. Lubun ji sin ipa nai bela, lubun dua sin ipa nai betung, lubun telo sin ipa melai nai daha, lubun pat nusik sayu heno alam ba awi jam tuk te rasa masin dahin pahit. Alang lubun lima bu ba. Awi em navah nak salet, te kuri-kuri kesan na alang deng nai tam kawah. Alang lubun ji sin ipa seng nai ngerut, dahin ipa pa seng nai aru. Alubun dua, ipa seng tek rasa sensitif awi du'i atak nyingam. Alang ketelo, ipa seng melai duhai. Alang lubun pat, ipa deng pasan ngavana dahin nai awi nyahyah depmen. Ampayan ati di. Lubun lima, sin ipa seng nai betung dahin ngelana. Lubun enam, perah ngejat-ngejat tek sin ipa ati. Lubun tusu, bu men alam bana walaupun musuh ipa. Perah sin ipa alang am anrawat boleh na itam hilang gigi. Awi itam kelung kehilangan gigi alang terlalu lama, struktur wajah atau nang pa sang berubah. Ha, usi itam ngenap kat nuni berlaku te itam ketak. Awin ihat nunan sayu itam tengayat pekalai nun tawid masalah. Perah sin ipa ani. Alang unaloh ihati nusi musuh ipa dahin cara alang tenang. Alang lubun dua, barik alang na jakok dahin na sepa. Alang lubun telok, dah alang pakai dawai gigi atau braces. Alang lubun pat, dah alang ngetep dahin magiet ipan dah. Dah alang lubun lima, dah alang tek perah awi diabetes. Lubun enam, faktor-faktor alang habbe ihati genetik atau keturunan. Perubahan hormon tegu jakak mali atau nai head. Kesan sampingan ala ubat-ubatan pahlaho. Tawid-tawid utama alang dang menyebabkan perasin ipa ani alang unak lo ihana itam gagal musu ipa dahin tenang kahum menhang tam kuma musu ipa dua hangun jik dau usukup sayu tapi usi tam na dahin cara alang tenang. Tawid alang kedua ihana na jako dahin na sepa. Barik-barik nuni na seng madat dahat tepala sin ipa na ihak melai perah. Tawid alang hak belaan ihana awi pakai braces mengetap atau menggesek gigi. Okey, kerai ni aku iseng kongsi laan marung tabiat nun alang patut antelo amalkan jasi itam dan mengelakkan perasin ipa ani. Alang lubunji, cara itam musuh ipa harus tenang. Musuh ipa sekurang-kurangna dua hangun jidau ihati jihima dahin malam ampayan tamtai tuduk. Tangan pakai floss gigi. Alang lubun telo keleku batam terutama selepas itam kuman. Alang kepat na kuman makanan alang sihat. Lubu lima mang najako. Alang keenam tai pala klinik ipa sekurang-kurang na dua kali setahun. Man itam alang tek kelenghi radio kayan lebih ani. Anangan tai hak website atau laman sesawang portal My Health jadang ala maklumat marung kesehatan pergigian. Jah nunana og iduk info marung age ipa alang akdang kongsi manitam dani. Ngina itam lim ala bahat marung penting na puboh age ipa tam hau jaka. Dahin ngina dang peji ngelua alaan alam segmen age ha radio kayan Miri FM jaka alang sengnai laan. Sayo kenap.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpah mau hak Radio Kayan Miri FM.

kecewa kerana cinta. Mungkin nanti lalek ke tengah perahit papa lebih sayu man oh kecewa kerana cinta kurena ya. Okey, dan je lagu alang aku mak lebih baik sakit gigi alang kena Maggie Z. Okey, metelolim kerana ni 22 minit lalu pukul 4 lebih. Menonin a pukul 4 junang hitam pejuh pejita alam dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Ya, tini aku kena baraji dengan halang jadi dalam daleh tam Miri. Apa senaya Miri? Ji laki kelunan umur 60 pitan duman, lugi telok atu 60 tusuk. Libu telok atu ligit menuh yaan pelubat kenan sindiket pamoh pelaburan repas ham. Alang amte wujud dahin an iklan ngejeloh media sosial. Kepala Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah menglantukani. Habara dah bahagian siasatan jenayah komersial daerah Miri tak terima leput tak joh kes ni dah alam di kena tinan laki ni tak ngibah tak iklan dah na pelaburan menuh yang nyinang na media sosial ampaian hak tak menyak jiling alang anda sedia dahin pelalau tak na urusan dahin kelunan alang hak kumak titi hak ejen pelaburan nanti. Laki ya ni anda hak jaji sangan okutung alang kahum tak alam jaka alang jelang tua dahin ampaian ni hak ampaian anda ampaian ni hak tak bayan norepah na 40 saya hangun transaksi masan sin tepala telok akaun bank alang sekdap yati mato man pitan de bulan 6 di hatang 20 de bulan tusu duman 2026 ni di melawin lugi telo atu 60 tusu libu telo atu ligi tiha baratinan iha nengat nang iha an kelunan peluvat man kelunan alang pahbung dah nak ti kahum naan alasan norepa kahum naan dahok nak teguh hak pesak sanga akai norepah musang utung alang anda hak jaji menihati. Dan kes ini ke ansiasat nyoh seksyen 420 kanun kesiksaan abin kenan pamoh kelunan. Okey, nanti dengar halang jadi hamiri tanya nang tini ke kahu maya ya sinan ya seng nonok tak ilau telok atuh 67 ribu ini. Padong ala jilibu pe tak kata-kata ilau mangnah kira te atang matuh libu nuni ya ngina hetampaan lava te jotok ala nga na saham penerepah na pelaburan nuni ngenap na pelaburan te pala bank tua okey bintek kah dah bank te lahu na pelaburan norepah dah ASB kah jadi lim gaya ngadang te pala agensi perbankan ala nga tenang ti dahin lahu mengibah skim pelaburan alang anda ha iklan te alam media sosial. Okey, menuh ni naik tanpa peji te alam dengan lebih. Mau sekena menitam le malang te peji dahik matoh man pukun telok lebih ni dia tang kerai ni. Dan menuh ni naik tam kelengi dengan lebih. Alang empah mau man radio kayaan Miri FM. Jila gua lang kenan Daniel Bampa. Luseng dahin dong. Mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Kelok.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 minit lebih tam peji-peji kelangi dengan lebih alang anunyang rong salin dahin anak basa.

0: payang be ta o ku payang be hule ga hurut halong ku pasti haunan hina laan pa FM paji tinggelo
1: Okay, peji-peji ngejelah program PDK peji dahin kelok lebih ni dahin teh leading Facebook tam ada lok bagai tam malang utek ni peji dahin telok ya ti pidawa ni habara so lebih DJ Levan lasu ini DJ kena tinan ya dahin ni hanyu ay dah tang telok polus jok man adi habara tini polus jok nubak hungai teguh do tagaan unik kurena si danang nubak sembarang ya nyikap hawa pakai na lisam kena tinan okay saya kena menikah lah pidawan alang apa peji dahin telok lebih ni ha alahu tek nyu ai harin telo ulo jon tere nunan tek pakai nunanan ha sipih habara pah tine ya okey mau segenap lahu mangkelo alang maring ni apeji dahin radio kayan ha nunapa mantelo alang tek peji dahik mato man pukun telo lebih anih di selebih man pidawan Priscilla ubung lah de belanke baja dahin anjuk imang alang maring peji dahin telo lebih anih Ya, tam pejah pula lah, peji tak alam program tam lebih ni, hati program dengah menawang dalih, nurepa dengah usun tanah. Nah, dengah halang unak lah, hati ji dengah marung atusah tanah tegen. Okay, tusah tanah tegen, ji dengah man Beijing, tak kuri-kuri ngawan alang ni tegen, nurepa gak tusah tanah tegen, alang jadi ha Filipina. Tonga dahin Vanuatu. Nunan kurindaha alang ala dengah bara marung tukani. Ha Mindanao Filipina tanah tegan alang ayana 5.3 magnitude. Alang una tatah ngawan anan tegan pukun pulji 6 minit malam dalam di. Nunan kurindaha pusat penyelidikan Geoscience Jerman. Tino pusat tanah tegan ni dalam nak ihati 10 kilometer dan aring nak ke analana te koordinat 7.70 darjah utara dan ji 26.74 darjah timur. Ha tonga tino tusah tanah tegan alang ayana 5.G magnitude alang jadi ha bahagian selatan adalah hanan pukun 10G 22 minit malam di. Nunan kurindaha kajian geologi Amerika Serikat. Baratik jauh tu kan ni. Dan pusat tegan ni jadi tek ngawan alang dalam nak 10 kilometer. Dahin analana tek koordinat 24.7 sayak darjah selatan. Dahin jatuh tu 15.26 darjah barat. Dalam tu kan ni ke ha Vanuatu tek tusah tanda tegan alang jadi lahu alang ayana 5.0 magnitude. Alang una tegan daleh kepulauan Anan pukul sayak 10 minit malam dalam di. Bila pusat tegan ni tek tengahan 10 kilometer dalam nak dahin arik nak ke analana tek koordinat 14.52 darjah selatan dahin G 6.0 tusu darjah timur. Okey, nanalang jadi tek alam suntana ni. Ihati marong atusah tanah tegan. Okey, dengan halang kedua, ihati men Jepun. Men Tokyo, Jepun, tanah tegan alang ayana tusu puan ji. Alang jadi hak barat daya Jepun. Dau ni di. Alang dahin lahu, ane una dah dalih Jepun ni musang dah lava tek joh tsunami. Ya. JMA bara nyerepah agensi meteorologi Jepun, JMA. Tindak tusah tegan tanah tegan ni jadi teguh pukul 4.27 minit lebih hak pulau Norepa Busang Kushu dahin ni ankumak tek tahap tusu ya dahin tahap alang pahbau tek alam skala intensiti tegan sin duo alang anda ha pakai ha Jepun ni ke dahin kurin dah agensi ana tindak tsunami alang bauna mina atang ji meter nunan ankyo jadi yati hatatah 5 tek hang pukul 5 lebih dan dah dengah ala-ala dengah bara tino lupak alang bau nak alang bau lahu dang an rekod jaka ni tegu 25 de bulan 6 malang hari di tusah tanda tegan alang ayana 2.2 magnitude 7.2 alang jadi ha utara Jepun bi nusikah te hihi alang te tawin te alam tusah ni dahin nusikah te barang alang tasa pihana umak ha menurangka jadi jaka anandi Jepun lahu ihati te hang daleh alang aktif mano activity seismic kan hati ni hati alam musun tanah ni avin ngabana hati te ujung pat pletektorik alang dekaya hati ha bahik banget lingkaran api Pasifik. Lain kepulauan alang te ngabana ha melo kiok-kiok jatuh 25 juta kelunan. Dahin matuh tua ngawan alang te ne tegen tegu tusah tanda tegan alang jadi hak ngabananan dahin lahu te hang plus saya peratus ngaban tusah tanda tegan alang jadi tutam usun tanah ni okey nanji dengah alang nai menjepun ya dan awitam kelengi ke baya-baya ni ke homlan tusah tanda tegan alang jadi dalam usun tanah ni dahin lahu dengah alang baya lah menciba Jepun. Okey, hituk telok tek ji beruk alang aranak punch di. Ji beruk hak Jepun aranak punch. Pelamai kira. Hatang nah de bulan kanak na. Hati alang ji duman. Duman ni. 26 de bulan tusu ni di. Tinok punch ni anda halok hak zoo. Alang teh ha Jepun tini dahin dah alam deke dah alang teh ha Tokyo teh terima dah zoo ni teh terima 2500 meses maok tabi sayo do kanak menaji beruk alang anda ha nelanak lan teh alam musim tanah ni abin apa yang nih di tino beruk ni anda ha ala video na dahin lahu iha sawi ha peji teh hang dah beruk-beruk alang habeh te alam zuanan dan lahu te pada beruk kaya tiket te ngepraha anana tapi na ha viral norepa anda pelayang ha media sosial ampai anani di avin si hinana sendiri pelahu leko ya ya bidah zu ha pasen ichi kawa ni panch kare ni ke udang ne ha peji norepa kliah dehen dah beruk-beruk alang habeh hati zoo ni teh ha wilayah Chiba nun jam tak kelong nap teh ani dang ya ka teh pano piwai ha Jepun ni ka telok dang teh pala zoo Chiba teh ni nang beruk alang famous lah nani ya en abaya-baya ni ke pan sa ni ani nang teh kli ah peji dehen anak-anak beruk alang ha beh ti dahin lahu beruk ani teh ji barik na alang anda ngeluan dan nyenang hati miri ngelakeng miri ha nusi ha pihak beruk alang hak beh hati ok no nani tanpa ji teh alam dengah halang anai menhawang daleh dan dengah hawang daleh dan antam kelenghi teh jaka alang pihak lan lebih jima.

Okey, lagu nyerbo langkah nana gusingan. Geri telah tepala pukul 55 minit lebih. 5 minit tolan telah sang tepala pukul 5 lebih. Ita melengdang kelenghir radio kayaan ngejelo frekuensi FM 55.7 dahin 55.0 nona pelahu mantelo alang tek kelenghi. Ngejelo channel tusu saya tusu ji dahin tusu ji kusung. Saya tusu ji ni udang na telo kelenghi ngeluak ya. Radio kayaan ngejelo Astro telo dahin mantelo alang tek pakai My TV ke pala channel tusu ji kusung. Pukul 5 anin pejoh peji dahin dah tali dia kenyah tek atang pukul 6 te. Bi menita malang tek kelenghi radio kayaan. Ngejelo RTM klik nona pelahu frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan dan nalang tek kelenghi radio kayan ngejelo Facebook Live Tam hak page radio kayan pukul 5 lebih kelenghi dengan lebih lang anpah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ke telok pejoh teh atang pukul 6 lebih ti. Okey, hampai telok pejoh hati alam dengan lebih. Aku kena pengapnu pengakai harin telok polus juk men adi. Ya, kahi lagu anak umat aru lang kena rasena urai. Dahin laho hak aman uhanin ake pejoh pelalau peji dahin dalok tali dia kenyah. Nun apa menita malang dan kelenghi atang pukul 6 ke kelenghi dengan lebih. Langan pa mau mak namin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya, Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zuhairah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya, Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos, iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeng Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita. Yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seliak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
3: Okey, saya kena menita meli malam paan loh peji telasan Radio Kayan Mir FM. Ha, mantelok alang teha kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, seri aman, sematan. Pejoh peji teh atang pukul 6 lewin ya. Ya, masuk kena pelahu, man kelok bake-bake, halang upuh air pekisok, ngejeloh Facebook Live telok lewin ni. Dan lebih aneh ngejeloh tukit umah pui sipa kui haan sipa nih tukit umah pui lelan ya biar ni aku sang aku si dahin tam marung nonok tuk mebet kesan norepa hawite anyih ka norepa minyak buk telok ka alang te maoh te balun hui nak te basung telok ya basung alang an telok nyalam nyalam te nak telok goreng goreng nyagah nyagah yap ka nyagah sosis mendahanak telok ka nai nyeptik nah anyih nanti gak basung alang an telok nyalam lah nanti te ni nangke ayo te nah tada anyih nanti ate abasong telok ti nunuk tu telok dang mabat ke mabat kesananyi nurepa nyak buka alang tema oh te basong telok ti alang una loh ke awiha ke humanyi nake antelo antelo serap nurepa antelo betuna anyi hanandi meng kenundah meng musut-musut kapan anyi hanan maoh hanandi bi antelo ala tisu antelo det-det tua te ngaban anyi halang maoh nandi nore pakai nalang maang tike jai ha mabat anyi hati de oke alang lubun dua anak ke telok dang pakai tepung tepung wangi telok ka tepung jagung ka nore pa baking soda ke antelok te ngaban anyi hanandi onan ke antelok kelong atang 30 minit nore pa te atang 2 jam pade den lahoi dang ke ji malam pa malam mati telok kelong na onan jimana hat lo ngahin na dahin lahu antelo usut pakai umo dikah adang lo ke hapu eh lahu rubun telok na ke wiha am te umo telok dang pakai sabun ngapan mayo witan andi ya te basung telok ka seluan telok ka lengga anyi telok ala sabun payo witan andi antelok titih na sabun payo witanan te ngapan alang ga gris ka norepa ga kenaran nadi dah anyi han nadi kasi ya awanan antelo usut-usut pelihai pakai usut telok ti ha telok berus nak pakai berus pusui pak deh pakai pusui pak deh antelo kelong nak menohan ke ha telok kelong nak 10 atang 25 minit ampaian telok mayo nak pakai atak suam atak alang lasu lasu okey angio kain ti mengal lasu aya nuti ya ana nalang ke telok di dah nalang anak tean anda ha tambah tini ihati mengpakai seterika daripa mengpakai ketalang na tegang di kepi nak pakai hair dryer ka daripa ngaban na tegang usu di ka awi kesan anyi hanan tek lo mang telok pakai ketalang ketalang lasu nuni aku rena ya jasi anyi hanan awi telok mate nak tek ket lasu nerepa petgang nak pakai hair dryer kan nunandi sakna anyi hanan leket tek basung telok panalaan ke okay, awi dang ke awi hakui awi aku sendiri ke hagena aku pakai ngaban payuit ani sayulan panalho ya ngaban payuit di awin adang mebet anyi te kain kan nerepa tek basung telok ti awi na awi te manyi te lasa te huma pui telo tike kain lasa telo ka adang pakai sabun payuit ani bin itam jam sabun payuit ni memang ha bebat ketalang manyih-manyih ni te wit telo ti laho okey dan okidok tips mentelo alang hedoh hinan ka nore pa man hihi tualah menitam le malang tek lang hire dok kayan Mir FM lebih ni awi basung telo gak kat manyih ti mangka pelalu am pakai nak ke tengah taring muhabbat na pakai cara lang akbarani di jasi dang pakai nak ngelua awi nak basung telo lang kajau kajau nan di basung maring kah gak septik anyih ka mang pelalu muhabbat na norepa mesau na nuti awi nak jon ngo ya lang tek na kedai ti ha udau ha masak-masak ya bi alaman nuti ke antelo hilau kah inisiatif narepa tuk alang dang mabat anyi tek basung telok ti narepa tek balun alang antelok pakai ti ya tini aku ngendap nganggap nu pengakai bakeh telok pidoan man adi ya bara kai lagu Livan doh kayan versi maring DJ Livan saya kenap kena tinan ya dehin alahu ya bara man polus jok nuva hungai tegu do tagak nuni nyikap oh nanan man adilan ake anu sidang kan polis jok man adi pago kum tun gena de kayak hungai tenye ke puro beh bahe tu ala abo na itum adui dan buro klo jon guna petiraya si jadi kalau ni ake kisah tu akah semua ala tu sah kenap kena tinan ya jan leba lah husin pakai bayan dendan takut beh te polis lo min kui kena ya saya kenap mengelo ya ne pekiso ngejelo Facebook live telo Radio Kayan, page Radio Kayan. Etam pejak larah tam klenghi lagu Livan doh Kayan. Dahin menohanin ake pejah-pejita alam program tamnya yati program sukan.

0: ากละฮีนาเรดิโอคายานมีเรีย FM
1: เซลกันับมันฮาดุยกลอเลมนักุยหุ่นยางงรม
2: ฮัลโหลอากุยดิปัน
3: ไออากุยเดนิลดิง
4: ฮัลโหล
0: อากุยอุซุน
3: กุศิฮาดอลโฮมันตลอกเป็นดังเรดิโอมาเลเซียคายานเป็นดังเสตียบ้านสุขุมเรดิโอคายานไฮนอตวัดลอเตะดะฮินชายองเรดิโอคายาน all the best
5: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
6: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
7: Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
8: Kepercayaan kepada Tuhan.
9: Kesetiaan kepada raja dan negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kedaulatan dan kesetiaan.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

una lo te alam pentas sukan Commonwealth manu geri uli pingat perak te alam kategori tu 10 telok kilogram ha Birmingham teguduman 2022 di atlet alam umuna 26 duman ni udang meju jatuh 47 kilo te alam snatch dahin jatuh 14 kilo te alam clean and jerk dahin IHU na catatan nak te alam clean and jerk dahin lahu lim alang dang o anak na alang o dang anak na ngemaring rekod temasa na te alam pelawan ha Scottish Event Campus CEC Armadillo. Okey, nan dengah alang bayak lo, ya timan Agus lo lo kaya. Okey, mitam lim nunan itam peji te alam program sukan, tino dengah sukan dan antam kelenghi te jaka alam pialan lebih jima hak radio kayaan Miri FM alam paan ngepji itam.

0: kan.
1: Alemantola.
0: Kalau ngapain kalau maju nembejeten bok
1: kabolo
0: melengeh kayo lalu mentem gong longken
1: aleman
0: halongken.

0: 많이 내리겠네.
1: Kerana aku pergi dah ini ji hinan telo alang na hari usu aku nyenang gajok lah hari usu alang nak nat sayu pabong dah ini ada kabar ara menok kampung ka
2: ya aku man kampung long bedian aku lele ngoyo menumat tam long bedian ni aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ini langkat ne ka to kamek ka ya man kucing sayu lang kenap kui maok sayu makamek huma long bedian ni mok ekonomi oksayu ke barasu kenap ta kita men dalo men kerap tangan
1: darah-darah ka nah hadi jo kerap tangan ni atang nok ka ugri hadi usu lang emna ne saya ke halam halam Sarawak ni ka tau kucing ka no
2: darah ku na do ya ni tai ka ku ijang mun ka ku te geri na ha peksaninan ke metai juan jangan ke oh nandap ke te juan rumah ni pe jangan oh ha lung bedian ni ni
1: aku nyenang hadi usulang yang nanya ke jolan meniran ke oh nah hari pekali nah hadi usul ni
2: adang aku ngandap nah hadi ni ke man manu na adang ku nai no na kau hadi ku oh na ubut nara ni ngat pakai no oke han aku na hadi ni lan pakai wai ni.
1: Ya, itu nyenang back way lang yang mana. Kuri darah kak, na nak alanan long jadi back, nurepa handbag nan.
2: Oh, aku na ji ni, aku na menjima lebih oh ke ji kurek, aku na handbag kan ni. Pedong atau enggak ada apa pedong, aku na anda kaya.
1: Enggak tu kaya size back kan ni, telang kaya atau dok?
2: Oh, size na teka lang dah kaya, teka saya isi nonan, teka lang nama isi balai.
1: Tak ada dah ngenap sang mele hadir sulang yang nani aku nyenang kajo. Anu dok tuga dah sang telefon ni ka.
2: Awi dah ngenap sang ngenap alah hadu iku ni pat tekol bun telefon ku tini. 0GG4G saya 2 4 tusu saya. Ani nol bun telefon ku. Awi te lang ngenap mele dek lang nani ke.
1: Nunana hitam keriang tengah te jo nun. Business on A, Media FM Kayan, lebih ni pijidin lo, hati pijidin hinan lo lahir, la yang moyo men umaru long bedian, lang na hadi usu, repat na hadi kraft tangan, awi bag, leban angka, na na hadi usu lang anak na, dahin tak menhang lo alang ikam sang melek produk na, tak ke nomor telefon alang anak bara anande. Pinah tamdang pijing wa tak lem dengan dagang pejidhin dah harin telok alang jang wa saya lebih man telok lem.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okay, no na ni tamo kalang hiji tak na alang kanan kenet let ha tak na belawan menitam lebih ni di dahin peji tak alam bis on air ha, telok o peji dahin puan lahai la inguyo ban lalong budian marung hadu usu alang anak na dahin kere ni saya minit lan telok sang tepala pukul 6 lebih tino pukul 6 lebih ni na itam peji dahin dalok YFM bidayu halang anpah mauman RTM Kuching ngina itam pesung luar te jaka alang habih lan Wina Jima ka duji teka dahin maoksa kena metamle malampaan sukung Radio Kayan meninok topah tatangga bantelok te peji kelenghi Radio Kayan hak paman radio online tamka man Facebook ka norepa man frekuensi hak ngapan kelo ke akui maka pelasan telo lebih ni barasa kena menitamlim hanginah Tuhan memberkati hadu-hadu lang antelok nada ni matoh menjih madi te atang ka ohna lebih ni norepa malam te ya dahin lagu lang baik maka pelasan tam lebih ni je lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma hala awi ikatnya lama mak usah kenap lah man kelo alang teknai puh ai pekisok ngejeloh Facebook live tam hati HP Radio Kayan selebi sengelara bye bye manakui Livan Radio Kayan Miri FM.

pukul 6 gumi. Sebungah sedemuti pun-pun abar. Pemudah perkhidmatan di moden nyukong pemasang industri kerojanomi Sarawak. Jaga dua nama dak paguh bangunan oma notu pemasang bandar Robitan saan jaka omu. Pemudah Biron Air Borneo berperluas ke ASEAN dua Asia Timur. Sama daku Bonisya Deni dan Abar Sekumi YFM Bidoyo demuti tongon Abar. Perita Sarawak kita buk kakat negeri iti pakai sedia perkhidmatan dek kason pagu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang inoh antara rakah ayuh perita kakat Sarawak saat jadi destinasi keroja mudar dua keroja nomi. Ia sebut teniti hidang Majlis Pita Joh Wisma Elika Voko Kuching by IHG and Care Collective de Kuching Onu Iti. Bangunan di moh obuh pibauh inoh bisaya nyenang ia jadi ni pinorik nuduk pinomi de odi ke Sarawak. Hotel inoh sedia pimudah saan suak pingunyung menurut bayarnya nyoma duoh nyukong perkhidmatan kesihatan. Yoh nang pimudah hotel dua perkhidmatan kesihatan di paguh inoh ya kakat Sarawak jadi destinasi saan kerojanomi kesihatan dua tempat roo jaka omu. Sementara inoh Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Arab Wisma Elika Voko Kuching ya obuh buka pari. Di obuh buka pari ya jadi soto bangunan oma dapat obuh ngubah dak paguh. Pak Idoh dikadi nilai sejarah dua identiti asal eh. Yonang bangunan warisan di Moh Oma doi jorak obuh perubuh, pak dapat obuh biki saan tujuan di Bokon. Pakai rakah ino, bangunan sejarah yak kitubu obuh pakai dua dang masa desama jaga nilai warisan eh. Yomit soto bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur dua hotel Fullerton di Singapura. Yonoh bangunan warisan di obuh biki dua masih ogi nilai sejarah eh. Datuk Patinggi Abang Johari Bisaya rakah jaga dua pakai bauh bangunan warisan yak kakat timasang bandar saan jaka omu dua dang masa desama jaga sejarah dek jadi identiti ni topat. Dang masa desama Datuk Patinggi Abang Johari sebut nang Pimonu Biron Air Borneo yak abu peruas ke ASEAN dua Asia Timur. Inoh antara sejaka perita Sarawak kakat sektor kerojanomi dua keroja mudar negeri. Pletne yoleh namah Pimonu Biron ke kudu-kudu negara antara Jepun dua Korea Selatan. Iti yak buka robi bogot peluang nuduk pinomi dua pimudar sok negara luar odi ke Sarawak. Opis Menteri Pemasang Kupuak dua wilayah KKDW doi yak namah dak paguh orang di masih obuh pakai. Gapit Menteri Datuk Rubiah Wang sebut nang, iti stegal orang balak demuno obuh ngasa dak syarikat konsesi. Sementara orang balak dedik tiak obuh pakai obuh ngasa dak peritah negeri, 100 masih dapat pakai orang ino. Orang balak dedi tiap obuh pakai dapat obuh nama dak paguh nuna standard opis keroja raya dari buat program orang luar pasar. Asal mu siap, orang ino ya obuh register jadi orang negeri, dua kos nyek ngosai pakai beranya sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia. Tan rancangan Malaysia ke Semong, KKDW moh ngibonar 20 taruh projek namah dak paguh bokas orang barak balak seluruh Sarawak pakai kos RM2.525 bilion ngelibat kira 545 km orang.

Ya amu dayung bidaya sama lagu penghibur masu di Velo de Matina ngeban kita semeng mahi minit terbas sepukul 6 lemah tandu. Ya selamat lemah tandu dengan selamat bidaput kita pengisi segmen lemah tandu ti segmen ngancang peta. Sama ada nu 2, 20 mahi nu beranjuk 2026 de bisama dengan aku nak pukul apri i bingaram siti mati. Ya, dengan mun biasa dengan mati dah kita keping agah pukul 6 ya di mana senak bojagoi dengan pukul 6.30 ti pasti sema agah di mana senak biata dengan pukul iju lemah tanu ti mati sema agah di mana senak bukan sadung dengan pasal pukul 7.30 sema kita sama mid puan lagi info cuaca kita dalam lemah tanu siti masuk email opis pingante gaya andu negeri Sarawak ya mesin ngepan jam pukul mahi bingare sema de program radio business dengan idar penerbit nak Lenny Jemon mesin kita nyilung dengan hiburan kita sampai pukul peri bingara sebaik keping agah ada peluang masuk National FM ya. Okay, terus lagi kita berhibur dalam mata nuti bersama dengan Dino dari Pogan.

0: harito ando hepatitis sedunia. Dok sita ngadu perumai ando beranjulai berang soa yang kedaan kedai ratus pasal enam hepatitis ana ina keradangan atin adi teban enam atin adi benar. Hepatitis C adi benar ina setiga bas adi benar kanser atin jadi ka hepatitis G ina enam berjakit adi sekasen begut teban bini kebus. 250 jutaan an biar hepatitis ka begut sok ngera dah redanang adep ngera dok hepatitis amai begut dikai enam ati dah kiren tanda-tanda. Tema penyita ano hepatitis soa ati ina hepatitis mari kita hapuskan halangan. Kai jadi pengatat yang kadi tedut stika di berdaya ratus dia dapat siang perkhidmatan di dapat nyeramat asenggera. Dia pau mereti, dia bian penerang adi betul ka stigma membedadaya ratus susah dia dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak ka donguri. Madin ati, pemeriksa begaut, rawatan adi demar, saman vaksin adi ngasi, kerenang enam ati dapat donguri. Sama-sama tak siroh penerang adi betul nyenta enam hepatitis.
1: Pukul 6.30 sengumi anu. Hospitality Modern nyukong pengembang industri kerjanami Sarawak. Kerja Miki Bangunan Amba netu pengembang bandar adi Rebis Pagung. Pimeno Beron E Borneo dok bebayah ka ASEAN nga Asia Timur. Sekumi anu bisa mengaku Marceline Gansi termagah so YFM Bedayah. Madin tengenegah. Perintah Sarawak jung negap kedudukan Reis Ati jadi terutami nga pelabur antarabangsa so penyedia perkhidmatan adi biut takah ong. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita adnang raka anak jadi kedak raka bas perintah Reis term kakat daya saing Sarawak jadi terutnyian pelaburan saman kerjanami. Ai kedaan sakti tipu rami kuka Wisma Elika Voko Kuching by IHG NK Collective di Kuching Anuati. Penyekadan pari dengan rekaan bau bangunan anak Daup Saya Anang, rek jadi ini penarik ke ngera adinami ke Sarawak, ngenawar pemudah adinam pengguna berak masam takah umur ngera adinami, sama warga nyamba, ni sidah nyerse penjaga penyihat. Ayah kedah Anang gabungan pemudah hospitality dengan penjaga penyihat, adibian kualiti anak dapat pada Sarawak. Jadi terut yen adi dokumen yen kerjanami penyihat saman terut nyandong tipuh tui. Sedenana Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg harap kerja kukak pari Wisma Elika Voko Kuching jadi suto semuki bangunan amba dapat mengubah ngadah perusak nilai sejarah saman identiti asari. Enang bangunan warisan adi mah amba dapatut dok nyerbuh pai dapat dok miki ka bian penorak bau. Raga ana dapat bedak bangunan sejarah jung seun utung beken so netu nilai warisan i jung dok jaga. Ai menegah rujuk bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur nga Hotel Fullerton di Singapura. Jadi suto bangunan warisan adi mujur dok jaga nga kasat nilai sejarah i. Datuk Petinggi Abang Johari Sabahnang rakah jaga bangunan warisan dapat kakat pengembang bandar adi rebis lestari ngadeh tanah nilai sejarah adi jadi identiti di buah kawasan. Nga anak Datuk Petinggi Abang Johari menegah kagah pemenu Beron E Borneo redoh pembayah ke ASEAN saman Asia Timur. Kerja pembayah pemenu anak inah kedak rakah berita Sarawak negah pitak kerja nami saman pelaburan Reis. Penetap anak teban ke kerja pembayah pemenu Beron ke kudu-kudu Reis saman Jepun nga Korea Selatan ni sidah kuka rebis pege peluang ke penemi saman pelabur antarabangsa Yenami ke Sarawak. Opis Menteri Penyekembang Kampung Wilayah KKDW dah mansang kerjanama kena aran bala adi kebaba aktif. Gapit Menteri Dato' Rubiah Wang Kedah Adnang ati amai bega aran bala adi

Beberapa aktif dok miki bedak syarikat konsesi. Sederhana aran balak adi deh tiak dok pekai dok miki bedak berita reis ini tu akses rakyat adir ujo jo sok pasar jo dok jaga. Aran balak adi deh tiak aktif dapat dok nimbang yen dok nawa kena tunda piawaian opis kerja raya dripo program jalan luar bandar kan I mekemas aran dog register jadi jalan negeri ka kerja miki dok nanggong so pinetah sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia so atur pimansang Malaysia adi simeng KKDW menyebenar dua pertaruh projek nama kena bekas aran balak dini Abang Sarawak teban ke ongkos di poin rimah 2 bilion ringgit di sidah katuh takah sindek 545 kilometer bekas arat balak. Picu uringi ngagah. Perungun 150 penerima terima darjah kebesaran negeri Sarawak beda yang dipertua negeri Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anwati. Ramiana dok ngatur di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak ngekerja serah darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak Pegawai Bintang Kenyalang PBK dok seen beda 94 penerima. Kedak penerima PBK ina Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit, Samun Tamida Dadi, pingat pentadbiran awam pingat perkhidmatan bakti PPB, dok serah ke 20 penerima, dok tunda pada semendi individu adik terima ahli bintang Sarawak ABS. Istiadat dok nerus tinggi nga 20 penerima, ahli bintang kenyalang ABK ke pingat perkhidmatan terpuji PPT, dok serah ke 40 individu. Bagian soalnya perungun 40 penerima terima bentara bintang Sarawak BBS. Opis Bomba Nga Penyelamat Malaysia JBPM ngesah nang beting tiak tanda gas siret ribuk tanah dok ngatun di Sekolah Kebangsaan SK Beladin, Kampung Hile Beladin Pusat ripas pemeriksa dok kenu isan-isan jejah. Tunak menerang sok pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, pihak I terima penyebegan Bipa Utarana ngapukor peri setengah isan-isan. Nam anggota sok wali bomba nga penyelamat BBP Saratok bisa ma dua buah motor murah apui dok gerak ke terunana arah 62 km so balai. Asir so pemeriksa meting tiak terdek tanda gas puan kakaus adi dok dakwa ruah so tanah. Yen rakah berjaga-jaga dua anggota adi pakai PPE pasang tali sawar di kawasan ana yen jaga atau seramat kawasan ana. Operasi murah apoi di kawasan di Bayah Sinde 0.4 hektar di kawasan transport Lingga Meret Andu Aditaru ngahar seu mujur dok murah sepenuh I. Opis Bomba Nga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kita Adnang Dek Madin Kaus Arok Asuh adi kebapa tatek di kawasan ana. Anggota Balai Bomba Nga Penyelamat BBP Sri Aman jung kenu pemerhati yang itu meting tiak risiko harseu merarat. Kaunsel Gedung Sri Aman menegah terung operasi ngan nyedia jengkaut yang kuka akses ke andai firebreak puankah tak apui. Di naan adi teban motosikal kebus dermahar beragan sadi di kilometer Mai Pertaru Jalan Pen Bonio Bintulu Sibu Selangau sindak pukul 6 isan-isan jujah. Pingubak polis Gedung Muka DSP Muhammad Rizal alias Terpinerang Kena Adnang mangsa Badio Zaman Nordin bi umur taruh perima sewa dok ngesah kebus di Terun Harjadi bedak pegawai perubatan klinik kesehatan Selangau. Kerjanya saat awar dapat nang mangsa alun penuh sadi sok Bintulu nuju Selangau ka kan I neg di Terun Harjadi mangsa medeh dapat nakit tebat motosikal I tipuh kedeg ni tiko aran sepayuh tiga sar ka bengenaran. Setegar harbarganana mangsa teperak ka tenuh harat ka beragan benak diubah saman tengan I. Kes toknya saat tendak Seksyen 40 kerukundi Akta Pengkotaran Suak Semang Peri Mai Perju. Tedak mangsa ripasana Dr. Banka Unit Forensik Hospital Muka Yen Dok Nyesat. Gaya jerebu di Sarawak seteket pukul 5 singumi anu teja indeks penyekai sebab
IPU Sarawak jung rekod bacaan sedang-sedang ka kena di pergedung. Tunda laman sesawang Opis Pengetahuan Malaysia ka Serima Stesen bacaan adi rekod bacaan sedang-sedang ane ina IPU Rebis Rimapru tebat ka kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman ngga Pintulu. Sederhana mai dingi gedung beken rekod bacaan kena. Bacaan sekasan bergatung dog rekod di Serian ane ina ditakah mai pertaruh singumi anu teja banding micah adi di kategori de sehat. Kuching rekod bacaan IPU ju perumai tuk tunda bedak Kota Semarahan ditakah ju perurima. Aku ngemas segah, aku perik basah, puut-puut ni. Hospitality modern nyukong pikembang industri kerjanami Sarawak. Kerja miki bangunan amba netu pikembang bandar adi Rebis Pagung. Pimeno Beron E. Borneo dok pibayah ka ASEAN ngga Asia Timur. Ana atidegah adi madok nyusun meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat singumi andu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, ya mau, ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game nih. Ya pernah tewas, pernah sihir non nih. Atih pengobat guru-guru dari pernah non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benarnya hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kalian mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain punya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

ya Bujang SS Slow and Steady Mesurolan Lias de Matina dengan pukul ijuk timati agah de menan senak bukan sadung dengan terus lagi kita berhibur dengan sebing-sebing agah sama Hamilton Joneng Ruruh Atinku.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana mana? Sampai mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, oni di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus kau na, depan ngasong tak kau tengen?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dek mana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mongana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama, mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi mona apa mun dai.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, dai sama ne.
1: Sama ge yo mun ingat kiat no, polo-polo kan jangan idip-idip ke dia kiat no.
0: Eh. Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bergaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumuman yang diboken.

Hospitality Modern Nyukong Pimakot Industry Pinami Sarawak. Giyo dengan ngubah bangunan demba tinan jamin pimanjang banner lebih lestari. Air Borneo era sedia pimpenu bilon negahi negara da ASEAN dengan Asia Timur. Selamat lematanu bersama dengan aku Angeline Impor agah lematanu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Perintah Sarawak ngancak negeri jaji tempat narik pinami dengan pelabur anca bangsa wang sedia perkhidmatan bitaraf dunia. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang langkah tinan perintah negeri pigatu daya saing Sarawak jaji tempat puruh modal dengan pinami. Nabidanti wang majlis muka Wisma Elika Voco Kuching by IHG NK Collective The Kuching Anuti. Penjenamaan semula dengan pigatu taraf bangunan Dok Pisaya dapat nerik pilabur dengan pinami neg Sarawak. Hotel sedia kimudah dedek belaratus piberet nama tuuh dengan aduh ekosistem nyaga penyihat. Gabungan kimudah hospitality dengan nyaga penyihat bikualiti boleh ngancak Sarawak jaji tempat nerik pimeneg pinami penyihat serta tempat ngenai jangka masa tuhai. Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng harap muka bau Wisma Elica Voco Kuching contoh bangunan demba nubah kait ngaco nilai sejarah serta identiti asal. Bangunan warisan medemba kait perlu perubuh boleh kia dengan tinan bau. Langkah ti supaya bangunan sejarah kekal tinan selain CN nilai sejarah kait magan. Nemenang bangunan Sultan Abdul Samad de Kuala Lumpur dengan Hotel Fullerton de Singapore tinan contoh bangunan warisan bijaya nubah dengan kekal nilai sejarah. Dato' Patinggi Abang Johari percaya langkah nyaga dengan minan bangunan demba secara terus dapat ngeben pinguntung neg pimancang bandar lestari dengan nyaga identiti tempat. Dato' Patinggi Abang Johari peregah era nama laluan pimpenu bilon Air Borneo neg ASEAN dengan Asia Timur. Langkah Perintah Sarawak nambah ahi laluan bilon supaya lebih mudah dihubung dengan kawasan beken serta narik lebih ahi pinami dengan pelabur neg negeri. Plenty piberet sedia pimpenu bilon neg negara Jepun dengan Korea Selatan. Timuka ahi peluang neg pinami dengan pelabur anca bangsa melawat neg Sarawak. Opis Kemajuan Desa dengan wilayah KKDW Kai Bikatu Taraf Jeran Balak masih aktif. Gapit Menteri Dato' Rubiah Wang menang, Jeran Balak masih aktif irang kia bedak company konsesi. Jeran Balak mekaitinan irang kia bedak perintah tinan Enyaratus de kawasan Utak Terun. Jeran Balak dema irang Bikatu Taraf ngajar standard opis kerja raya derungan program jeran kawasan sepak pasar. Wang mesiap jeran register jaji jeran negeri dengan kerja kia jeran dok tanggung minan belanja derungan sistem maklumat rekod-rekod jeran bahas Malaysia. Mesu rancangan Malaysia Kesemeheng, KKDW melulus duputaruh projek pigatu taraf jeran balak dema sini 545 km de seluruh Sarawak minan ongkos ini 0.525 bilion ringgit. Silung lagi agah. Kihong 150 orang terima darjah kebesaran negeri Sarawak. Mesu yang di-Pertuan Negeri Tun Pain Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anuti. Majlis Istiadat nyugon darjah kebesaran negeri tundah de Dewan Besar Astana Negeri Sarawak Anuti. 94 orang terima pegawai bintang kenyalang PBK Seninceh Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit dengan Tamida Daadi.
20 orang pingat pentadbiran awam pingat perkhidmatan bakti PPB, 9 orang terima ahli bintang Sarawak ABS. Istiadat bersilung lagi dengan 20 orang terima ahli bintang kenyalang ABK, 40 orang terima pingat perkhidmatan terpuji, 40 orang terima bentara bintang Sarawak BBS. Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM menetap enyap lagi tanda gas bocor abih tanah di Sekolah Kebangsaan SK Beladin, Kampung Hilir Beladin Pusat, rimpas ngundah persa berupa agi ijen. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak Menang terima pingabak berkait kesti pukul 3:30 berupa agi. Nemurang anggota Mesu Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Saratok bisamah ini jentera nek tempati Johor 62 km mesu balai. Hasil persa enyap lagi tanda gas atau wap luah mesu tanah. Tinan langkah berjaga-jaga, 2 orang anggota lengkap minan pikakas pelindung PPE masang terisawar tinan kejaman inya ratus senek kawasan ti. Operasi kupot apui di kawasan 0.4 hektar di tapak Metan Uras Linga merut anu ketaruh anu ti. Keadaan apui dapat do kawal. Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Menang ITC asap masih bikepul di kawasan ti. Anggota Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Sri Aman nguna perhati serta nilai dengan jamin apui kain nyait di tempat beken. Majlis Daerah Sri Aman nulung operasi dengan sedia jengkaut muka jeran dengan nguna firebreak. Ini orang inya minan motosikal kebes belantak di kilometer mai putaruh jeran Pen Bonio Bintulu Sibu Selangau pukul 6 berupagi ijen. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Menang mangsa Badiu Zaman Nordin biumur terprima sewa kebes di tempat hal belantak mepresa beda pegawai perubatan Klinik Penyihat Selangau. Kejarnya set awal mangsa minan motosikal sing kedep mesu arah Bintulu nuju nek Selangau. Wang tok tempati motosikal mangsa teruduk de sikuh jeran kumahit. Mangsa tiparak jatuh tunuh jeran, risa teruk baak serta tengan. Kesnya set ngajar seksyen 40 kurungan ni akta pengangkut jeran 1200 mi proju. Tedang mangsa tebenek unit forensik hospital Mukah. Keadaan jerebu de Sarawak. Indeks pinakes angin IPU de Sarawak bacaan sederhana dengan paguh de semua bahagian setakat pukul 5 lama tandu ijen. Laman sesawang Opis Hong Terun Malaysia Menang, 5 stesen bacaan sederhana, seninje IPU lebih 50 de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dengan Bintulu. Mahir lagi bahagian beken rekod bacaan IPU paguh. Bacaan IPU paling datuh de Serian meputaruh lemah tenu ijen de kategori kait sihat. Kuching rekod bacaan IPU Jub Rumahi dok Najah Kota Samarahan Iju Puruk Rima. Tinan ngemas agah pu una binaca bau. Hospitality Modern nyukong pimeket industri pinemi Sarawak. Kia dengan ngubah bangunan demba tinan jamin pimancang banner lebih lestari. Air Borneo era sedia pimpinu bilon negahi negara dan ASEAN dengan Asia Timur. Dengan sen keti agah lematanu susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yang lagu menghibur ataupun pada Freddie Thompson The Matina Salauku Camelia yang kita sempur ini terbas pukul ijuk dengan pakamut pukul ijuk setengah timati sama kita sama Hamid Puan lagi info cuaca kita ingin keadaan kita cuaca ataupun keadaan dulu dengan bandaraya Kuching di masa itina ya tante hujan di masa lemah tanu di jenis lagi lebih lagi kita ada bidang dribar dengan tur pimpenu kita di masa itina kikir mada dua pimpenu kikir me ngaban mutoka kita lagi ya berkemut pasang lampu muto kita minam-minam tersika lagi masa tina berkemut minan baju hujan lagi ya sentiasa bergagit dengan bihati-hati selalu lebih lagi timpu hujan jaran penjilot dengan licin lagi ya. Okey, dengan sebuah keping info cuaca kita kujuk setengah dengan terus kita berhibur lagi bersama dengan Paul R. Potaudin.

Ya, remang de bihi sema lagu penghibur taban beda Fabian M de matik na ya dengan nama de berdani jena sema pukul iju setengah dengan kita era sama-sama umit puan lagi info cuaca kita kuat kuasa masa pukul 4 lambatan lu kino hai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak de lambatan lu dengan ada ribut pitik ya de Kuching serian dengan kapit dengan anyap hujan de nehen Sri Aman Samarahan Sibu Mukah Betong Sarike, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan awang Bingara sampai jaga berpagi. Ada hujan, ada kudu-kudu tampat. Ada Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan anyap hujan, ada Betong dengan Mukah. Ya, dengan keadaan laut, ada perairan. Dengan ti laut bergelombang, pinatu ini poin kosong ke ini poin 5 meter. Dengan angin, dengumboi mesu selatan tenggara kelaju encah 20 tok taruh puruk kilometer ni jam. Ya, suhu tepun pimaras babi kita de lematan nuti 24 darjah Celsius tok taruh 4 darjah Celsius. Menemati ni ya. Report genandu kita ada kuat kuasa pukul 4 lematan du kino hai semeng 2 jam de seluruh negeri Sarawak tumit kita masuk email Met Malaysia Negeri Sarawak pada laman web www.met.gov.my

kudos dewen adi jadi sumber serat manyah kemet mo piin kosong man buat-buat kayuh nanyam kiang adi patut kata adepta sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adepta tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai sinaman ngan

Okey, lagu penghibur masa band Lenguh, The Martina Janggi Adi, Kai Tok Api Api. Ya, sebab dia dah suka bila dengan kita. Dengan awal Facebook YFM Bidaya. Dengan nanti bersama dengan kita during Go Best. Salam ngancang peta, sama tugas Nudu DJ. Peminat setia YFM Bidaya, semoga terhibur ya. Okey, Charlie Chung Tizen Lim, good evening dengan semua. Greeting from Semenya Selangor. Ya, happy enjoy time listening YFM Bidaya. Request lagu Jobong. Ya pun lah. Saya ada masuk Charlie Chung Tizen Lim. Okey, dengan ada lagi Vincent Tagau bersama kita. Dengan Rosin Gunyau, selamat ngancang peta. Saya ada minta main lagu dah mati dan lagi ya. Geng-geng awah dengan semua pingka-ping-pingka-ping setia YFMB dia. Harap kita semua sihat-sihat saja. Salam damai masuk seriat ya. Okey, dengan Tedia Spija sama Kimianu DJ, harap awas stresen sebab tugas. Request lagu Rock Kuna Gersang Sejenak. Okey, aku mati kita magau nak ada lagi ya. Dengan lagi ada Mide Sam, Ronald Dennis, Derek Asen, Sob Umi, Sob Tugas, DJ Kona. Dengan lagi Elizabeth John, Masu Tu dan Miri. Dia bersama dengan kita Itina. Okay, dengan kita ada lambatan nuti ada dua lagu bau de murid dabi sistem lagu kita ya. Sama Dijegan Band, Cinta Nemerni. Dengan ni lagi mati The Seal dengan Rahayu Kurnia, Kajonoku. Kajonoku.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
3: Lagi bisilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Mike Rantai ataupun Mike The Chin, Pengirindu Ampa. Dengan berkemut pukul Mahi Bingarut, sama kita ada program Radio Business bersama dengan penerbitnya Lenny Jemon.

0: Maui dan Beirut dan Jakarta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Jakarta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan Jakarta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Jakarta ini, dari sama kodak Jakarta lagu-lagu dipukul. Ingat, opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak penutup kedudukan lagu-lagu dan Jakarta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai rumah dengan saat pilih ragu-ragu dan uluk Jakarta ragu Bedoyo. Pak Natung ya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Jakarta lagu-lagu Bedoyo.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, sama dengan Abi. The segment Ngancang Putek, YFM Bedaya, Gerak Bisa.
2: Okay, jom kita pukul lamahi bingara engkeping taya program Radio Business.

0: Pero palagi oto ng Radio Visual Business. O na tiyo ko tabalingan kiko po Sri Yang Bongkagbao. Bila po do Ice Maximiliano Stefano Ano Johnson Kayus Tumogi Kilip Ikian Tlapabiria. Do mo bijua Ikian Tlapia di area bao. Nanto ya po ano bituro pasta pengunai Maximiliano iti. O kuya sikian mo kudusawa teingan kilip ikian dohwat kiponai. Ogi minat kilip ikian.
1: Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera. Adonoko Maximiliano Stefano, umur 39 tahun. Adin aku do sistem kolam panggung aku te, aku pakai talu sistem lah. Sistem kolam tanah terbuka, kolam sangkal, dan juga kolam bioflok di sebelah kanan aku te. Seperti yang ingat-ingat te, kolam tanah terbuka te, okey ikan dangan te. Ikan terlapia bilih suar dangan te. Okey, dulu aku dah sangka sebab bagi aku dalam ikan dah sangka ni lebih senang aku ya monitor dengan senang aku ya habis lah. Size itu bergantung dengan sangka ke. Okey, the size tu 100, 500, 700. Okey, bergantung dengan bulan diletak dalam sangka tu lah. Ya. Dan kolam piin ku tu, panggung ku tu, okey ikan tangan ni.
0: Okey, berarti ingat lagi kedip ikan pakai gaya Oma dua modern. Sebab ingat nirang, sistem dipakai ingat kilip ikan itu?
1: Mungkut ikan dah kata. Tapi lain cara aku yang habis lah berbanding dengan sistem kolam sangkal aku tu lah. Aku Adin lebih fokus kepada sistem bioflok. Sistem bioflok duk naik aku Adin tu ialah sistem peternakan ikan moden lah untuk tilapia bilih. Sistem tu, ia sudah menggunakan ruang yang lebih besar, menggunakan ruang yang agak kecil, berbanding dengan kolam tanah dan lebih efisien untuk menjaga dan tumbuh besaran ikan tilapia lah. So, kolam-kolam bioflok putih okey aku naik dalam dua sawak. Takat ti menghasilkan hasil yang memberangsangkan lah. Lebih bogok ikan tu dapat ku harvest berbanding dengan sistem kolam tanah putih. Kerana seperti yang ingat hati dia menggunakan sistem pengudaraan yang 24 jam lah. Oksigen nanti mesti penuh 24 jam tanpa henti. Inilah berbezanya dengan sistem kolam panggung ku tanah di sebelah kanan. Sistem bioflok ni baru di dalam Malaysia. Masih dalam 2-3 tahun saja baru ugiknya start naik bioflok ni. Tapi setakat ni di Kusing belum lagi ugiknya naik secara komersial macam naik Adin tu lah. Di antara projek yang terawal untuk bioflok tilapia bilih di Kusing lah. Tapi aku naik persendirian lah teh. Aku mencuba dari kosong sampai yang boleh menuai hasil seperti yang ingat-ingat Adin dan Anuti lah. Contoh dalam kolam teh, ogi ikan saiz 400-500 gram. Dan kolam teh, ogi dalam talu 100-200 gram. Ya, berbanding kolam teh, you nak bulan ni nak ikan tu no. Pulang padangnya, ya saiz 100 boleh habis dalam 4 bulan. Ya saiz 500 boleh habis dalam 5-6 bulan lah.
0: Kudu tia deh, so ikan arwah iso nak cukup masa ya harbos eh. Dan tipuh masa sebab ya harbos. Ini penusah dia selalu ogi dua wat ki wat ingan ngejawin penusah ino.
1: Dalam sistem peternakan ikan ti biasalah. Ingan ye jual ikan ti mengikut permintaan pelanggan lah. Baik yang no pelanggan lah andang talu 100 gram eh, dalam talu 4 bulan okey. Bayo ya ayuh sih dalam 500 gram no 5-6 bulan lah. Tapi mengikut pengalaman aku ikan tu selalu permintaan tinggi ya 700 kenik kilo no akan ambil masa dalam 7 bulan lah. Size no selalunya restoran ya dumit size ikan ayuh. Cabaran ku yang kidip ikan teh macam biasalah, macam nyaa bokon ke. Mengawal kualiti piin ku ti. Dalam peternakan ikan ti, kualiti piin ti memang namun ni lah yang perlu kita selesaikan dan untuk menjaga tumbuh besaran ikan ni ada supaya sentiasa ikan pertumbuhan yo besar dan cepat lah. Nomor dua cabaran ku ialah pinguman ikan lah. Pinguman ikan seperti yang ingat puan pun memang agak tinggi lah. So, kos operasi ku untuk seluruh kolam ti perlu dijaga dengan bagus lah supaya tidak bocor pembelanjaan setiap bulan lah. Nombor talu, paling selalu kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja selalunya otak ia hawa sekian kolam tanah no, pagu kolam tanah di belakang kan teh memerlukan 2 ataupun tahunan paling kurang lah. No antara cabaran tu yang aku perlu selesaikan lah dalam perjalanan tu sebagai peternak ikan teh.
0: Kuduk yang porong ikan dah habis ingan dang ni sido harvest pada nak motik pagung ya.
1: Selalunya aku akan harvest dalam 200 ke 400 kilo di sido harvest lah. Bersamaan dalam 700 moy 100 porong ikan size 500 gram lah. Memang kuantiti yang selalu dimintai pelanggan ku lah. Ikan mutik tadi akan kutebang ke kolam kuarantin dan akan dikuarantin dalam 24 jam ke 40 jam sebelum dijual lah. Supaya ikan di dalam keadaan sentiasa segar dan akan dalam keadaan yang kualiti yang bagus.
0: Nggak bisa ki ikan dijual ingan, dohudaki so ingan dijual ikan demetik.
1: Oke, okay, aku ada lagi beberapa size lah yang aku jual do customer dengan pelanggan Adin. Dalam size taruh 100 gram tu, selalunya aku akan jual ke restoran dogi jual ikan tilapia penyet ataupun tilapia lalapan. Sebab size itu sangat sesuai untuk hidangan lah, untuk minaan mana. Untuk no size 500 gram, maksudnya ni kilo dalam 2 polong, aku akan jual ke sekitar kawasan kuti dalam ke kampung-kampung terdekat secara runcit dan juga aku akan jual ke pasar bau lah. Dan yang terakhir sekali size aku yang aku jual ialah 700 gram ke 1 kilo. Size itu selalunya aku akan tebang ke Kuching dan jual ke restoran-restoran di sini dan Dayak duk memerlukan size yang ayuh tu lah. Sebab seperti yang ingat Puan, restoran mutik ia memang suka pakai ikan duk ayuh-ayuh mutik untuk serve customer yang munok lah. Macam tak selalu order pengumuman duk kedai man ke.
0: Kuduroga ingan jual ikan terapia bilah ni kilo.
1: Ikan terapia bilah ti jual ikut saiz lah. Saiz taruh 100 gram no dan semong ni semong 2 ringgit. 500 gram ku jual dan semong 5 ringgit. Dan saiz ayu 700 ke ni kilo no ogi dan semong juk ke 20 ringgit lah. Tapi itu bergantung kepada kuantiti ikan demi tiap pelanggan lah. Makin bogok demi ni boleh kurangkan sikit harga lagi lah. And then selepas no ogi ke aku naik servis adin eh servis ikan proses. Maksud ikan proses ni sisi ikan akan dibuang dengan toin ikan akan dibuang juga. Mukono akan dibersihkan, dicuci, mukono akan di vacuum seal sebelum dihantar ke pelanggan. Supaya ikan ti sentiasa segar dan dalam kualiti yang bagus lah untuk bila sampai ke pelanggan, ke restoran, ke kedai makan Adina.
0: Nuna sok pengalaman, odap ingan dogi bijua ikan, oni mun pemitik nyarang terus nuda ikan terpebiliah di area bau.
1: Permintaan telapai bilah ti sebenarnya bagi aku sangat memberangsangkan lah. Ikan telapai bilah ti seperti yang ingat Puan, bogok permintaannya di sekitar Kuching dan bau ti. Ikan telapai bilah ti warna yo sangon, kurang tulang halus eh. Isi yang manis dan senang dimasak. Sebab tu lah permintaan ikan itu memang sentiasa ogi. Setakat itu belum pernah ogi lah aku ogi masalah ayuh yang aku tidak boleh jual stok ikan ternakan aku untuk telapia bilah itu. Selalu ogi di mana. Cuma kadang-kadang perlu ikut saiz pelanggan no akan memerlukan masalah. Itu saja yang merupakan cabaran peternakan ikan telapia bilah itu lah. Yo. Dia perlu nak size duk mitiak customernya. Tapi auto ye sina pasal permintaan memang sepanjang tahun ogi akan ogi nya milih ikan tu.
0: Podo ogi plan. Ingat dia nama odak bungkuk lagi panggung ingat itu.
1: Tu kolam panggung tu doi plan tu ye nama dia. Adin aku akan fokus sepenuh masa untuk nama taki bioflock putih. Sebab tangki bioflock ni bagi aku ialah sistem moden yang sangat efisien untuk peternakan ikan telapia bilah. Satu, sistem bioflock ni yo tidak memerlukan ruang yang besar macam kolam tanak ni. Itu memberi aku lebih banyak peluang untuk menambah tank di dalam keadaan kawasan tanak yang tidak berapa besar lah. Nombor dua, aku lebih senang ku ya kawal kualiti pin kolam bioflock tu. Compare dengan berbanding dengan kolam tanah aku seperti yang ingat-ingat tu. Dalam kolam biofloc tu, ikan juga lebih ayuh yang membesar. Dan yang penguman ekstra ya yang dihasilkan dari bakteria pagu yang auto sapul dalam piin biofloc tu. Bagi aku, untuk masa depan peternakan ikan tilapia bilis tu memang akan perlu bergerak ke sistem biofloc tu. Sebab sistem itu sangat bermanfaat untuk pemula dan untuk nyaa doi kolam tanah ayuh eh, ya buka pagung eh. Sistem biofloc tu ngenai di kawasan doi sit pun boleh. Ngenai di kawasan parking ke, kawasan belakang rumah ngan boleh mulakan sebagai pemula ternak ikan bilis tu. Lebih lagi satu aku saran sebelum ingat naik ikan biofloc tu, pergilah ke kursus dia atau buat penyelidikan di online lah, di internet, bagaimana untuk kita menjayakan sistem biofloc tu. Jangan kita terus lompat ke bidang peternakan ikan tilapia ini tanpa ilmu dan juga tanpa guru yang boleh bimbing kita lah. Sebab nanti kalau kita ada masalah, kita mau troubleshooting susah. Tidak ada cikgu yang ataupun mentor yang boleh ajar kita. Sebab semua ini cost. Cost ini akan merugikan kita kalau kita tidak bersedia sebelum kita membuat sesuatu lah. Itu nasihat saya lah. Kepada yang ingin belajar sistem biofloc ini, boleh juga datang ke farm saya ini dan saya akan kongsikan pengalaman bersama anda bagaimana untuk bermula, mana untuk membeli barang-barang peralatan ikan dan cara-cara menjaga kualiti air sistem biofloc ini. Itulah yang saya ingin fokuskan pada hari inilah. Yang saya lebih gembira ataupun lebih menuju ke arah sistem biofloc ini. Karena ini adalah sistem modern, sistem ternakan. Bagi kita yang baru bermula memang nampak agak susah dan kurang susah tu ya faham ya. Sebab banyak menggunakan term scientific yang perlu kita belajar lebih mendalam lah. Tapi jangan risau, susah-susah wati pun boleh tu faham ya. Janji atau ada usaha untuk belajar saja. Untuk orang di Sarawak ni yang ingin memulakan biofloc, bolehlah kontak saya. Saya akan berkongsi ilmu saya dan juga berkongsi network saya lah, macam mana mau beli barang-barang peralatan seperti yang kamu lihat sini, tong-tong besi ini semua dari China. Tidak ada dijual di Sarawak. Barang-barang ini semua perlu beli dari kilang dari China. So, kalau kamu perlukan apa kontak, boleh cari saya. Saya boleh kongsi dengan anda-anda di sekitar Sarawak ni. Sebab bagi saya, penting untuk kita berkongsi ilmu untuk membangunkan perikanan kita di Sarawak ni lah. Itu tujuan saya untuk memulakan sistem biofloc ini dan ingin berkongsi maklumat dan pengalaman. Selain itu, kalau ada kursus perikanan di mana-mana, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan masuk. Seperti saya, dari tahun lepas sehingga tahun ini, 6 kursus telah saya pergi untuk belajar peternakan asas ikan air tawar ini. Tidak semestinya puan dan tuan bermula pakai kolam tanah ataupun mesti mau tilapia merah, terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan ikan jenis apa yang tuan mau belah lah. Itu lain ikan, lain style dia. Ya, lain dia punya cara penjagaan dia. Tidak semua ikan sama. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Miss Lenny Jemon dan Radio Visual Business kerana sudi datang ke kolam saya hari ini dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman kepada anda semualah. Jika ada permintaan untuk ataupun tambahan untuk ikan tilapia bilis dan juga benih tilapia bilis, ingat boleh datang ke kolam Mekuti di Kupuak Seri Iang Bau. Kalau ada stok, memang selalunya bolehlah kami memenuhi permintaan dengan lah. Bagi yang pemula yang memerlukan benih ikan tilapia, boleh ke datang kati ingatnya milih 100, 200, 300 benih ikan boleh. Yang boleh datang. Okey, pelbagai saiz tu kidip adil.
0: Yo, terima kasih ni tu ingan Encik Maximiliano Stefano, anak Johnson Kayu sedemo moya odo pe oniti kerahkan bersama doku dan Radio Visual Business. alap nang bisnes teh bijua ikan terapi biriah bitamah maju doh dapat jadi inspirasi nuduh bala anak muda. Berapa lagi dang radio visual business pasal bisnes de pokon. Aku Lina Jemon, terima kasih. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi dan Matina Semang Keping, program Radio Business The Peluah dengan susun bedah penerbit Lenny Jemon lagi ya. Semengenam minit lepas pukul Mahi Bingarem.
1: Tanya Mari Aji,
0: Mari Kerja,
1: Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Petuk
1: YFM Bidaya Gerak.

0: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu. Nakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidih puat eh. Faktoru ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dia dah susah.
0: Nene. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Manya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Seduh i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Wiu, kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungai tu.
2: Aku suka sungai di brosi. Pakai, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.
5: Okay, dengar. Nah, terima kasih penyidip. Dengan kita bersama dengan nami The YFM Bidaya. Segmen ngancang peta de anu 2.20 Mahi nu beranjuk 2026. Ya, kini oi taruh jam tapi sama de segmen ngancang peta Siti The YFM Bidaya lagi. Ah. Ngarap kita sama terhibur dengan nami dalam batan 2 Siti. Dengan tengin sen kita angkeping lagi lagu-lagu penghibur. Pinotel DJ de lambatan 2 Siti. Nek pukul pre-e bingara. Sebaik keping agak de peluah mesu National FM lagi. Ah. Okay, terus lagi bersama dengan kita ada Desa Spanis Heidi JNG dengan geng-geng awal PPSMBK YFM Bidaya dalam segmen Ngancang Peta. Ya, Johnny Oni bersama kita dengan lagi Rachel Merican. Selamat kemianu, salam Ngancang Peta dengan salam manis so aku di siburan geng-geng PPSMBK yang ngabara denganku dikit-dikit baragi Agi Madin. Okay, dengan lagi Angelia Insidor selamat konti tuduh DJ tugas. Salam Mumi nu so bung begak mambung yen baradingan gaya nu suku menis ya selamat tendek baradingan dikido tikati ya lagi dengan lagi Paul Skin sama kemianu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua ping-ping YFM Bidaya the community harap kita semua sihat dengan terasen ya paras anu mi de kawasan tebede lematan nuti wan ya dengan lagi de Peter Kilan atiang pakok dengan Henry Bali. Sama Ngumi, sama Ngacang Peta, geng-geng awak. Salam Malaysia Madani, suku Pok Bumbu. Kaya request lagu dari Pogan. Mereka kita main lagu dari Pogan Legend lagi. Ya. Henry Bali, dia bersama kita ada masa tina. Okey, terus kita berhibur. Ini tengah lagu Beranda, ataupun Ributi. Dia masuk Elliot James Ray. I think they call this love.

Ya, Jobang Semua Lagu Penghibur Masu Eliza Suzina de Matikna sama Primpur kita lagi ya. Terus lagi bersama dengan kita de Facebook Live YFM Bidia Masatina de Mide Sam. Hai DJ dengan geng-geng awak, peminat-peminat YFM Bidia de dapi-dapi na de. Selamat ngumi, selamat gancang peta ya. Love and warmest regards kan. Nah. Okay, Ronald Dennis bertugas. Selamat kemiandu DJ dengan semua geng-geng awak. Dengan ping-ping YFM lagi harap semua sihat sihat selalu ya. Semua masu Ronald Dennis dengan lagi ada Jonik Sian. Hello DJ, tuduh sok-sok minat YFM dia di daki-daki ingan Nadin. Semoga sok-sok ingan ataupun otak sihat sihat selalu di samping family ingan kan ya. Minta main lagu napa-napa. Mama main lagu napa-napa DJ lagi ya bersama dengan kita ya. Okey, Jenny Lelon sama Umi, DJ sihat tugas YFM dia. Terima kasih bersama kita ada masa Tina. Terus lagi kita be dengan kreatif bersama dengan Michael Gayut MG dengan Aaron DBL Project Cinta Siruga.

Ya, lagu penghibur masa Colin and the Gang dengan Maria Nohiam de Matina Sodang Sodang Sija. Ya, lagi dengan nanti senincah lebih lagi kita ada de bakat kita dengan nanti ada uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak de Tiguruk Mesu Anuti de Permahi Nuburan dengan Nuti Mah Limpas lagi ya dengan Anu Pagi dengan Nuda Dinik lagi ada lagi kena peluang kita darah sama-sama sewa cuba bakat kita dengan ti RTM Sarawak de muka peluang ne kita de bi umur semeng mahi sewa tok tau puru sewa sewa dengan uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita RTM Sarawak berita TV RTM Sarawak lagi ya dengan ti bi umur mun dipedah matina semeng mahi tok tau puru sewa saja ya sama dengan kita boleh meneg neg auditorium P. Ramli RTM Kuching masa pukul peri berpagi sampai pukul rima lamatanu. Saya menemati nak lebih lagi kita ada bakat, ada cuba bakat kita jadi pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak lagi ya. Mesti kita ngeben confident kita ataupun keyakinan tinggi kita supaya dapat pitengah bakat kita ti dengan paling penting sama kita ada minat memang cukup-cukup minat darah baca berita di TV lagi ataupun darah jadi pengacara TV lagi ya. Saya menemani paling penting lagi okay, dengan boleh meneg anu pagi masih ada lagi peluang du permahi anu permahi melalu nuti pagi du peri dengan tapuru nuburan dua nu lagi masih ada lagi peluang kita dengan ruang tadi kita ada rasua baik nedari ataupun dayung lagi ya ada rasua masa pukul peri berpagi sampai pukul 5 lemah tendu dia dapat auditorium P. Ramli RTM Coaching.

Ialah aku punya bor masuk Elawati Dayung de Martin dengan sen ngemas tugas aku ya de lama tenu di jurnal lagi segmen ngancang peta dan dua 20 hin ranjuk 2026. Terima kasih boleh dengan kita bersama masuk pun segmen lagi de segmen ngancang peta Siti. Ya dengan pukul lapri i bingarut semen keping agah de peluah masuk National FM masen kita bihibur bersama dengan pengarun Amir de beken pasti de segmen ngarum pawon de kepukul semeng dua. Terus pengarum Siti mati lagi ya. Okey, berdepan lagi nubekan, aku bertugas. Tadi aku di JNG, di tingkah tayar dengan lagu penghibur kita, Nazri NJ, Amba Kai Si Barang kan, ya. Okey, dan saya berdepan lagi nubekan. Bye-bye dengan di sebuah keping agah, kita keping lagu penghibur.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebarluaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: YFM Girl Summer.
1: Ingat Nadine bisa madu koi dan segmen ngarin kawan.
2: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
3: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

ragu terutama pada Mekis ragu dan steady amang kalau jam tadi steady madin 20 minit dari pas pukul pre singarim selamat ngarim makasih salam Malaysia madani kadamai kasapreng

Sama ngare mata berapa dengan di ngare mati di drama segmen ngare mapawan takas di YFM bidaya ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM bidaya gerak bisama ngare mati di drama segmen ngare mapawan DJ F in the house andi lagi majak sopregan dekat ngapukor simang dua terap ngarem ya. Okey, jadi ini agak sopreg. Harap sopreg tak lagi di drama buat senang. Harap sopreg tak lagi di drama rami pawan. Ada bisa ke drama takut nurak kerja pengenai tak sandu tejah ya. Jadi harap sopreg kerja pengenai dia tak naik di Anwati teban pemujur. Semenaga harap tak udip drama penuh buat senang. Udip drama penuh penyegaan. Mari nanti kaisa guru paya ada lepas takut nurak kerja pengenai tak sadu tejah ya. Okey, jadi ni mana dia berangga ingat pukul simeng singarem te agah singarem dapat duk dengah ngarem mati di drama pemenyu bukar sadung. Jadi di pasana ngap pukul arong pukul semang suku singarem program tinggi borta ab damba dapat duk kedengah. Jadi anak inah anak tadi muka doga nyusun yun sopreg so tikati negangapukor simang dua terap ngarem.

harito. Ano hepatitis sa dunia? Dok sita nga dupromay ano branjulay brang soa yan kadaan kaday ratus pasa enam hepatitis ana ina karadangan atin adi taban enam atin adi bena. Hepatitis C adi bena ina stigabas adi bena cancer atin jadi ka hepatitis G ina enam berjakit adi skasen bege taban bini kebus. 250 jutaan an bian hepatitis ka bege sok ngera deh redanang adep ngera dok hepatitis amai bege tikai enam ati deh kiren tanda-tanda. Tema penyita ano hepatitis soa ati ina hepatitis mari kita hapuskan halangan. Kae jadi pengatat yang kadi tedut stika di berdaya ratus dia dapat siin perkhidmatan di dapat nyeramat asenggera. Dia pau mereti, dia bian penerang adi betul ka stigma membedadaya ratus susah dia dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak ka donguri. Madin ati, pemeriksa begaut, rawatan adi demar saman vaksin adi ngasi, kerenang enam ati dapat donguri. Sama-sama tak siroh penerang adi betul nyentak enam hepatitis.

Di persona Ian Barata Adi suka bedak genan tak berguyut-guyut kedengah ragu-ragu dangdut banyak kabar tiap ngarep anu satu. Ian Barata Adi suka kedengah ragu-ragu oldies banyak kabar ngarep mana minggu oldies minggu wati ya. Ian Barata Adi suka kedengah ragu rock ngarep anu Senin bersama dengan penerbit Marceline Gansi. Jadi anak kada so program adi agi nak peruah berah ngarem di YFM yang beriah ngan nyeraman nata dalam tas sama-sama guru payah ya. Jadi ya na barata adi kada susah rek kedengah YFM bila ya pakai radio atau dapat ke kedengah YFM bila ya pakai aplikasi RTM Click. Jadi ya barata adi gibayuh muat turun aplikasi RTM Click atau di ka Play Store atau muat turun RTM Click. Okey, jadi jam tadi saya sudah madin taruh pro 2 minit lepas pukul perising ngarep. Atak pujur dengan peramenta kareti atas sama-sama kedengah ragu so Jackson Boson featuring Magnificent Five. Ragu adidan bintangku.

Ben Ragu adi dana ba bi gorot ya jadi harap pemating barata adi naman uba tadi dikatika naman genan taka ya lebih sege barata di motot naman kupong ta naman kawin naman kerep naman kerja ta adi aun pisu genan ta madin jadi ya nana adi kan gede dekana yang ta madin ati menyakamat man uri ya menaga menyakamat di ka klinik. Okay, jadi terima kasih kerana program yang kita bagi bersama dengan kita di YFM bila ya di JF in the house dan kena pukul simang dua terap ngarem. Okay, sekarang nanti layan dengan Ian Barata di motor tu ya. Ian apa minat Harman's Hermit Ian Barata adi gurunya dengar pikir-pikir pasar ngerak pangkasih anak adi atas kup jabang dia ya. Sentimental Friends Harman's Hermit.

Okey, ragu dan teman-teman YY Pang ragu dia dan pimpin negmo. Okey, jadi sebab itu sama-sama kita dengar agak di drama pemenyo buka sadu dengan gas ngarep dengar mati atau peraman dan petak kali ini dengan ragu so Steve Cross. Ragu ada dan karik pinyonan.

0: JOYFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー、ingan adin bersama Dokoi dan segmen ngarum kawan, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingan dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live FB, YFM, Bidia.
3: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 neg Tangkru Ogos, Betong 4 neg 6 September, Sri Aman 25 neg 27 September, Serian 96 neg 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober neg 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neg 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
4: Sarawak maju makmur pertiwiku.
5: Jam dah tadi ni pukul semuhang bengara. Selamat pengarah, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Ibrahim Cangin dan Agah dengar ti. Pendidikan awal kanak-kanak bertujuan dengan guna ulah nilai murni dengan pemancang pikir anaknya. Ahli Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody menang proses belajar ti guru Mesu Mula Mayan dengan tiap pengehek datunah dengan guna ulah bala anaknya. Menang pendidikan awal bukan saja dengan numpu bidang akademik praktinan purus semangat hormat negeri amang guru dengan inya ratus. Menang inya da berjaya hasil kerja rapat ancah negeri amang dengan bala guru. Menyungka negeri amang dengan bala guru guna masa dengan bersama dengan bala anak da berguna dengan guna ulah balati. Berhenti wang rasmi penutup hari potensi Alpha Get Talent atau AGT Kemas 2026 peringkat Zon Seri Aman. Perintah Sarawak nyilung negap pemancang model insan dengan target 60% inya demah SPM ngumit stems bayu sawa 2000 taruh puru. Langkati nyukong beda ihong skim mengskim pendidikan tinggi percuma dan universiti nempu perintah Sarawak mengancak inya the negriti cun sekolah the B quality. Gapit Menteri Pemancang Infrastruktur dengan Pelabuhan Sarawak Datu Majang Renggi menang program STEM on Wheel delangkah dengan muka minat anak inya neg program ti. Menang program Natur Mesu Rimah Tok Iju Natur Mesu Barang Rimah Tok Barang Iju minan ngancak anak inya paham neg sains dengan teknologi dari tengah balati neg peluang kerja. Nepidanti wang rasmi program Powering Knowledge STEM on Wheel dari Bintulu. Lebih kurang 2,000 orang jangka suwe ngupan minggu belia Sarawak di bahagian Semerahan. Tiada natur masa semuang tok semengenem anubran mahi menan tema belia aspirasi kita. Menteri Belia Sukan dengan pemancang pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menanggung macam aktiviti yara natur. Tinggal Seninche mengekspo kem sukan warisan isukan dengan tanding ekrobikton dengan taruh puru bancal berjual produk pedagang abis negeri. Berhenti dengan media di Kuching menang premier dan tinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg dan rasmi na wang semerima anugerah mahi dan Dewan Suara Kota Semerahan. Konsert belia pada Renatu Robingara dengan band Baby Sima, Apik Sazwan, Mawat dengan Harry Francis. Lembaga Pemancang Pramin Anuti berbidapun dengan Inyeratu The Projek Pramin Rakyat RPR Bandaria Park Bintulu. Chairman Dato' Yaakob RB menanti tindakan gerunding pasal tanggungjawab inya dinyewa selain hal bersangkut dengan Raminti. Namunang HRC bukan saja sedia Ramin dadak Inyeratu pak tindakan ngunah kaum dan selamat dengan harmoni. Sementara sen, Kepala Pegawai Eksekutif Fatih Hambali menang belati sedia terima cadang mesu semua pihak. Namunang HSC ialah nyilung nama paguh cara ngurus RPR dedek nyeratus. Dengan sen keti agak bingar dedek susun pada Ratna Samin masuk seksyen berita wals masa RTMK. Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM Girl Summer. Gerak bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngayon Kawan. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
3: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngejit koi dan RT and Klee, doan live, FB, YFM, Bilia.

Ragu depan pada Claudia Gares, ragu adi dan kena do Madin. Jadi jam tadi sudah Madin 20 minit lepas pukul simang sengari mata sama-sama kedengar program Pingipur Taap Damba.

Okey, terima kasih dengan selamat mendengar kepada semua mereka ini ada bersama dengan aku dengan reti aku balik lagi dengan lagu-lagu Dema bersama dengan bala penyanyi Dema dengan reku lagu dengan RTM orang suara 60-an 70-an dengan suara 80-an. Jadi dengan reti aku orang ini lagi kumpulan bersama dengan kita reti semencih kumpulan dengan reku lagu dengan RTM orang suara 75.

Hai, kita masih bersama aku ada Abia segmen lagu-lagu demar dengan reti dengan reti aku ngeban kumpulan The Newcomers. Kumpulan The Newcomers rekod lagu dengan RTM Wangsawa 1975. Ya, sikah kita ada Mayan Wangsawa 1975. Masa sen mah lagu tidur rekod dengan RTM bersama dengan kumpulan The Newcomers. Ini lagi dengan lagu-lagu terus dia aku dah habis segmen lagu-lagu demar dengan reti sebab na ihong bala kita ada memang minat lagu-lagu demar lebih lagi na bala kita ada puan bala penyanyi-penyanyi demar kita pak susah kita kaping lagu belati cuma ada ngar anu dua mengtimah kita bersama dah habis lagu-lagu demar lagu mesu Juna Banun bersama dengan kumpulan dari Kamus aku mah dog tegan minada YFM bidaya lagu-lagu demar.

Bala penyanyi mengedemah kita ada de metaya buhun dengan kita pakai suara balati masih mantek masih bersama dengan kita dengan lagu-lagu de tundah balati masih dok kaping kita dengan music de dok temak pada balati pun masih dok kaping kita. Sen mah bala penyanyi tap taya penyanyi de ngaban lagu-lagu music kita budaya terus maju mancang mesu sewa 60-an 70-an dengan sewa 80-an ya.

Eh, balik lagi dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan sedia aku dengan ngibur bila kita ada memang minat lagu-lagu demati ada bila kita ada mutaya ngampan setiap pukul semua suku bingara sebab ngampan bala lagu-lagu demar lagu-lagu dengan rekod dengan RTM wang sewa 60-an 70-an dengan sewa 80-an ngerti bersama dengan kumpulan New Kamus ngerekod lagu dengan RTM wang sewa 1175 balik lagi dengan Henry Sadok Joget Kondan.

Ini 11 dia juga kita anggapin lagu Masu N. Margaret. Dan nanti kita balik lagi dengan N. Margaret. Ini lagu Masu N. Margaret dan rekod lagu dengan RTM Wangsawa 1275 Nasib Kai Jaji.

Ida jud na flickrek ngaban na lagu balik nag-inyad awang dengan nakalati ini lagi lagu masu flickrek tapi sama dengan kumpulan dengan kamus. Senyum lagu dan tegenan ngendang janji.

Bagi bila kita sedang kerja atau masih hati sedang kerja dengan bagi bila kita ada berehat dengan reti, mungkin ada reti kita kait kerja bingara ataupun kita dengan ada kerja awak ngelu. Jadi bingara mungkin kita mengerti asa ngerti awak kita. Lebih lagi bila kita ada mungkin ni anu-anu kerja aja dengan bingara mungkin kadang-kadang susah kadang-kadang betul ingin kita maru benar kena. Ada lagi tengah-tengah kita awak ada maru benar kena pun susah lagi kadang-kadang betul. Ada lagi ini ada awak kena memang mula kuan maan ke menu dari mana perbuas betul kita. Jadi nak balik ni ada masih setia bersama aku dah habis lagu-lagu demba dengan reti. Terima kasih dengan terus nyukong program The Peluah ku setiap pengaruh anu dua dan menti lagu-lagu demba. Jona Banun penyuka The Kekal.

Oleh lagu-lagu de perlu aku ngerti senjir lagu-lagu de Dr. Ban beda berendeka Sinti dengan ni lagi penyanyi Julia Paeng. Dua orang penyanyi ti de tebanku ngibur bela kita lebih lagi bela kita ada minat lagu-lagu demar de setiap ngara anu dua.

Ikut lagi bala penyanyi kita ada record lagu dengan RTM Wang Soa 80-an. Jadi tengah-tengah nah sini je mengbalaku Julia Paeng, mengbalaku Berindika Sinti ti penyanyi ngibur bala kita ada minat lagu-lagu demah.

Oh ya, terima kasih Naga Bala Pingkeping dah tetap menyokong pengeluar program ti dah setiap pengaru anu 2 pukul 9 suku pengaru ini dengan program dah tenagih kita wang sewa 2009 mahi atinan kita peluah lagu-lagu demba lagu-lagu tenan ngibur bela kita belagin bela kita ada jarang keping lagu-lagu demba jadi tina hong bela penyanyi-penyanyi kita budaya memakat timpong dengan lagu-lagu bau pak kai kita kamut lagu-lagu demba lagu-lagu dah ngerekod wang sewa 70-an dengan sewa 80-an masih dok simpan kami dari archive RTM pakai hong lagi dah bukan kai dapat dog buka balik ataupun kai dapat dog binain sebab ne me bikurat sebab ne tap ne me patut dengan ada lagi langkah-langkah dengan kami kia nyimpan lagu-lagu demba ti pak ne malumlah barang-barang demba ada demo kai dapat dog kia lagi dengan kai dapat dog simpan balik sebab tap ne me bikurat tap ne me madam dengan tap ne me patut sebab ne tenan nyamung tap demba ti beken minan slot tap ya pak ne ada slot tap khas the import mesu Jerman tap sen ia pernah jual di Malaysia hati sen mah tegal lebih ada hati ada akap hati MT ada susah cek kia bala lagu-lagu dema da mau patut da mau bikusuk dari tap ne da mau bikurat jadi cuma kita dapat da pagu-pagu saja dapat kita peluah mengenepan ami dati terus cuba nyimpan lagu-lagu demba kia lagu-lagu demba kita bina magan da senian dulu okey nyilu lagi dengan lagu-lagu dan ngerti tinan kita ngisi program lagu-lagu demba kita masuk Julia Pai.

Lagu-lagu demar kita ti bala pinga-pinga jarang ne da abih CD. Ada lagi ne da abih piring hitam meng bala ko Richmond Allen mo CD, Julai Paing ti ada ne piring hitam bak ne da beken semua ne da abih kaset ataupun da abih tape. Tape datang dengannya open drill bahas tape sen. Bak ne biasa ne tape ti selalu ne pat selalu na bikusuk jadi angun pun mau biak dog binain kita balik dengan Ami Dati pun cuba rangkudog lagu-lagu CN da abih komputer supaya na dapat simpan kita sampai tok ke dunia daije. Maklumlah dunia daije barang-barang tementi pun susah kita magaun, jadi na Ami masih ada nyimpan lagu-lagu demar mengti. Jadi ngare dementi mah tenang kita peluang tenang keping lagu-lagu demar, walaupun ada lagu-lagu bau pakna peluang kita keping lagu-lagu demar mengti cuma ngare anu dua saja. Jadi mungkin ada pasti mati so bau kenikah mekai inya mungkin peluang lagi aku peluah program lagu-lagu demar ti maka mu anyaplah lagu-lagu demar do keping kita. Jadi terima kasih nebel kini ada terus nyukong pengeluah program aku ti masuk so 2009 mahi sampai tok sewa itina dan kita kedeh ataupun dengan kita nyaga lagu-lagu demar bela penyanyi-penyanyi bab demar kita.

Okey, kita sampai tok ke pimangan program kita de ngerti. Kita saja aku dapat terpeluah lagu-lagu demah de ngerti dari semua boleh pekaping. Berkembang bersama lagi dengan aku, Minggu Bau. Tiap pukul 9, suku bingara, ngara anu 2. Dengan kita sama-sama keping lagu-lagu demah. Lagu-lagu dengan RTM, wang sewa 60-an, 70-an, 80-an dengan sewa 90-an. Dari semua boleh kena, bingara dengan selamat bertingkah.

0: sama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Okey, jadi jam tadi saya dah madin bertaruh perun di minit repas apukor semang di Singarum ya. Jadi kita boleh jatuh muka sama-sama kedengar program penghibur taap damba program di dongah turunga dogu perwah beda Ibrahim Jangan. Okey, jadi agi dem arong setengah jam tetap sama di drama segmen ngarem pawen tadi ngarem mati. Terima kasih ke sop program mai kita bagi bersama kita di YFM bila ya.

lagu ni tempat nama dah Eliza Suzina, lagu ada dan jabeng ya. Jadi lagi dah masim orang semang rimah minit yang tetap sama di drama segmen Ngarem Pawun tadi Ngarem Hati. Terima kasih ke sopra gamai yang bagi bersama aku negati-kati. Jadi sungguh Ngarem Pawun tadi orang semang rimah minit ya. Pak banyak susah hati na segmen semang 26 lagi bersama dengan sopra gasongah pukul semang 2 terap Ngarem Te negang pukul 6 isan-isan sepagi main Brahmasam ragu bidaya ka agi ke ragu berana agi ke ragu kira yang majak atak ya. Jadi baik tata adi gi bayo peus apan ka barata adi kerja shift sing ngarem ka. Jadi pejo praman bersama dengan kia digiti di YFM bidaya di drama segmen semang 26. Okey, jadi tak percaya peraman tak kari kita sama-sama kedengar ragu Dr. Ban pada Beethoven Deg Boa Asengku.

Ayora kuna naman na bada Renal Sige Ragu alida na mas setian kas bayuhan na Ragu na naman na Ragu dida nagbuo aseng ko ya. Okay, jam tadi ya sudah madin madam 6 minit dengan pukul semang dua terpengaruh.

0: sama Dokoi dan segmen ngayong kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sobukur peringaro, next mendua terut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Okey, jadi dem 4 minit dengan ringan pukul semang 2 terap ngarep ya. Jadi dengan atas mendekat penerbangan program tayana segmen ngarep mapawan tadi ngarep mati. Terima kasih ke Soprek adik mah agi bersama ngaku student taruh jamati. Jadi harap Soprek tak meramen ngapimen ragu adik muka domain yana Soprek. Okey, jadi Puguru Songa Pukur Semang 2 te segmen Semang 26 dapat dah kedingah ya negangan Pukur 6 isan-isan pagi. Segmen ada dong isi ngabrang masam ragu peramen yang pujuk peramen barata negangan Pukur 6 isan-isan pagi. Okey, jadi nganakas nak didawak program tak ya, nak didawak tak berapa dia ngarep mati. Jadi harap ngarep tak ngarep mati puno ngadamai. Sebenarnya sen ata agi drama buat senang, drama puno penyegaan ke sebenarnya sen kira nak biar rehat adi sukup ya. Okey, ragus kasen so DJF yang soprek di ngarep mati ragus so Jose Marichan. Ragu adi dan beautiful girl. Jadi negata berdapat bau kunjungan selamat ngare makan Soprek. Salam Malaysia Madani. Kadamai ka Soprek.

YFM グラクサマ。ガラクサマ。Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu. Segmen Semang Tuah Nuam dengan pingin-pingin. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Semang Tuah turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: nasihatnya adalah nudunya adalah anda jadi guru amat amatnya the bauh mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sewa. Start cok gaji paling esok. Cuman wah sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dengar cuman Nadin. Luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kau payu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Ti orang guru lawan perumahan lagi. Lawan hikmat awam lagi. Suatu mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, cuma sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benih sonyong kan dia ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nasihat tinggal dah nuduh nya adalah anda jadi guru amat amat nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok. Cuman, wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dengar zaman Nadin. Luas sok college atau luas university. Sama sekali mau gig degree Nadin. Wah, botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih lengguru elawan perumahan lagi. Elawan hikmat awam lagi. Suara muti. Elawan mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Keberapa adik?

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana no? Sampai mana bu ha?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendinga. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih, aku pangus guna air depan ngasong tak kau tene.
1: Bah, tih.
0: Tih kau bisa tih, ozir mah, dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik depan mu. So, no, no, nyaman kita ini.
0: Ya, ya, muman kan ni, aku man kati.
1: Hati. Ya. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni, pak bigaduh pasal pengumuman su aja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depan.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban bege susah adi samen rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi samen kawasan teyal uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedagremin kada sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga-jaga adaptak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

0: laki nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Muat tan rapu, tuli na madap-madap. Napa hince nak bijua macam-macam kayu, kainaan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu bo.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap ke tunah, anyap salah da nak di bisnes ku aninya, ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mane nak kakek. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hincah nak rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau ngunah cucur jua ah, ada nak hasil negarang semua dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anda kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meku o namang kakak mungsi ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misia ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mana ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Abah mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk amin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Adu-adu kedaman bak tu word niti ne. Mena sidi raya. Bacanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogo game no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiada meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Wad dia boleh kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Oi,
1: Oni, tadi goh itu.
0: Oni ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buku na.
1: Oni ada buku na, ini ada buku.
0: Oni di mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Oni di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam taban kopi semain kan, ni kopi si mau buu na mu.
1: Bah, mu no, daki mau kau mana?
0: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kuki spetal na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tak kau ti? Oh, gi sushi. Lagi jus kopi.
1: Ade.
0: Baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu ada mukil. Bukan kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade. Sama ke yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

ayo puas ngojit ragu? Segmen semang dua nuam dengan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semang dua turup nganom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Ani katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masuk api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu sekajap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Rak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo buka. Dari na. Bauh muto muyatu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade prambur simpang pasang si ganel lamu dan si kejap barek si kejap.

0: cek mani. Ami deng ajak kenang uti ayam buat mu ya. Masang muto munginya dengan nyap kala masang muto.
1: Tebak mu, tebak mu. Ah, memberet parit ya. Becek.

0: sungiti maparik kining. Doi ku saka niburan sungiti koru. Pak masih gak ku dapat ini mulusnya ma. Dapat ninga sekat beten onu pejawa dasan sungiti.
1: Tiposik. Mu kena tiposik. Ku bakuna mu medoi tu dapi sungi deku toi tiso dia.
0: Aku lah. Seruang. Aduh, madih kuda paring sangon. Mun dayung skora dan suak sungi da toru niki. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abar mu.
1: Abar ku pagu. Aku jobong ke demu. Ni nak mu, posi. Sungi yang peti memparik kini. Bisa di manusia ada mengun dobrosnya. Medoi tas barang ni toran beras. Ni nak mu, posi. Tong-tong koyu pun membaga ketunggu dia. Ya,
0: untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nirat di pesok plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia ada kita buat jaga sungi itu. Saat bukan sejak manusia ini, berada-ada. Ya, pasti
0: ya. Ya, setuju, setuju. Sungi itu boleh atuk. Asal berosi ataupun dah pergi popa.
2: Jagalah sungi. Jagalah pengidip. Setiap koyuh di idip, ogi selita odopah.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Sebab rino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Si aku update baru kena pantun.
1: Oh, boleh dengan gati boh tak dipantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mixerian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sindo jempian menak bidat ni perong.
7: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di botong.
9: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 2.

atau keutkesok, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dia yang kesok ngebusi. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dog keutkesok, ankah dog layak busi, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kau mana bergaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah bergaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Baru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

budaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Oh, Sinomel. Sebab nga, o nak mujika, idah ke ni kemutoro nang irabu?
1: Tanah, tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
0: Sinomel, duak beninga ai. O nak mu berumbak bisika dan orang. Ditoro nang iho berhangar ke?
1: Tanah, tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mo nam.
0: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai mutut tu ya protek-protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, hai.
1: Mama mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyuh de kodai nuh nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Dasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan ni kawa dep netinan taki. Birahe tiap takin. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barat ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap ku maji mu. Manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dar bileh men kinari mu si ekai bonce siok kami. Ngaja siok si hendes et anakku. Abamu sebarang barang dengan jalur aku dipunya.
0: Amu dengan siok sama saja. Nyana si barang-barang. Mungsen lagi siok. Taki sebarang barang.
1: Amu abah menyana sebarang. Mene pun aku dua kerja. Siok dua kerja. Pak siok. Anyap jipuh na. Aku ada jipuh ku. Mana mu boleh nyamah aku dengan siok. Siok anyap entek. Mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman.
0: Memang siok si anyap entek. Kai bipikir. Pak amu dah berduki. Kurung siok kamu. Kai ni sebab barang taki dawa.
1: Lagi-lagi amu nyana. Kena kurung ku pun siok. Siok bukan nama kamu. Siok ada haran. Masa mabar mana negawahmu.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Ini kena dua tibi darus. Kan awahmu pun awahnya lagi ce. Adep mudip di tangan. Pasal siok taki dawa dia. Mau sampai kena dua lebih cepat. Adep mudip ini tangan. Mesti berantek dah atur, ditungkat dah adat, baru pemudi pada peripurami.

0: ajam nu sae. Kai, kena kemampuan nyara beus kah, nyara nganai kah? Tidaklah. Ngan, pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga nu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai lagi ti aku ti mise paken boleh abah memasang nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabuus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak tua

0: tinggal dah dulu nya ada Andre jadi guru mata-mata nya the bauh mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dengar cuman hadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree hadin. Wah botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi suatu mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, kamu sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Macam berapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benih sonjong kan ni ke. Jadi waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab mogok game dan yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain nyawa Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kakadi sebarang teran tedeh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen supaya kita semayang dan berpagi isti korang abang kita nek ni bacaan ayat dapat da buku Yesaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang mana Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim putih Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rapsaga nawang aseng kami dah tim putih Tuhan. Nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini dah tim positif supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja baik emah kayang baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek minan muto akam mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya penyusah pejuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dahem mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi kai mi kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa melagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan nega kam sebab ami percaya akam akan tebek kam kan ngatur akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana kami salmaseh dan jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Petra Jaya Kuching. Ari sua meneg ina gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, ga pengarah Unifor, Dato' Georgina Apiangau. Bipaut pemasang Pusat Sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor ati rekeren berang masam inovasi litar bersepadu IC adi dopruh beda anak sekurah ke universiti dalam reis. Pindarang so SMD Semiconductor kedatang kedah so inovasi adi dokiren ina moto berumah pakai kuasa IC osiloskop ka gramophone rakati cukup guna in kasan minat tu babau dalam bitak sains teknologi kejuruteraan ka mathematics STEM ati menegah kuka peluang kerja dalam industri semiconductor kesen aspirasi penyeruah chip Sarawak pusatana jadi hub belajar adi kasan minat tunuh bitak STEM depan bermasam takah umur. Rakah nurak saraguna dadah di Takasegan pejuu dognye beke so program Training of Trainers TOT Squad Anti Dadah 2026 di Asajaya. Pegawai gedung Asajaya Jerry Zainuddin Bidin geratnang rakah nurak dadah mengguna komitmen bersepadu perpihak sama agensi perintah pinguru masyarakat ke komuniti kawasan. Ayah harap peserta dapat pakai penyimpuan kapi mahir dengan rasaan yang gerak penyereda masyarakat lebih i depan pemiang. Sternana, Ketua Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Gerung Semarahan Nadia Muhammad Hasmi geratnang inisiatif hati ini yang nyebeke penurat skuad anti dadah jadi dengan strategik yang pendidikan nurat dadah lebih ngasih ke netap komuniti Asajaya adi seramat ke bebas dadah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yang detik Raga Penghibur Sepengah Setawa Pagi Ti Amuk Dayung Bidaya. So di Velo. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau di Anu Taruh Ti. Pagi yeah. Anu Taruh ya.
1: Berpagi Anu Taruh dan Ti Diperin Beran Iju 2026 bersama dengan kami dua berpagi Ti ya. Sebengah sekali
0: nah. Ya sebengah ya tu boleh sebut ya.
1: Sebengah sekali nak berdua bersama berpagi Ti. Ya penipuan dan terima kasih Bini bersama. Baik nak bagi kita ada kawasan Kuching. Dia berpagi Ti dapat kepimpin Afrika Sini 06 Penindik Megahertz. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian. Dapat keping lagi.
0: Ni kosong ni apa ini?
1: Iju.
0: Iju. Jadi selamat peringat pagi ti. Lagi nanti tuang maka buos ataupun ada angan pemenu di ke tempat kerja. Selamat pagi ni untuk peringat. Harap dah kisah siap pemenu dengan pagi ti. Dan akan anda selamat ya.
1: Betul. Wani pun yang berpagi ti. Tiga-tiga bila kita ada. Ada penjiran yang berpagi. Ada dengan banyak peluang. Exercise. Exercise berpagi ti. Jalan-jalan di kawasan kawasan Remin. Kawasan perumahan.
0: Okey, jadi saya peringat nanti hari ngupi dia nak datang pukul mai pagi tu ya. Nanti fikir doi topik ataupun doi dengan ngupi tadi kira na ngojit radio tiap tahu sama ha. Ngojit kelakar topik meja ngupi tu pagi tu.
1: Ya, betul. Kami dua ada topik berpagi tu. Menipun pukul mahi mati kita dah sama-sama sekunci buat fikir bila kita berkait dengan topik meja ngupi kita.
0: Okey, jadi radio tetap menggunakan juang segmen tu pagi tu.

0: FM Bidaya. Gerak bersama.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

Pukul 7 berpagi. Sebungan sepumpun agak. Sarawak harap tambah belanja tinan engkaci mineral. Pencawang bau serian tinan ngelesai penyusah gangguan pingada dengan voltan segan. Sarawak sedia caci hub penyelidikan dengan inovasi bahan paling maju. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Perintah Sarawak harap Perintah Persekutuan nambah belanja tinan pidaras engkaji serta magau sumber mineral di negeri. Tidak nyukung pemetaan geologi serta pemarket industri. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, Sarawak sedia semengerima juta ringgit dorongan RMK 92 dengan tambah semengmahi juta ringgit dorongan RMK sementara tinan mengundah kajian sumber mineral di seluruh negeri. Perintah Sarawak minta supaya kahi belanja jugon Perintah Persekutuan ITC ini puan taruh 6 juta ringgit pirati bau serta tambah ngajah negeri Sarawak bahas. Belanja cukup mung jugon neg tingah negeri beken ira negap lagi kerjasama strategik perintah negeri dengan persekutuan. Nepedanti de Kudung Majlis Mineral Negara de Kuala Lumpur ngarun Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kudung Dok Nulu Kapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadilah Yusuf. Nguna pencawang 275 kilovolt de serian menen ungkos 220.55 juta ringgit ira nambah kapasiti serta ngada cukup tenaga elektrik de bahagian ti. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi Menang guna projek strategik ngajah bertambah peminta tenaga. Nemenang pencawang dapat ngurang risiko gangguan elektrik, nulung ngurang penyusah voltan segan de ihong kawasan. Ne pedanti ne ke media memilawat tapak projek de kampung Tanah Buda Serian. Projek tegitunah buran semendua, ITC 92% siap fizikal dengan jangka siap sepenuh wang reput kedua sawati. Wang pencawang siap ira sedia elektrik tambah masuk grid utama neg Serian tiba-tiba dengan gedung. Sarawak sedia jaji hub penyelidikan dengan inovasi paling maju lebih lagi pemancang teknologi polimer minan tenaga hijau dengan biodiversity. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kuhian Menang, sains polimer bahas peluang ngelesai penyusah pengubah gaya andu masuk pemancang bahan mampan serta sumber. Langkah tinangakat ekonomi nyukung pemancang teknologi tenaga bersih dengan sektor niaga penyihat. Nak pidanti de Kongres Polimer Dunia ke-5 Peruni gerumpung Antarabangsa Kimia Tulen dengan gunaan IUPAC Makro 2026 de Kuching. Nak nyukung kerjasama penyelidik Antarabangsa ngaji Pikaya Biodiversity Sarawak tinangundah inovasi bau. De masa sama, nemenang Sarawak dapat narik minat pelabur industri polimer masuk pingada tenaga hijau cukup serta sumber gas asli segan karbon. Kudung Natur Nek Anurimati lebih mahir ratus pakar saintis dengan pengundah dasar masuk 64 negara ngupan kudung.
Perintah Sarawak negap agenda pimancang bala pimucang wang ngatur Minggu Belia Sarawak 2026 de Dewan Suara Semarahan masus meheng nek semenem anu bermahi. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang tema belia aspirasi kita ditunjuk komitmen perintah iktiraf pimujang aset berguna dedak pimancang negeri. Majlis buka beda Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Wang Semerima anu beramahi. Pengisi program kem dengan Expo Pimujang bertanding i sukan serta sukan warisan aerobikton dengan Youth Marketplace bertunjuk lebih taruh progerai pedagang lokal, konsert Pimujang serta nyukon anugerah Pimujang Sarawak de Cemerlang. Nepedanti masa sidang media de Kuching.

Terengaga. Projek Nguna Jemaatan Nira Nyambung Bandar Sibu dengan Tebing Barat Sibu bertunjuk hasil rimpas reka bentuk siap. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan, Kaunselor Kelvin Lau Kochi Menang, Perintah Negeri Pisulu Nguna Pimancang Infrastruktur Dedeg Penyenang Rakyat. Jimatan jangka tambah kemudah nyambung neg Bandar Sibu dengan Tebing Barat Sibu, nulung pelaju pemancang kawasan, aktiviti ekonomi, nerik pelabur serta ngada ahi peluang kerja. Jimatan jaji tanda bau de Bandar Sibu. SUPP kerjasama dengan semua pihak supaya jimatan sepenuh tinan sepenuh beda semua hanya ratus de Sibu dengan Tebing Barat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pimendek delegasi Christian Federations of Malaysia CFM Dok Nulu Pengerusi Reverend Dr. Au Hock Seng. Reverend Dr. Yu menang Sarawak contoh paling paguh mudip damai ngamu agama dengan kaum de negara ti. Namuji penuh Premier Sarawak berjaya bergerak pemancang negeri dengan ekonomi BPCN Datu de Malaysia. Pemaju Sarawak hasil penuh tegap serta pengurus sumber paguh ngancak negeri terus rekod pemancang paguh serta jaji contoh bagi negeri-negeri beken. Nepedanti Negeri Polis Aga membedaput The Complex Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Suamanda Gapit Premier Sarawak, Dato' Amal Douglas Ugambas dengan pengarah Unifor Dato' Georgina Apiangau. Pengelancar Pusat Sains Sarawak Sarawak Macro Electronics Design SMD Semiconductor Irak bertunjuk Ahi Inovasi Lintar BC Padu IC Doktuna Beda Pelajar Sekolah dengan Universiti. Media SMD Semiconductor menang Inovasi Irak Tengah Muto Lumba Bikuasa IC Osiloskop dengan Gramafon. Langkah ti penting Perintah Sarawak ngancak tak bau minat bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Ti muka peluang kerja de industri semiconductor dengan ngunah chip nempu Sarawak. Pusat Sains Sarawak kira buka beda Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuti. Pusat ti hap belajar dengan nambah minat belajar STEM ngambuh bala ratus mendek. Langkah ngelawan salah guna dada de peringkat segan di rapida restunda derungan program training of trainers TO2 squat anti dada 2026 de Asa Jaya. Pegawai daerah Asa Jaya Jeffrey Zainuddin Bidin menang ngelawan dadah perlu komitmen bisi padu masu semua pihak piberetna agensi perintah pinuuh kaum dengan komuniti. Mengharap peserta minam piminter serta kimahir de belajar tina ngancak inya ratu sedar lebih lagi bala pimucang. Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Semarahan Nadia Muhammad Hazmi menang tujuan program negap peranan skuad anti dadah jaji rakan strategik agensi ngajar langkah pejuho adep masu dadah.

maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Bakat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu pengibol tu bayu ku umari so alai peni. Okey, jadi supaya tu mas mong di minit tu ngari pukul cu setengah pagi.
1: Selamanya berpagi bagi bila kita ada pejenranya berpagi. Serapan berpagi.
0: Ah, okey jadi DJ Mil. Yeah. Okey, pagu tu ingin puan nah untuk berapa pengaji tu pagi ti berkait yeah. Dua topik meja kopi tu pagi ti.
1: Okey, kita jaga peradaan ya. Topik kita berkait dengan
0: memang tiap ondu memang akan berlaku. Ya no pasal mamu he. Pasal mamu. Sebab apa mamu tu bogo pesen eh. Bogo manusia bogo mempesen eh.
1: Macam-macam ragam lah.
0: Ragam yo memang bogo ragam yo benar. Agin di suka beragu kena mamu. Agi yang nak asal mulut beli mamu mesti teban handphone pasang lagu le. Agi ni tetap tanah dia le.
1: Ada minat temenong sajian tebuk mon tanya.
0: Betul, saya sindau mesti kian. Ani le di beli mamu di pin lah luah. Jadi mungkin bapak ngaji atau pagi tih lah anak kakal tiap pasal odop pagi dia na ataupun kakal pasal osi ke di ya berkait ada pattern dengan mamu itu tiap dapat dia berkursi datuk dia pukul rumah pagi dapat dia telefon ke konti ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0-0
1: tapi santai-santai berdua berpagi ti ya. Manipan terima kasih bagi bila kita ada keping minan RTM Klik dapat keping lagi minan Facebook The YFM Bidaya ya ada berpagi ti. Sebab kita keping agak pukul 7:30 kita pisin lagi lagu-lagu penghibur kita Jess.
0: Okey, jadi lagu penghibur seterusnya pagi tinggal so kumpulan Wapai Pang.

pukul 7.30 pagi. Sebungase dimuti pupun abar. Sarawak Arab sukat beranja saan kerja pikarik mineral bunamah. Pencawang bau serian nan hal doi karan duo voltan di doi doras. Sarawak sedia jadi puun tepat saan kerja pikarik duo inovasi bahan bau. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar pagi so YFM Brio. Dimuti tongon Abar. Berita Sarawak Arab Berita Persekutuan yang nimbang nama sukat beranya saan kerja pikarik duo pemasang sumber mineral di negeri ino. Ini saan kajian geologi duo ia kakat industri hiliran secara bersasar. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah sebut nang Sarawak moh nyukat semong rimoh juta ringgit di ribu RMK semong duo. Duo nama semong moh juta ringgit di ribu RMK semong taruh saan kerja pikarik berkait sumber mineral di seluruh negeri. Ruban ino Sarawak niat sukat beranya sok perintah persekutuan di Ogi ni poin taruh perunum juta ringgit adin ya abuh perhati bauh nuna ayuh dua pikungang negeri ino. Yo namah nang beranya dia sama rata kodak di abuh ngin nuduk negeri-negeri di Bokon ya nguat aduk kerjasama perintah negeri dua persekutuan. Ia sebut di ini tih dan udung Majlis Mineral Negara di Kuala Lumpur ngarun Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Udung obong gobak da gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Projek naik pencawang 275 kilovolt di Serian di man beranya 220.55 juta ringgit yang nguat kapasiti dua pemudahkaran di kawasan ino. Menteri Utiliti Duo Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Chulaihi Narawi Sobotnang, projek ino bernai bituna duo pemitik tenaga di makin bitamah duo pemasang di kawasan ino. Pencawang ino ido sija yang ngurang pinusah doi karan, pak ngirese hal voltan doi bigatung di kudu-kudu topat. Iyo sobot di initi nundu media takam lawat tapak projek di Kampung Tanah Buddha Serian. Projek di obot tajuh buran semong dua diropas, adin moh ponu semong 2%, dua ngejaka siap sepunuh dan separuh kiduah sawak 2020. Asal moh siap, pencawang ino ya tot pemudahkaran pinamah so grid utama keserian tebedu dua gedung. Itih ya nyukong pimano pelan Indo Serian dua bogo masam projek pimasang, kerja modal dua kerja nomi di kawasan ino. Sarawak sedia ia jadi puun tepat saan kerja pikarik dua inovasi bahan bau amoteh dan pemasang teknologi polimer dipakai tenaga hijau dua biodiversity. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang, sains polimer bisaya nyanang kungang ngerisai perubahan iklim pakai bahan di ingin pasah nuduk obong turun dua pakai sumber. Raka ino ido sejak nama ekonomi kitaran pak nyukong pemasang teknologi tenaga bersih duo sektor jaga kesihatan. Ia sebut di nitih takar ngin pingusap dan Kongres Polimer Dunia ke-50 ni Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin duo gunaan IUPAC Makro 2026 di Kuching. Ia gorak kerjasama so nyaa di naik kerja pikarik so negara luar Prati Biodiversity Sarawak nganya karik gaya bauh dan bidang ino. Dan masa disama, iyo nang keadaan di Sarawak bitotok nganya norik pimudar industri polimer ngirsuk pimudah tenaga hijau di binaan dua sumber gas asli rendah karbon. Robis Mahiratus Pakar, saintis dua nyaa di naik dasar so 64 negara nokang udung ino. Berita Sarawak kidebo kakat anak muda ngirusuk program Minggu Belia Sarawak 2026 di ya abuah ngatur di Dewan Suara Samarahan tajoh Smong Nog Smong Nom anuburan moih iti. Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang pakai tema Belia Aspirasi Kita Pikirian Sijaka Doi Potot-Potot Berita nganya iktirah belia jadi aset biguna saan pimasang negeri.
Majlis Ya Abu Tajoh da Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Semolimo Nuburan Moi. Antara acara di Abuh Ngatur yoleh Kem 2 Expo Belia bertanding i sukan baya sukan warisan Aerobicton 2 Youth Marketplace 2 sedia robis taruh puru gerai nya dagang tempatan konsert belia 2 ngin anugerah belia Sarawak ngan nya ngin terima kasih saan pimujur anak muda. Yo sobat ini teh dang sidang media di Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi itu deh Ragu Mingguporta Mandu Kacang so Stephanie. Okey, jadi supiah dom pri minit lagi dengan pukul moyah pagi. Okey, jadi dengan ino aku rekosi dia report gaya nu di agi berpuluh ada Office Meteorologi Malaysia. Jadi keadaan ngejaka yang pagi ti dia ngejaka ijan dua mendung di kudu-kudu tepat yang ngejaka berlaku di Serian Samarahan Seri Aman betul. Minta maaf bitulu kapit 2 miri jadi gaya nu paguh san pagi ti yana kucing betong serike sibu muka 2 limbang gaya nu san gumiti yana ngejaka berlaku sobak dudu di kudu-kudu tepat yana di kucing Serian Samarahan Seri Aman betong serike sibu muka kapit bitulu miri 2 limbang pin raut bergerumang bergatung 0.5 meter sobak puah so barat-barat daya raju esmong 20 km ni jam suhu detik pikirian 24.34 darjah Celsius.
1: Depan tadi report gayandu kita ada temui kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti 20 PE ya 20 PE nuburan iju 2026 nyam na berat pengen buran.
0: Ah, supaya dom ni andulah tiap pagi tahu pulu buran.
1: Anya nyam ni ya. Kita ada nyampi dah habis buran.
0: Ya betul. Mai. Biasa ya. Di Jemil biasa nyujung buran tu nyam fikir gaji lah.
1: Betul. Okay, sabar-sabar ke pegaji. Ada ni andu saja lagi. Kita ada saya terima gaji kita bagi de buran itu ya.
0: Jadi nak di mau terima gaji bak mudah bergorot eh. Dia bayi bak gaji dia bayi terima gaji memang bolot bakal dia pak sungguh mano guluk kakal dia ngojit asen radio ngojit topik pagi di pagi tu di meja ngopi tu yang berkaitan dua
1: mamu
0: ya mungkin yang ragam mungkin yang ragam dengan mamu baik dan mamu pagi ke tengah handung ngalom ke
1: macam-macam sebenarnya ragamnya daerah mamu di kadang-kadang tuhai dia pitak mamu anyap angun anyap siak na bingkali beus jangan
0: ataupun lagi jenang mil hujung bulat ni tidak bak begolot bayi terima gaji kadang-kadang mulut beri mamu dia. Ia pun yang moyap ke pikir. Ia ingat selalu lebih sedang beli mahu lagi somin. Mereka ingat atau pakai dia. Muti mulah. Lalu balik terima gaji. Dah jadi sedih.
1: Mungkin tempat healing lagi. Ada bila kita minan bilik mamu sen tempat healing. Ada lagi.
0: Lagi. Ataupun lagi yang tepat karik ilham. Ya. Ataupun lagi yang di kulasar. Jadi pernah beragul lah. Kalik idea beragul lah no.
1: Betul. Aku rasa dia bilik mamu macam-macam sebenarnya ada ilham boleh mandek masuk bilik mamu. Kadang-kadang suara kayak pagu ini kan bang belagu dia bilik mamu suara daripada top nomor ni
0: ataupun yang nang bila ia beragu jiwitnya rasa tapi dah bilik mamu memang nomor ni lah.
1: Betul. Sampai ada kena buta sih.
0: Sampai ni nyadi jiran-jiran ni nyadi ya baik tak uh leh. Satu agak gojet mungkin suak agak joget kiri nampak betul suara aja paguh leh.
1: Betul. Pak Wang dah sepak mati banyak. Mungkin nak ini melepaskan ni kena melepaskan geram ni.
0: Yo, jadi itu di antara contoh-contoh hati ya. Jangan ulahnya ulah atau jadi di bilik mamu. Jadi mungkin atau an yang ngajit so bila pengajit tau pagi ti. No di dalam kursi ada beberapa tu mungkin ke jangan ulah ayo tak mamu. Mungkin lagi luar so di contoh-contoh di atau ngintip ya. Dapat ke kursi dotok ti.
1: Bila kita boleh sekunci dengan kami de lumur 02 25 mahi 6 per 25 mahi 6502 lain kita tukar berpagi ti dengan bila kita pun boleh ngentir binan Facebook the YFMBDA ya komen bila kita
0: okey right. Jadi lagu pinggir pulau seterus pagi ti Sonia so Mike Rantai

Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.